0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi
2: tidak. Pameran Musabaqoh

0: pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTG berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
0: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
2: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren.
3: Ya. Kuliner Jawa Tengah?
2: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
2: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
0: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah

0: konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
1: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
3: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
4: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui Wushu, Tekball dan Soft Tennis. Atlet Tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Konservasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Hari Senin ini pasti banyak tantangannya ya. Ada yang sudah mulai apel di jam 7:30 pagi ini. Ada juga yang masih di perjalanan karena masuknya baru di jam 8 pagi. Jadi semangat saja untuk Anda untuk memulai minggu ini di hari Senin ini. Hari Senin katanya sih, aduh, banyak yang mengeluh ini, banyak yang mengeluh itu gitu. Kok dari hari Senin ke Minggu itu ini ya, dari hari Minggu ke Senin itu kok cepat banget daripada hari Senin ke Minggu gitu. Ya gimana lagi ya, perputarannya udah kayak gitu. Jadi semangat aja ya untuk ini, untuk di kesempatan hari ini. Jadi untuk Anda para pendengar, Ruli juga masih punya berbagai macam kabar terupdate dan pastinya juga lagu-lagu pilihan yang akan Ruli hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari.

Pendengar, rencana pembangunan alun-alun ke Panjen ini terus dimatangkan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Salah satu tahapan krusial yang kini dikebut adalah penyelesaian administrasi aset, khususnya berita acara serah terimanya. Bupati Malang Dr. Andesa M. Sanusi MM turun langsung meninjau lahan aset Pemkab di wilayah Kecamatan Kepanjen pada hari Sabtu siang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus memetakan kebutuhan dalam penataan kawasan yang ada di sana. Sebelum turun ke lokasi, Sanusi bersama dengan jajaran perangkat daerah dan pihak terkait menggelar rapat membahas kesiapan lahan. Pembahasan mencakup status aset, BAST, skema pemanfaatan, pembiayaan, hingga konsep pengelolaan kawasan. Sejumlah pimpinan perangkat daerah hadir, antara lain PLT Inspektur Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, PLT Kepala Dispora, Kepala DPKCPK, dan perwakilan Dinas Pertanahan. Manajer Arema FC Iwan Budianto ini juga hadir bersama dengan jajaran Arema FC yang juga hadir untuk mengikuti pembahasan yang dilakukan. Dalam rapat tersebut, Pemkab Malang membahas jumlah opsi pemanfaatan lahan, termasuk melalui kerjasama pemanfaatan maupun skema sewa. Skema sewa menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk mempercepat proses karena tahapan administrasinya relatif jauh lebih singkat.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Mendengar, sesaat lagi di jam 8 pagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif prioritas nasional Malang Menyapa yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang cegah kebakaran kemarau masih panjang bersama dengan Esti Sulistia. Nanti Esti akan membahasnya bersama dengan Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, dan juga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Bapak Sadono Irawan, yang akan kita gelar pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, Anda yang ingin juga nanti bergabung, kami juga mengundang Anda untuk bisa memberikan komentar ataupun juga pertanyaan terkait dengan topik dan juga tema yang akan kita bahas dalam dialog malam menyapa pagi hari ini.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dari Probolinggo. Revitalisasi trotoar Jalan Cokro Aminoto, 21 pohon ditebang. Hoirul Umam akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Umam.
3: Baik Ruli dan pendengar, sebanyak 21 pohon di sisi barat Jalan Cokro Aminoto, Kota Probolinggo ditebang sebagai bagian dari persiapan revitalisasi trotoar sepanjang 200 meter. Penebangan dilakukan pada jalur mulai pertigaan Loci hingga depan SMP Negeri 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Probolinggo, Agus Triantoro, mengatakan penebangan dilakukan karena pohon berada di area yang terdampak langsung pembangunan trotoar. Selain terdampak proyek, kondisi sejumlah pohon juga dinilai sudah tidak ideal. Sebagian pohon berusia tua dengan akar yang telah merambat dan juga merusak trotoar existing. Menurut Agus, kondisi tersebut menjadi pertimbangan keselamatan terutama saat proses pembongkaran trotoar dilakukan. Penebangan dilakukan untuk mengantisipasi risiko pohon tumbang yang dapat membahayakan pekerja maupun masyarakat. Meski 21 pohon ditebang, DLH memastikan kawasan tersebut tetap akan dihijaukan. Pohon yang ditebang akan diganti dengan tanaman baru dengan nilai lebih sesuai dan aman bagi struktur pedestrian. Proses pemotongan sudah dilakukan dan akan ditargetkan pada pekan depan 21 pohon selesai ditebang. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Imam Eduki melaporkan.
0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya yang pagi ini bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Saya Esti Sulistya kembali bersama Anda, dan inilah program prioritas nasional Dialog Malang Menyapa. Saya akan ajak Anda untuk melihat seperti apa kondisi terakhir di beberapa titik kawasan di Kota Malang dan Kabupaten Malang di musim kemarau. Ya, karena musim kemarau 2026 belum sepenuhnya berakhir, bahkan memasuki September, Jawa Timur itu sebenarnya masih berada pada periode puncak musim kemarau. BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur juga menyebut kalau Jawa Timur berada pada puncak musim kemarau itu pada periode Agustus sampai September. Artinya, nah, kita masih ada di puncak musim kemarau saat ini dengan kondisi cuaca yang cenderung lebih panas, kemudian kering, sehingga risiko kekeringan dan kebakaran lahan meningkat. Ya, tapi ternyata tidak hanya sekadar kebakaran lahan hutan yang menjadi kewaspadaan. Karena saat ini yang jadi concern salah satunya adalah tentang kebakaran di kawasan permukiman. Di Kota Malang misalnya, bahkan kemarin juga ada kebakaran yang terjadi di beberapa titik ya. Jadi kalau informasi yang kami terima, kemarin sempat ada kebakaran yang terjadi di dua sekolah di wilayah Kota Malang yang dikarenakan aktivitas bakar sampah, dan ini salah satunya juga karena konsleting. Tentu perlu menjadi peringatan kita bersama agar kita juga lebih hati-hati ya. Jadi dua sekolah di Kecamatan Kedung Kandang itu terbakar kemarin Minggu 20 September, ada di SD Negeri Cemoro Kandang 1 dan SMP Negeri 7 Kota Malang. Pemicunya berbeda, tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam dua kejadian tersebut, tetapi tentu kita juga perlu belajar banyak dari peristiwa tersebut. Nah, beda lagi kasusnya mungkin dengan di wilayah Kabupaten Malang ya, karena memang juga banyak kawasan lahan, hutan yang kering, dan ini juga perlu mendapat kewaspadaan supaya tidak terjadi kebakaran yang kemudian bisa menimbulkan dampak yang lebih luas. Kita ikut prihatin ketika kemarin juga sempat ada kebakaran di kawasan Gunung Buta dan juga sekitarnya ya, bahkan sampai di perbatasan Blitar, daerah Kawi dan sebagainya. Oleh karena itu pagi ini kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber untuk bisa membahas seputar bagaimana sebenarnya kondisi di wilayah Kota Malang. Kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami yang pertama. Saya tersambung bersama Kepala UPT Pemadaman Kebakaran atau Damkar Kota Malang. Bersama kami saat ini tersambung Pak Pandu Rizky Darmawan. Pak Pandu, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Esti dan seluruh pendengar RRI Kota Malang.
1: Terima kasih. Kalau di Damkar itu biasanya ada salam apa ya Pak kalau di Damkar Pak?
2: Baik, kalau kami ada salam Yuda Brahma, nanti dijawab Jaya Jaya Jaya.
1: Yuda Brahma Jaya Jaya
2: Jaya. Jaya Jaya Jaya.
1: Baik Pak Pandu, saya terima kasih ini teman-teman Damkar selalu standby untuk Kota Malang dalam segala kondisi termasuk kebakaran. Bahkan kemarin di dua sekolah di Kedung Kandang ya Pak ya?
2: Betul, kemarin hari Minggu tanggal 20 September ada dua sekolah ya di wilayah Kota Malang yang mengalami musibah kebakaran. Yang pertama di SD Semoro Kandang 1, yang kedua di SMP Negeri 7 Kota Malang.
1: Oke. Kemarin sebabnya berbeda, satu konsleting, satu lagi karena sampah, betul Pak?
2: Betul, yang di SD Semoro Kandang 1 karena pembakaran sampah ya, pembakaran sampah sisa kerja bakti oleh penjaga sekolah. Kemudian yang kedua di SMP Negeri 7 karena konsleting listrik yang mengenai tumpukan kayu di belakang gedung sekolah.
1: Baik, ini hanya dua dari sekian puluh kasus. Ini saya dapat info katanya ada banyak kasus juga ini Pak di kemarau tahun ini di wilayah Kota Malang. Seperti apa gambarannya nih Pak Pandu?
2: Betul, jadi bulan September saja ya, kita sementara di bulan September saja, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 kemarin, sudah ada 38 kasus kebakaran di Kota Malang. Ini baru 20 hari, sudah 38. Kemudian bulan Januari sampai dengan Agustus 2026 ada 85 kasus kebakaran. Yang didominasi ini adalah kebakaran lahan dan tempat pembuangan sampah, seperti itu.
1: Kebakaran lahan itu lahan-lahan kering gitu Pak?
2: Betul, didominasi kebakaran lahan kering ya, dan juga tempat pembuangan atau tumpukan sampah. Ini juga didominasi juga penyebabnya oleh pembakaran sampah secara sengaja yang tidak diawasi. Kemudian karena faktor cuaca kemarau dan angin seperti saat ini, sehingga mempercepat proses penyalaan dan perambatan api.
1: Ya, Pak Pandu, saya sering dapat peringatan ataupun himbauan dan ajakan untuk jangan membakar sampah sembarangan. Seperti apa sih sebenarnya kalau Anda evaluasi deh? Dari risiko kebakaran, apalagi tadi beberapa kasus ternyata didominasi oleh kebakaran di kawasan lahan dan pembakaran sampah ini di wilayah Kota Malang, Pak.
2: Oke, baik. Jadi kita evaluasi terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di Kota Malang. Ya betul, sebagian besar memang didominasi karena adanya faktor kesengajaan ya. Untuk itu, berupa himbauan, kami sudah melakukan himbauan kepada masyarakat, baik yang pertama melalui flyer ya, flyer media sosial di sosial media kami, baik Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kemudian secara resmi kami bersurat kepada para pemangku wilayah, baik camat maupun lurah, akan kesiapsiagaan masyarakat dan juga upaya pencegahan dalam menghindari bencana kebakaran ya di tengah musim kemarau dan angin seperti ini. Kemudian lebih dari itu, dalam upaya pencegahan kami UPT Damkar Kota Malang juga mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat berupa bimtek pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang didanai oleh APBD Kota Malang yang bersumber dari usulan Musrenbang dan Pokir. Kemudian juga tidak hanya berupa kegiatan atau surat edaran, tapi kami UPT Damkar Kota Malang juga memberikan atau membagikan APAR, alat pemadaman piringan, kepada masyarakat Kota Malang ya di 57 kelurahan. Ini juga didanai oleh APBD yang bersumber juga dari usulan Musrenbang dan Pokir. Seperti itu.
1: Oke, 57 kelurahan. Ini ada data soal kawasan mana saja yang kemarin kasus kebakarannya paling tinggi, Pak?
2: Oke, baik. Jadi kalau untuk data tahun 2026 ini ya, 2026 ini untuk persebaran kebakarannya paling tinggi di wilayah Kecamatan Lowok Waru dengan 23 kasus atau 27% dari total 85 kasus kebakaran yang terjadi. Atau untuk top 3 kelurahannya, yang pertama Bandung Rejosari dengan 5 kasus, kemudian Lesan Puro dengan 5 kasus, dan juga Tulus Rejo dengan 5 kasus kejadian kebakaran. Seperti demikian.
1: Oke, Bandung Rejosari, Lesan Puro, satu lagi.
2: Dan juga Tulus Rejo.
1: Tulus Rejo.
2: Dengan 5 kasus.
1: Ya, ini kasusnya gimana Pak? Kok banyak di 3 kelurahan ini Pak?
2: Jadi sama ya, baik di Bandung Rejosari, Lesan Puro maupun Tulus Rejo. Ini kasusnya bukan kebakaran gedung atau rumah, melainkan kebakaran lahan kosong ya, berupa semak kering, maupun dari tempat penimbunan atau pembuangan sampah. Jadi memang murni didasari oleh faktor pembakaran sampah oleh masyarakat yang tidak diawasi. Kemudian karena kelalaian, sehingga api merambat dengan cepat ke semak-semak yang ada di sekitarnya. Bahkan kemarin terjadi di Kelurahan Bumiayu, api sempat menyambar ke salah satu bangunan rumah ya. Alhamdulillah dengan kesiapsiagaan damkar beserta masyarakat bahu-membahu, api tidak sampai membesar hingga melalap seluruh bangunan rumah yang ada.
1: Oke. Begitu. Lahan kosong itu apa? Bambu-bambu, rumput-rumput, ilalang?
2: Betul. Jadi yang dimaksud lahan kosong di sini berupa bambu ya, bambu dan semak. Umumnya ini berada di daerah-daerah perengan atau barongan sungai ya. Baik sungai Metro, bisa juga di daerah aliran sungai Berantas.
1: Oke. Begitu. Nah ini kalau di kawasan Das lah, biasanya kemudian ada kesulitan untuk akses ke sana kalau ada mobil damkar nih Pak?
2: Betul, jadi umumnya kalau di daerah Das ya, dengan topografi wilayah Kota Malang yang seperti ini dan kepadatan penduduk yang ekstra tinggi ya, kesulitan tim damkar yang utama adalah untuk menjangkau titik lokasi, karena titik henti kendaraan atau titik henti fire truck kami dari lokasi kebakaran itu sangat jauh ya. Sehingga kami harus menggunakan peralatan yang ada, memaksimalkan yang ada, yaitu dengan cara menyambung selang yang satu dengan yang lain guna menjangkau titik api. Namun demikian kami juga tidak habis akal atau habis cara ya. Ketika kami sulit untuk menjangkau titik api dan memang itu terjadi di wilayah Das atau daerah air dan sungai, maka kami akan langsung mengambil air sungai ya dengan pompa, dengan mesin pompa, memompakan air sungai itu untuk naik dan kami gunakan sebagai media langsung untuk pemadaman di lokasi, seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau kemudian lihat tadi polanya, justru yang banyak adalah kebakaran lahan, semak, dan area terbuka. Ini kan, saya masih ingat tuh, beberapa tahun yang lalu kan salah satu catatan soal kawasan Kota Malang yang padat itu adalah karena konsleting listrik gitu ya, jadi kawasan padat. Betul. Karena listrik nggak aman gitu. Nah, ini betul. Ada kayak pergeseran apa ya, tren kebakarannya gitu, penyebab kebakarannya gitu, Pak Pandu?
2: Betul, jadi kalau kita perbandingkan ya, dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun sekarang berjalan 2026 dengan tahun 2025, ini terjadi tren pergeseran faktor penyebab, di mana saat 2025 itu ada 118 kasus kebakaran, ini didominasi oleh faktor konsleting listrik. Namun di tahun 2026 ini, dari Januari sampai dengan Agustus ya, justru faktor penyebabnya bergeser dari yang konsleting listrik menjadi faktor kebakaran lahan yang didasari atau disebabkan oleh pembakaran sampah yang tidak diawasi, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, sebenarnya cara bakar sampah yang benar ini gimana sih supaya tidak menimbulkan kebakaran? Atau justru ada larangan ini, jangan bakar sampah ketika musim kemarau? Gimana Pak Pandu?
2: Oke, okay, betul. Sebetulnya kalau merujuk ke aturan ya, di Kota Malang itu ada peraturan daerah Kota Malang yang di situ mengatur tata cara pengelolaan atau pengolahan sampah. Yaitu salah satunya memang adanya larangan untuk membakar sampah. Seperti itu. Namun demikian, belum semua masyarakat paham dan mengerti ya tentang adanya perda pengolahan sampah yang di Kota Malang ini, seperti itu.
1: Oke. Kasus melonjak ini terutama kejadian di bulan September ini karena ini puncak kemarau-nya ya, Pak ya?
2: Betul, betul. September dalam 20 hari terakhir saja sudah terdapat 38 kasus kebakaran.
1: Oke. Selama ini kalau misalnya ada kebakaran, publik langsung kontak ke damkar atau gimana ini Pak? Sistem informasi, sistem komunikasi gimana yang dibangun?
2: Oke, betul. Jadi terkait dengan sistem informasi atau SOP pelaporan ya, SOP pelaporan pengaduan dari masyarakat adalah bisa silahkan langsung menghubungi nomor kantor kami di 0341-36-2222 atau by WhatsApp melalui nomor 082-333-555-776. Jadi kami standby 24 jam ya, selalu siap sedia melayani masyarakat Kota Malang. Ketika akan melapor, silakan yang pertama adalah sampaikan identitas pelapor, identitas secara jelas dan terang, kemudian share lokasi kejadian, kemudian dikirimkan foto dan video kondisi terkini. Nanti kemudian petugas akan melakukan validasi ya dengan cara melakukan video call langsung dengan pelapor guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Jika memang informasi tersebut dinyatakan benar dan valid, maka petugas akan langsung merespon dengan mengirimkan dua unit kendaraan awal, yaitu yang satu fire truck ya atau kendaraan pemukul, dan yang satunya adalah mobil suplai air atau water supply ya, dengan kekuatan 8 personil. Itu adalah SOP dari kami.
1: Oke. 0341 36 36 22 22. Oke, sementara untuk yang WA tadi 082 082 082 333 555 776.
2: Oke, 24 jam kami standby dan semua pelayanan dasar dari kami Damkar Kota Malang gratis dan tidak dipungut biaya apapun.
1: Oke, tadi dengan cara sebutkan identitas, kemudian share lokasi kejadian, kirim foto atau video kondisi terkini, kemudian nanti akan di-call back oleh petugas untuk memastikan.
2: Oke, akan divalidasi oleh petugas kami.
1: Emang ada yang suka tipu-tipu gitu Pak, lapor?
2: Alhamdulillah di Kota Malang tidak terjadi ya, dan mudah-mudahan memang tidak akan terjadi karena memang masyarakatnya sudah memiliki kesadaran yang baik, kesadaran yang tinggi. Namun kita berkaca beberapa kejadian di kota kabupaten lain, memang ada adanya terkait dengan laporan palsu ya. Tentu ini yang tidak kita inginkan dan kita hindari bersama.
1: Oke. Baik, jadi ketika video call ini dalam rangka validasi tadi data dan lokasi, kemudian akan tadi datang ada dua unit awal ya untuk pemadam kebakaran.
2: Dua unit awal dengan 8 personil, 8 kekuatan petugas.
1: Biasanya seperti langsung apakah ada SOP-nya juga, berapa waktu, apa istilahnya, mungkin waktu apa Pak bahasanya kalau di damkar?
2: Oke, respon time ya. Jadi kalau di kami adalah respon time atau golden time-nya. Jadi dari laporan pertama masuk kemudian validasi ya, dinyatakan itu valid, kami dituntut waktu 15 menit untuk segera sampai di lokasi kebakaran. Jadi 15 menit ini dianggap sebagai golden time-nya ya, supaya kerugian ya tidak semakin meluas seperti demikian.
1: Oke. 15 menit, tapi dengan area Kota Malang yang seluas ini 5 kecamatan, gimana kemudian memastikan SOP itu bisa jalan Pak, 15 menit sampai di lokasi?
2: Baik, jadi untuk menjangkau 5 kecamatan dengan 57 kelurahan ini, tentu di beberapa kejadian 15 menit ini tidak bisa dipenuhi ya. Ini karena memang tingkat demografi masyarakat Kota Malang yang sudah semakin tinggi dan tingkat kepadatan lalu lintas yang sudah semakin padat. Jadi dari tahun ke tahun tidak bisa disamakan ya. Mungkin kita bicara 5 tahun yang lalu, 15 menit dari mako kami di Jalan Bingkil ke Cemoro Kandang mungkin masih bisa, ke Telogomas masih bisa. Namun di sekarang 2026 dengan kepadatan yang semakin meningkat, mungkin 15 menit ini akan terasa berat untuk segera dicapai, seperti itu.
1: Oke, itulah kenapa kemudian ketika misalnya ada mobil damkar mau lewat, ketika sirene sudah berbunyi, sebenarnya masyarakat diwajibkan untuk membuka gitu ya, akses
2: betul,
1: jalan ketika
2: betul.
1: Misalnya ada
2: betul. Perjalanan. Jadi apalagi ini sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya, terkait dengan prioritas hak di jalan raya, bahwa pemadam kebakaran memegang posisi nomor satu atau kendaraan yang paling diutamakan untuk bisa segera lewat gitu, dalam kondisi sedang bertugas atau kedaruratan.
1: Bicara soal golden time ini, saya rasa menjadi sangat penting kita juga sekaligus menjelaskan kepada publik Pak Pandu. Jadi ketika misalnya tadi kan kebakaran terjadi, kemudian proses masyarakat lapor ke damkar itu juga memakan waktu sekian menit gitu ya, baru nanti karena harus ada validasi dan sebagainya. Kemudian damkar menuju ke lokasi, ini kan masih ada rentang waktu yang ketika ini menjadi waktu sangat menentukan bagaimana kebakaran selanjutnya. Maka sebenarnya apa yang harus dilakukan publik ya? Oke, ada orang yang lapor gitu, bertanggung jawab untuk lapor ke damkar, tapi kan kebakarannya harus segera ditangani gitu. Jadi sebenarnya kalau ada kebakaran lahan misalnya, apa yang harus dilakukan publik Pak? Pemadaman awal misalnya.
2: Oke, jadi pada saat prinsip pemadaman adalah baik ini untuk petugas ataupun masyarakat awam ya, yang pertama harus penuh perhitungan dan kewaspadaan. Jadi masyarakat pun memang jika tidak memiliki kapasitas dalam hal pemadaman ya, untuk tidak turut serta melakukan pemadaman. Karena prinsip kami adalah jangan sampai menambah jumlah korban. Jadi yang harus dilakukan masyarakat adalah cukup dengan yang pertama ya, memberi akses kepada pemadam untuk bisa menjangkau titik lokasi ya. Kemudian yang kedua adalah mengamankan area sekitar. Mengamankan area sekitar adalah dalam artian mengamankan tetangga kanan kirinya. Tetangga kanan kiri untuk yang pertama menyelamatkan diri ya. Kemudian yang kedua menyelamatkan harta benda yang memang masih bisa untuk diselamatkan. Jadi jangan sampai kita menyelamatkan harta benda namun mengorbankan diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi masyarakat hanya cukup untuk memberi akses kepada kami, kemudian untuk mengamankan area sekitar saja, seperti itu.
1: Oke, jadi kalau misalnya ada tetangga kebakaran, pastikan ada yang segera lapor gitu ya ke
2: Betul.
1: Damkar. Tapi ada juga yang Betul. Do something, apa action gitu, lakukan upaya pemadaman ketika misalnya kondisinya memang memungkinkan.
2: Oke, betul. Kalau memang kondisinya memungkinkan atau memang dirasa kebakarannya masih kecil, masih kategori awal, silakan masyarakat bisa turut serta membantu melakukan pemadaman ya dengan alat yang ada. Misal ada apar ya, bisa digunakan apar. Misal memiliki sumber daya air, bisa gunakan sumber daya air itu. Tujuannya yaitu yang utama adalah untuk segera memutus ya penyebaran dari kebakaran tersebut atau untuk meminimalisir kerugian materi ya maupun kerugian jiwa atau manusia.
1: Baik. Seperti itu. Siap. Dari penjelasannya Pak Pandu tadi kan sebenarnya sangat beragam ya penyebab kebakaran di Kota Malang ini, ada karena kelalaian Betul. Gitu ya. Ada kesengajaan, tapi ada juga karena kecelakaan misalnya. Nah, betul. Bagaimana kemudian publik bisa apa istilahnya mungkin sama-sama berkontribusi ya untuk supaya menekan angka kebakaran, karena musim kemarau masih lanjut nih Pak, September ini bahkan puncaknya ya. Artinya ada warning apa yang ingin disampaikan oleh UPT Damkar Kota Malang ini kepada publik di Kota Malang?
2: Oke, baik. Jadi warning atau ya bukan warning ya, lebih ke himbauan. Kami melalui UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Malang agar selalu masyarakat waspada dan siap. Tidak hanya waspada namun juga siap. Karena kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun kebakaran bisa diantisipasi ya. Dengan cara yang pertama yaitu matikan atau cabut perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan. Kemudian periksa usia kabel ya dan kapasitas kekuatan kabel. Jangan memaksa, kalau memang kapasitasnya kabel kecil jangan digunakan untuk perangkat yang memiliki daya besar seperti kulkas, mesin cuci, karena itu dapat memicu terjadinya konsleting listrik. Kemudian yang selanjutnya itu periksa selalu perangkat kompor gas. Jadi perangkat kompor gas ini kan tidak hanya kompornya ya, tapi ada tabung gasnya, kemudian ada selang regulatornya. Pastikan tidak ada kebocoran ya, melalui bisa kita deteksi dari aroma atau baunya, kemudian dari suara, apakah ada suara gas mendesis yang mengindikasikan terjadi kebocoran. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, ini yang paling sering disepelekan ya, namun menjadi faktor penyebab kebakaran nomor satu ya, atau yang akhir-akhir ini paling sering terjadi, yaitu kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan. Jadi kalaupun terpaksa harus membakar sampah ya, bisa dengan diawasi, diawasi dan pastikan penyebaran apinya tidak meluas dan tetap terkendali, seperti demikian.
1: Oke. Okay. Jangan sampai peristiwa di SMP berapa kemarin? SMP 7 ya, Pak ya?
2: Di SMP 7 itu karena konsleting listrik yang karena faktor penyebabnya ini, dari kelalaian bakar sampah lah di SD Cemoro Kandang 1.
1: Cemoro Kandang 1. Jadi bakar sampah akhirnya merembet ke tempat yang lain.
2: Betul.
1: Okay. Yang perlu diantisipasi. Tapi armada gimana nih Pak? Di Damkar, UPT Damkar Kota Malang, berapa banyak ini sekarang kendaraan untuk pemadaman yang dimiliki Pak?
2: Oke, jadi untuk kekuatan armada ya, kami ada 3 kendaraan fire truck atau kendaraan pemukulnya dengan 3 kendaraan water supply. Namun tidak hanya kendaraan yang kami siapkan ya, kami juga memantau dan mengecek kesiapan daripada titik-titik hidran kota yang ada di masyarakat. Jadi kami pastikan bahwa hidran kota tersebut dapat digunakan dan diakses guna memberi sumber daya air ya, kepada petugas pemadam saat operasi pemadaman kebakaran. Seperti itu.
1: Oke, ini yang saya juga kadang kepo, penasaran gitu. Ini kalau ada kebakaran sumber airnya dari mana, apalagi kalau lagi kemarau. Jadi pokoknya mobil pemadam kebakaran itu selalu full air aja gitu, standby gitu ya Pak ya?
2: Betul, dalam kondisi standby mobil pemadam kebakaran harus selalu full air atau sesuai dengan kapasitas tangkinya ya.
1: Okay.
2: Jadi bahkan ketika selesai pemadaman pun kami di jalan masih harus segera ya, dituntut harus segera kembali ke mako atau kembali ke pos pelayanan, itu guna menyiapkan kembali armada, guna menyiapkan kembali unit kendaraan kami, guna mengantisipasi adanya laporan kebakaran yang lain, seperti okay. itu.
1: Jadi standby terus. Kalau personil berapa banyak nih Pak sekarang yang dimiliki Pak Pandu ini?
2: Oke, personil total sampai dengan bulan September ini ada 51 personil pemadam kebakaran.
1: Nah, 51 ini digilir ya Pak ya, karena kan harus 24 jam standby.
2: 51 ini digilir, dibagi menjadi 4 regu dan beberapa anggota di bagian sekretariat guna keperluan administrasi dan pemenuhan kebutuhan personil di lapangan.
1: Oke. Kebakaran yang terjadi di Malang dalam bulan September sekian banyak aja, bikin kewalahan petugas nggak nih Pak?
2: Kewalahan tidak ya, karena memang ini sudah menjadi tusi kami ya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Namun dengan 38 ini menjadi evaluasi dan warning ya. Tidak hanya bagi petugas tapi juga bagi masyarakat untuk selalu dan terus meningkatkan kesadaran ya, kesadaran dan kewaspadaan seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang bersama kami pagi ini. Jadi punya gambaran ini ternyata ada teman-teman berapa tadi 51 ya personel yang dimiliki.
2: 51 51.
1: Oke, tadi pemakaian. Kalau misalnya ada kebakaran ini silakan disimpan ini nomor damkar Kota Malang di 0341 362222. Kalau WA bisa di 082 333 555 776. Nah, saya simpan Pak nanti di handphone. Jadi semoga nggak ada kebakaran.
2: Okay,
1: ya. Maksudnya ketika misalnya kita melihat api kita bisa lapor gitu ya.
2: Okay, betul-betul ya, guna okay. Antisipasi.
1: Antisipasi, baik. Salam untuk teman-teman di UPT Damkar Kota Malang, Pak Pandu. Terima kasih banyak waktunya udah sharing bersama kami pagi ini. Semoga
2: siap,
1: aman terkendali.
2: Terima kasih kembali dan sehat selalu.
1: Baik, terima kasih, sampai ketemu. Itu tadi Pak Pandu dari Damkar Kota Malang. Jadi Pak Pandu Rizky Darmawan adalah Kepala UPT Damkar Kota Malang. Tadi sudah jelaskan kasusnya ternyata di bulan September aja udah 38 loh, baru sampai tanggal 20 gitu ya. Artinya memang ada peningkatan. Dan kemarin juga ada dua kebakaran di wilayah Kedung Kandang yang terjadi di wilayah tersebut. Ada yang satu itu adalah di SD ya, SDN Cemoro Kandang 1. Tadi ceritanya Pak Pandu ini habis kerja bakti terus dibakar gitu sampahnya, ternyata merembet. Kemudian di SMP Negeri 7 Kota Malang, pemicunya karena korsleting listrik. Makanya tadi diingatkan untuk memastikan kabel gitu ya dalam posisi dan kondisi yang juga aman. Nah, kemudian untuk Anda yang berdekatan dengan kawasan lahan-lahan kosong, ini juga memastikan ini dipantau betul, karena ternyata data tadi menunjukkan salah satunya kawasan Lawaru yang paling tinggi kasusnya itu kebakaran lahan ya, jadi bakar sampah merembet. Nah, apalagi kalau misalnya lahan kosong ya, banyak semak belukar, banyak dahan-dahan kering, termasuk apa tadi bahasanya kalau bambu yang pinggir sungai,
3: barongan.
1: Ya, di barongan di pinggir sungai yang ini kalau bambunya kemudian banyak yang kering, misalnya bakar sampah di sekitar sana kemudian merembet, nah ini bahaya lagi, apalagi untuk yang dekat dengan kawasan-kawasan pemukiman. Oke, kita masih ada di musim kemarau, jadi pastikan kita juga semakin siaga untuk memastikan bahwa kebakaran tidak terjadi di sekitar kita. Tidak hanya di Kota Malang, Kabupaten Malang juga memastikan kebakaran tidak banyak terjadi. Tapi dalam beberapa bulan belakangan ini, termasuknya beberapa minggu ya, yang jadi concern adalah kebakaran hutan dan lahan. Kita akan minta data ke teman-teman di BPBD Kabupaten Malang. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kami berikutnya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Pak Sadono Irawan. Pak Sadono, selamat pagi, salam tangguh.
4: Selamat pagi, salam tangguh dan salam sehat Mbak Esti.
1: Salam sehat, lama sih gak ketemu di udara nih sama Pak Sadono. Alhamdulillah sehat. Lagi iya. Ada acara ya Pak pagi ini Pak?
4: Saya hari ini atau pagi ini stand by di ini ya, di pos lapang Kahutla yang ada di Merkusi Wagir.
1: Emang ada perkembangan terbaru gimana Pak di sana Pak?
4: Ya, jadi kebakaran yang terjadi beberapa hari atau beberapa minggu ini ya di wilayah Pegunungan Kawi, Buta, Kawi Najang, kemudian yang ada di Kawi. Hari ini kami melakukan observasi ya untuk memastikan apakah masih ada titik api atau tidak, karena hasil dari pelaksanaan waterbombing yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur kemarin nampaknya sangat efektif. Karena dari kemarin titik api sudah tidak terlihat dari tadi malam maupun sampai pagi ini. Tapi kami masih standby di sini, di pos lapang ini. Kemudian kami juga akan memberangkatkan personil atau relawan yang berangkat untuk melakukan pemantauan darat on the spot, memastikan titik api tersebut ada atau tidak, sekaligus untuk melakukan pemeriksaan terhadap jalur-jalur air bersih ya. Karena sebagian besar air bersih yang ada di daerah Wakir Ngajum ini berasal dari puncak di Gunung Kawi.
1: Oke. Jadi sampai dengan pagi ini insya Allah udah gak ada titik api, sudah padam semua, tapi masih ada pos ini ya, teman-teman masih ada di pos ya Pak ya? Pos apa namanya, tepatnya ya, lokasi di mana ini Pak, posnya Pak?
4: Di camping ground ya, di Merkusi.
1: Oh, di Merkusi,
4: Iya, di Precet.
1: Baik, ini teman-teman dari mana saja yang siaga di sana sekarang Pak?
4: Ya ini kami gabungan ya, jadi BPBD Kabupaten Malang, kemudian Provinsi Jawa Timur, kemudian juga dari Perhutani, kemudian dari Muspika Kecamatan Wakir, Ngajum, dan Wonosari, semua menjadi satu di sini.
1: Baik. Total sampai berapa luas lahan yang kemarin terbakar ini Pak, kalau mungkin sudah ada update datanya?
4: Sementara ini ya, perkiraan kami di data terakhir 2 hari yang lalu, itu kurang lebih 1.500 hektar ya.
1: 1.500. Baik. 1.500 hektar itu ya. Mulai dari yang kebakaran hari pertama itu Pak sampai yang terakhir kemarin itu Pak.
4: Betul. Tapi ini masih dipetakan oleh rekan-rekan. Makanya itu kan fungsinya teman-teman tim darat ini adalah salah satunya untuk menitik lokasi atau daerah mana saja yang terdampak kebakaran hutan tersebut.
1: Baik.
4: Artinya nanti secara itu bisa dipastikan luasannya berapa hektar yang terdampak kebakaran.
1: Baik, itu salah satu kebakaran besar yang terjadi yang masuk di wilayah Kabupaten Malang. Tapi kan sebenarnya juga ada beberapa titik kebakaran lain Pak, di jalur selatan misalnya. Kapan hari kan sempat ada juga lahan terbakar ya Pak ya?
4: Ya, ada informasi memang masuk di wilayah selatan ya, kebakaran mungkin di wilayah Bantur, Donomulyo. Memang kami tidak menerima laporan itu secara langsung, tapi oleh rekan-rekan dari Perhutani, tim Perhutani sudah dilakukan pemadaman secara mandiri dan secepatnya informasinya itu bisa terselesaikan. Jadi tidak sampai sebesar yang ada di Pegunungan Kawi ini.
1: Baik, ini kan sekarang masih masuk di musim kemarau, puncak masih September. Titik mana lagi yang jadi titik kewaspadaan potensi kebakaran yang jadi perhatian teman-teman di BPBD ini Pak?
4: Ya, kalau titik-titiknya kami berdasarkan tahun 2019, kemudian 2023, potensi itu ada di seluruh wilayah pegunungannya di Kabupaten Malang ya. Di wilayah TNBTS maupun di kawasan Tahura maupun Perhutani yang ada di, baik yang ada di Malang Barat, yang Malang Utara dan Malang Selatan itu menjadi masih menjadi fokus karena melihat kondisinya sampai saat ini memang hujan sempat turun tapi di wilayah Malang Selatan ya, tapi kalau yang di wilayah Pegunungan Kawi ini kemarin hujan gerimis itu hanya kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit.
1: Oke.
4: Ini masih menjadi perhatian kami karena masih ada beberapa kawasan yang terlihat masih kering gitu Pak, belum terdampak kebakaran.
1: Vegetasi kering, kemudian panas terik. Kemarin sempat dipicu oleh angin kencang juga. Ada perubahan-perubahan ya. Perilaku api seperti apa sih Pak yang terjadi kok kemarin sampai luar biasa itu kebakarannya Pak?
4: Ya sebetulnya di satu minggu yang lalu Sabtu itu kami sudah menyatakan padam di Jumat malamnya. Jadi yang ada di wilayah Pujon, Baik Batu itu sebetulnya sudah kami anggap padang. Tapi di hari Sabtu itu cuaca ekstrim ya, artinya anginnya cukup kencang dan itu memicu tumbuhnya titik api kembali. Dan itu menyebar ke daerah-daerah atau kawasan yang sebelumnya tidak terdampak kebakaran. Dan itu terjadi sampai kemarin.
1: Baik, jadi sisa-sisa api yang sekarang, sisa kebakaran bukan sisa api ya, itu kawasan ya. Vegetasi yang kemudian terbakar habis, itu kalau Kabupaten Malang sampai ke wilayah mana saja ini Pak?
4: Kalau yang di sisi pegunungan kawit ini, ini masuk di wilayah kecamatan Wasim, kemudian Ngajum dan Wonosari, serta Dau ya.
1: Oh ya, Dau, empat kecamatan yang terdampak ya berarti ya, yang masuk wilayah mereka ya?
4: Ya, lima dengan Pucon ya, dengan Pucon.
1: Oh ya, dengan sisi barat.
4: Kami juga menunggu informasi juga ini dari teman-teman di BPBD Kabupaten Blitar, apakah di wilayah tersebut masih terjadi kebakaran atau ada titik api, kita masih koordinasi. Karena kan ini nyambung ya, antara Malang dan Blitar.
1: Oke. Artinya kan sebenarnya api tidak mengenal batas administrasi ya Pak ya. Jadi siapapun harus siaga ketika misalnya api, kemudian ini angin kencang, kering dan sebagainya. Oke, Pak, artinya sekarang fokusnya masih ke ini ya, dampak pasca kebakaran Buta, Kawinajang dan sekitarnya ya Pak ya?
4: Iya, betul.
1: Oke, ada kebakaran di pemukiman nggak Pak kalau di Kabupaten Malang? Kalau Kota Malang tadi kan kasusnya ternyata banyak lah, kosong. Lahan yang kosong, kawasan pemukiman ini yang justru kebakaran tinggi kasusnya.
4: Ya, kalau yang di kebakaran lahan ya, terutama di lahan tebu itu hampir setiap hari kami dengan Damkar Kabupaten Malang melakukan kegiatan pemadaman. Artinya memang banyak laporan kejadian terkait kebakaran lahan, terutama lahan tebu yang ada di Kabupaten Malang itu hampir setiap hari terjadi dan rata-rata antara 5 sampai 6 laporan yang kita tangani bersama dengan Damkar Kabupaten Malang.
1: Lahan tebu ini karena pembakaran sampah dibakar atau gimana Pak?
4: Ya biasanya setelah panen itu dilakukan pembakaran. Pembakaran lah. Pembakaran ini berdampak kepada lahan tebu yang belum dipanen.
1: Oh, ya.
4: Itu sering terjadi. Bahkan ada beberapa kasus kejadian yang hampir merambat ke daerah pemukiman seperti yang beberapa waktu terjadi di wilayah Kecamatan Singosari.
1: Ya, di mana sih waktu itu sempat ada di daerah Banjararum apa ya, Pak ya?
4: Ya, betul.
1: Dekat Banjararum. Oke, lahan tebu ini salah satu warning juga. Baik, Pak, tapi sebenarnya kita punya kayak apa ya, mungkin sistem deteksi dini nggak sih, Pak, kalau kebakaran itu, Pak?
4: Sebetulnya ada ya, cuman itu tidak bisa otomatis real time, karena di aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan ya, itu tidak real time, artinya masih membutuhkan waktu untuk hotspot itu terpantau di peta. Artinya memang masyarakat di daerah tersebut yang kami harapkan segera melaporkan ketika terjadi potensi-potensi kebakaran yang membahayakan terutama di daerah permukiman. Terus juga tidak lupa lagi nih Mbak Esti yang beberapa kali terjadi ini adalah pembakaran di apa tempat TPS ya,
1: tempat pembuangan sampah.
4: Beberapa kali terjadi tempat pembuangan sampah sementara itu beberapa kali terjadi dan itu biasanya kan dekat dengan pemukiman. Ini juga cukup membahayakan tuh.
1: Ya, oke. Ini jadi catatan juga. Nah, kalau kita melihat kebakaran yang terjadi di sekitar kita kan personil kemudian apa ya, istilahnya logistik untuk pemadaman menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Bagaimana personil kemudian apa ya, kemampuan logistik kita Pak untuk turut dalam operasi pemadaman kebakaran ini?
4: Ya kalau untuk terkait logistik ya kepada teman-teman yang melakukan pemadaman terutama tim darat, insya Allah sampai sejauh ini tidak ada kendala. Tidak ada kendala terkait distribusi maupun penyiapan. Artinya kami sendiri dari BPBD Kabupaten Malang dan BPBD Provinsi selalu memantau kondisi logistik kami untuk teman-teman relawan pemadaman tim darat. Walaupun sebetulnya kemarin ada informasi yang menyatakan bahwa di wilayah Kabupaten Malang kekurangan logistik dan itu langsung saya bantah dengan beberapa laporan langsung on the spot yang mana logistik kami masih cukup untuk memenuhi teman-teman yang ada di lapangan.
1: Nah, ini yang mau saya tanyakan, karena kemarin saya sempat dapat info juga dari teman-teman, ini katanya teman-teman di lapangan kurang logistik, sehingga ayo, apa namanya istilahnya, mungkin support gitu ya, untuk teman-teman di lapangan. Ternyata aman ya Pak ya?
4: Sangat aman sekali. Okay. Mbak Esti.
1: Baik, baik. Ya. Air aman, alat pemadam aman. Yang digunakan, biasanya pakai manual kan, standby di ini, apa pos ya. Lapangan ya?
4: Ya, kita melakukan pemadaman darat itu dengan manual ya. Karena kalau kita beda kan, apa namanya, kegiatan pemadaman yang bisa dilakukan di wilayah Pegunungan Kawi ini dengan wilayah Boromo itu berbeda lokasi dan berbeda
1: medannya
4: perlakuan.
1: Beda. Ya.
4: Medannya berbeda, ya.
1: Kalau yang di Kawi gimana Pak, beda dengan Boromo? Boromo kan areanya mungkin lebih terbuka gitu ya.
4: Ya, kalau di Bromo kan artinya kendaraan-kendaraan itu masih bisa melalui di beberapa spot ya. Tapi kalau yang di wilayah Pegunungan Kawi ini kan benar-benar kita harus melakukan perjalanan pendakian ke lokasi spot-spot titik api. Bahkan ada beberapa yang memang benar-benar tidak bisa dijangkau oleh tim darat.
1: Okay. Kita masih berada di musim kemarau. Dari BPBD Kabupaten Malang, ada pesan apa untuk publik ini Pak, berkaitan pula dengan kalau dianalisa dari penyebab kebakaran gitu ya, supaya ini nggak terulang kembali nih di sisa kemarau ini Pak?
4: Ya, ya kami kemarin di beberapa pos lab kami ya, baik yang ada di Pujon, Dau, dan yang ada di Wakir Ngajum ini, artinya kita marilah bersepakat kami dengan masyarakat untuk menjaga supaya tidak ada titik api kembali. Artinya janganlah kita melakukan pembakaran-pembakaran apapun itu yang nantinya akan berdampak kebakaran secara luas. Walaupun sebetulnya pembakaran ini mungkin mereka hanya membakar sisa-sisa sampah maupun sisa-sisa hasil dari mereka melakukan kegiatan-kegiatan di perkebunan. Tapi apabila tidak dijaga maka akan berdampak pada apa yang telah terjadi di beberapa minggu ini.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang bersama kami Pak Sadono Irawan. Berarti ini masih akan di pos lapang bersama dengan teman-teman, mau ngecek ke lokasi dulu ya, seperti apa potensinya ya.
4: Sampai dengan hari ini kita kan sudah buka 3 pos lapang kemarin.
1: Di mana aja Pak?
4: Di Pujon Kidul, di Pujon Kidul, kemudian di Balai Desa Selorjo, dan yang ada di Bukit Merikusi ini ya. Dua pos lapang yang awal tadi sudah kami nyatakan ditutup karena sudah kami nyatakan aman. Artinya aman ini kami sepakati bersama antara kami, kemudian teman-teman dari TNI Polri dan teman-teman perhutani serta relawan yang berkegiatan terkait pemadaman kebakaran hutan. Artinya sudah ada kesepakatan dan sudah tidak ada titik api, maka kami tutup. Tinggal satu pos ini aja yang ada di Merkusi.
1: Sampai kapan ini posnya, Pak?
4: Kita lihat 1-2 hari ini, hasil pengamatan darat. Kalau memang sudah tidak ada titik api, maka akan kami tutup. Walaupun sebetulnya baru saja kami mendapatkan video dari pengamatan melalui heli, tidak ada lagi asap atau bahkan titik api yang ada di wilayah ya. Kabupaten Malang.
1: Baik, semoga aman. Selanjutnya juga demikian. Tapi untuk pendakian, aktivitas di kawasan Buta, Kawinajang dan sekitarnya masih ditutup ya, Pak Sadono ya?
4: Masih ditutup. Ya, masih ditutup.
1: Oke, nanti kami coba konfirmasi ke Pak Kelik Jatmiko ya untuk informasi lebih lanjut soal ini. Terima kasih, Pak Sadono. Salam buat teman-teman di lapangan ini. Semangat luar biasa.
4: Sama.
1: Jih, menjaga yep, kawasan hutan.
4: Terima kasih.
1: Ya. Mari, selamat pagi, sampai jumpa ya. Pak Sadono Irawan. Ya, matur nuwun itu tadi
4: salam
1: Pak.
4: Salam tangguh dan salam sehat.
1: Ya, salam tangguh, salam sehat Pak Sadono Irawan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang. Nah, saya tuh tiap malam kalau sejak ada kebakaran di kawasan Gunung Buta itu selalu lihat dari balkon rumah itu memantau, karena dari pertama kebakaran waktu itu selalu kelihatan dari rumah gitu, ikut prihatin gitu. Artinya paling ketika angin lagi kencang-kencangnya, kapan hari minggu lalu ya, itu kebakaran nampak luas di beberapa titik di sekitar kawasan Gunung Putri Tidur, yang kita selalu melihat itu sebagai kawasan yang, gunung yang indah gitu ya. Jadi kalau dari jauh itu jadi orang Malang tuh bangga. Itu kawasan Gunung Putri Tidur yang ada Gunung Buta dan Kawinajang, kemudian Panderman dan sekitarnya. Waktu itu sempat ada kebakaran, jadi kalau malam itu masyarakat nengok ke arah sana, kemudian aduh kebakaran masih terjadi. Tapi dalam beberapa hari ini sudah tidak ada lagi cahaya api yang nampak malam hari. Kita juga ikut bersyukur ini berkat kerja dari teman-teman tim yang ada di lapangan dan juga waterbombing yang berhasil dilakukan sehingga bisa melakukan pemadaman. Terima kasih untuk Pak Sadono dan kawan-kawan yang ada di lapangan. Tiga titik tadi ya, sebenarnya ada pos lapang di Pujon Kidul, kemudian ada juga tadi Selorejo sudah ditutup, masih ada satu di Bukit Merkusi yang saat ini masih terus dilakukan pemantauan. Semoga tidak ada lagi titik api di sana. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan kami pagi ini. Itu gambaran awal sekaligus mengingatkan kita semua untuk menjaga kanan kiri kita, lingkungan kita, supaya tidak terjadi kebakaran. Hal yang sederhana bisa kita lakukan bersama untuk bisa memantau. Tadi jangan lupa untuk juga menyimpan nomor telepon penting untuk damkar ya. Kalau bisa, karena kita tinggal di Malang Raya, maka kita punya tiga-tiganya. Nanti kami akan share informasi untuk Anda di program Halo RRI. Juga bisa gabung, Anda nanti bisa sampaikan laporan dan pantauan Anda. Saya Esti Sulistya, selamat pagi, tetaplah bersama Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebutkan undur-undur dapat digunakan sebagai obat diabetes dengan cara dibersihkan kemudian dikonsumsi beberapa ekor setiap harinya. Unggahan ini disebarkan oleh akun Facebook Al Hawaii pada hari Selasa 5 November 2024 dan unggahan tersebut memperlihatkan cara menangkap undur-undur dari dalam pasir. Dan ini merupakan video arsip seperti itu ya. Dan dikatakan dalam video ini terdengar suara pria menjelaskan bahwa undur-undur adalah obat ampuh untuk diabetes sambil menunjukkan cara penangkapannya dengan menggunakan sedotan. Dan sampai artikel ini ditulis pada hari Jumat 18 bulan 9 tahun 2026, unggahan ini telah mendapatkan 27.000 tayangan, 45 tanda suka dan 1 komentar. Dalam kolom komentar, warganet menyatakan bahwa mengolah undur-undur ini dan pengaruh penyembuhan caranya dengan memasukkan ke dalam kapsul atau digerus. Dan ditemukan juga unggahan serupa pada akun Facebook yang lainnya yang menampilkan foto seorang pria yang menuliskan klaim undur-undur untuk obat diabetes yang sudah komplikasi dengan penyakit yang lainnya. Dan benarkah ini semuanya? Dari hasil cek fakta, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menjelaskan bahwa diabetes terjadi ketika tubuh tidak dapat mengatur glukosa darah dengan benar. Hal ini terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin dan tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Dan penanganan diabetes tergantung pada jenis diabetes dan dapat mencakup pola makan yang sehat, aktivitas fisik, pemantauan kadar glukosa, serta obat-obatan seperti insulin maupun obat penurun darah sesuai dengan kondisi pasien. Dan disampaikan juga bahwa undur-undur ini sendiri tidak dinyatakan secara resmi bisa menyembuhkan diabetes.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di jam 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Ya, sekarang sudah masuk hari Senin, sudah halo RRI lagi. Ini adalah program kami yang kami hadirkan untuk Anda untuk bisa memberikan ruang kepada Anda, bisa menyampaikan masukan, kritik, ataupun juga aduan terkait dengan layanan publik, ataupun juga fasilitas publik yang ada di sekitar Anda. Silakan untuk bisa menyampaikannya di halo RRI. Kami hadirkan acara ini setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 pagi. Dan pastinya juga Anda bisa menyampaikan berbagai macam kritikan, masukan, ataupun juga aduan melalui WhatsApp kami di nomor 081-555-6915. Ruli juga ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang. Selamat pagi. Jangan sampai lupa tap-tap layarnya sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang bisa mengakses siaran ini dan pastinya juga bisa memberikan kontribusi terhadap Halo RRI. Dan pastinya juga untuk Anda yang memiliki aduan ataupun juga memiliki hal-hal yang yang ingin disampaikan di Halo RRI, boleh kok untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok. Selamat pagi dan pastinya juga selamat bergabung bersama dengan kami di Halo RRI. Live TikToknya sudah ada di sini. Jangan sampai lupa tap-tap layar sebanyak-banyaknya karena acara kita sudah kita mulai dan sesaat lagi kita akan juga membahas beberapa permasalahan. Kita akan mulai dulu dengan review permasalahan yang kemarin sudah sempat dibahas di Halo RRI untuk episode sebelumnya di hari apa ya, hari Jumat berarti ya, hari Jumat ya Esti ya.
1: Ya, Jumat. Pagi Ruli.
0: Selamat pagi.
1: Ya, panas ya. Ini yang akan kita rasakan selama seminggu ke depan. Jadi cuaca di kawasan Malang dan sekitarnya banyak yang bilang katanya kapan sih turun hujan gitu ya. Pengen sih ya, biar agak seger gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, tapi today alias hari ini kayaknya masih panas aja nih cuaca. Tapi nanti info perakiran cuaca sama BMKG ya, karena kan kita udah punya program rutin soal ini. Ya, selamat pagi untuk yang sudah berbagi informasi bersama kami. Tadi barusan ngobrol sama Ruli soal kebakaran. Ternyata pohon juga di Malang ini lagi ini ya, pohon-pohon terbakar.
0: Terbakar,
1: berasap. Kemarin yang terakhir di mana? Di Jalan Ijen.
0: Jalan Ijen yang bikin orang kaget juga itu.
1: Itu kayak ada asap-asapnya dari apa dalamnya pohon gitu.
0: Iya, di dalamnya pohon dan ada bara-baranya gitu. Kok bisa ya gitu?
1: Beberapa hari yang lalu kan di Jalan Bogor. Yang depannya apa seberangnya sekolah itu ya?
0: Iya.
1: Kalau yang ada semalam itu di Jalan Ijen.
0: Jalan Ijen.
1: Oke, tadi udah lengkap dibahas dalam program Dialog Malang Menyapa. Hati-hati ya karena musim kemarau masih panjang. At least sampai September inilah, ini masih puncak musim kemarau. Bahkan kabarnya kan waktu itu kita sempat ngobrol sama BMKG Juanda, El Nino, atau kemarau-nya kemungkinan masih sampai Februari gitu ya.
0: Iya,
1: ya barangkali walaupun masih ada mungkin bukan kemudian kemarau total gitu, pasti ada hujan-hujannya juga gitu ya. Tapi kebakaran ini juga terjadi di kawasan-kawasan deket, aku tadi sampai nanya yang bambu-bambu itu apa? Barongan. Ya, jadi dahan-dahan kering, rumput-rumput kering di sekitar kawasan tempat tinggal Anda, ini jangan dibakar sembarangan karena ternyata tadi informasi kejadian terbanyak malah di Lokwaru ya. Tadi data dari UPT Damkar Kota Malang itu karena pembakaran sampah di kawasan lahan-lahan kosong. Jadi ada vegetasi kering, bakar, gampang emang bakarnya, tapi masalahnya merambatnya itu loh.
0: Iya.
1: Ke tetangga sebelah. Ya. Oke, ini peringatan misalnya kayak di perumahan-perumahan yang mepet-mepet sama barongan bambu. Nah, ini biasanya kan kayak pojok-pojok itu habis dibersihin terus dibakar gitu kan.
0: Betul, habis disapuin, daun-daun kering dibakar.
1: Ya, tapi masalahnya terus bakarannya itu merambat ke sebelahnya. Ini yang bikin kita harus lebih waspada. Terima kasih ya untuk yang sudah berbagi informasi. Ada juga yang masih nanya nih soal Trans Jatim Koridor 2. Hari Jumat kita udah ngobrol sama Pak Cito Eko Yuli Saputro, Kepala Seksi Angkutan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Udah dijelasin sama Pak Cito, jadi kalau ikut timeline itu sebenarnya akan mulai beroperasi itu 28 atau 29 Oktober. Kenapa gak 30 Oktober aja ya?
0: Karena 30 Oktober itu adalah pembukaan salah satu outlet yang ditunggu-tunggu di MOG.
1: Oh gitu.
0: Outlet pakaian.
1: Ada hubungannya? Beda. Awas. Gak 30 Oktober. Awas keceplosan. Gak boleh nanti dikira iklan loh. Oke. 28 atau 29 itu koridor 2 akan mulai beroperasi. Kita masih ingat betul ya, terakhir ngobrol sama Pak Cito, bukan terakhir sih, bulan lalu.
0: Bulan lalu.
1: Ruli kan ngobrol sama Pak Cito itu masih ada dua opsi Mas Ruli, betul. Gitu kan, antara lewat jalan tol atau lewat bawah istilahnya. Nah, hari Jumat kemarin Pak Cito sudah mengkonfirmasi rutenya lewat bawah Ruli.
0: Oh, ya,
1: Anda
0: kan
1: tidak sedang
0: ya?
1: Ya, tidak sedang siaran hari Jumat kemarin. Nah, itu dijelasin. Baru ini lo saya on air jelasin semuanya kata Pak Cito. Gimana kalau kita dengerin lagi nanti ya?
0: Oke,
1: supaya publik bisa lebih clear, jelas langsung mendengar dari Pak Cito bukan dari mulut saya.
0: Apalagi mulut saya.
1: Ya, jadi titik halte di Kabupaten Malang itu ada 56.
0: 56.
1: Armadanya ada 15. 15 itu 14 armada aktif jalan ya. Satu buat cadangan. Nanti 7 akan start standby di Talang Agung Kabupaten Malang, 7 di Arjosari. Jadi ini menjawab tadi minggu lalu ada yang bertanya, Mbo, ya ada yang dari Arjosari. Jadi clear ya, dari Arjosari ada. Nanti finishnya tujuan akhirnya di Talang Agung. Bayarnya bisa cash, bisa pakai kris, bisa ngetap kartu. Sudah semodern itu kita sekarang.
0: Oh, enak banget.
1: Anda kemarin cerita Surabaya, jangan salah, Malang juga udah canggih nih sekarang. Oke. Kebakaran di beberapa titik ini jadi peringatan kita untuk lebih hati-hati, termasuk pastikan juga ketika misalnya tadi kebakaran nggak hanya karena lahan, tapi juga konsleting listrik.
0: Iya.
1: Apa sih konsleting?
0: Korsleting.
1: Ya, jadi kabel-kabel juga dicek. Termasuk kalau misalnya mau tinggal kerja seharian juga dicek kondisi kabelnya seperti apa. Pagi ini saya juga sempat kontak ini ke ada dua dokter yang saya sudah hubungi karena ada pertanyaan dari pendengar soal flu like syndrome, ya influenza yang sekarang sedang jadi topik bahasan di banyak media sosial. Kita bahas juga. Karena tim kami juga, tim liputan juga menjadikan poin ini atau informasi ini menjadi agenda dan akan kita bahas detail besok pagi. Karena ini akan menjadi headline kita untuk program Malang Menyapa besok pagi. Jadi sejak Agustus 2025 sebenarnya informasi tentang influenza A, nyebutnya influenza A ya, H3N2 subklade K itu sudah teridentifikasi dan dilaporkan di berbagai negara. Dan sampai 10 Januari 2026 ini subklade K ini sudah dilaporkan ada di 88 negara. Asia Tenggara itu sudah dilaporkan. Ini data dari teman-teman di Pemkot juga ya. Jadi sudah ada di Kementerian Kesehatan menyatakan di Asia Tenggara itu kasusnya sembari Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Indonesia, Vietnam dan juga Laos. Nah di Indonesia kasus pertamanya itu terdeteksi pada 31 Agustus sampai 6 September 2025. Sampai 10 Januari 2026 itu ada 74 kasus di 13 provinsi. Nah ini yang kemudian banyak yang bilang, katanya sekarang rumah sakit rame ya.
0: Iya.
1: Karena banyak influenza. Hati-hati ya.
0: Iya.
1: Pastikan sehat.
0: Aduh. PHBS vitamin, minum air putih yang banyak.
1: Ya, jadi PHBS pola... PHBS,
0: hidup bersih dan
1: sehat. Cuci tangan pakai masker. Oh sekarang di tas saya juga selalu ada masker. Jadi kalau keluar
0: aku mau ke mall nanti beli lagi soalnya habis sekotak.
1: Tidak harus ke mall kalau beli Pak. Di apotek juga ada dekat sini. Ya. Oke. Penyebarannya terjadi melalui droplet atau percikan ketika batuk, bersin dan kontak langsung. Virus ini bisa bertahan di permukaan benda dan menyebar di lingkungan tertutup dengan ventilasi buruk. Jadi pastikan kembali kayak pola-pola hidup zaman kita masih COVID dulu gak sih? Mana-mana cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, pakai masker. We protect ourselves gitu ya. Memastikan kita dalam keadaan sehat, makan, minum, istirahat yang cukup.
0: Yes.
1: Ya, Kota Malang kasusnya naik gak?
0: Nah, ini yang perlu diupdate juga ini sepertinya ya. Dan ini kalau misalnya berbicara tentang ISPA di Kota Malang, ini dilaporkan ternyata juga ada peningkatan seperti itu. Dan ini data dari Dinas Kesehatan Kota Malang ini juga mengatakan dan diimbau juga oleh Dinas Kesehatan Kota Malang ini agar masyarakat ini seperti dikatakan Nesti tadi, rajin pakai masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi namanya paparan debu ataupun juga polutan yang ada di udara dan bisa jadi virus-virus juga bisa berterbangan di sana gitu. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Pak Husnul Muarif ini mengatakan bahwa laporan sementara dari jumlah puskesmas ini memang menunjukkan adanya peningkatan pasien dengan keluhan ISPA. Tapi pihak Dinkes ini belum menyimpulkan apakah kenaikan kasus ISPA ini berkaitan langsung dengan paparan abu vulkanik, asap, ataupun juga influenza ini seperti itu.
1: Oke. Kita sekarang coba untuk update lagi nanti informasi. Saya coba kontak tadi dua dokter kebetulan not today. Jadi karena besok kita juga mau bahas soal ini, baru bisa on air bersama kita besok karena memang sedang bersama dengan pasien. Ada juga ini narasumber yang tadi saya sempat kontak untuk hold dulu Mbak, lagi ada meeting gitu ya. Saya coba untuk agendakan besok pagi. Anda bisa langsung simak perbincangan selengkapnya bersama dengan pihak terkait dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui seperti apa sih kasus dari infeksi saluran pernafasan akut plus influenza A.
0: Yes.
1: Ini kalau sakit-sakit begini namanya macam-macam ya.
0: Iya. Influenza. Kita masuk ke suka bingung banyak macamnya.
1: Ini influenza H3N2. Kita akan bahas besok pagi di program dialog pukul 8 sampai 9 pagi. Lanjut masih ada yang komentar ini soal kebakaran. Jangan bakar sembarangan. Sepakat soal ini. Kemudian ada juga yang tanya soal Trans Jatim. Sido kapan sih, Rek? 28 atau 29? Tapi masih nunggu ya, karena kan diusulkan. Atau kita simak langsung aja gimana nih?
0: Boleh.
1: Arga Saputra bersama dengan Pak siapa Pak Sito? Pak Sito tuh jabatannya adalah kepala sebagai kasih. Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Pak Sito Eko Yuli Saputro. Seperti apa perbincangan selengkapnya? Kita simak aja ya. Gimana perbincangan Arga Saputra bersama dengan Pak Sito yang kami sudah selenggarakan pada hari Jumat kemarin. Selengkapnya berikut ini kami hadirkan untuk Anda.
2: Bapak Sito Eko Yuli Saputro. Pak Sito, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arga.
2: Kabar baik.
3: Salam sejahtera, semangat.
2: Hari ini Bapak sehat ya, Pak Sito?
3: Sehat walafiat,
2: alhamdulillah ya rabbil alamin. Pak Sito, sudah banyak yang nunggu ini Pak, pertanyaan dari pendengar, kapan Trans Jatim Koridor 2 di wilayah Malang Raya ini akan beroperasi nih Pak Sito?
3: Baik, mungkin saya jelaskan sebentar. Pemprov Jatim melalui program Ibu Gubernur Nawabakti Satya Jatim Akses memang saat ini ekspansi ke Malang Raya, yang dimana sudah ada koridor 1 yang menghubungkan Kota Malang ke Kota Batu, dan saat ini koridor 2 rencananya akan menghubungkan Kota Malang di Terminal Arjosari ke Kabupaten Malang di Terminal Talangagung. Rencana operasionalnya insya Allah kalau tidak ada kendala dan sesuai timeline itu di bulan Oktober. Kita usulan sih di tanggal 28 atau tanggal 29.
2: Alhamdulillah.
3: Bulan besok.
2: Baik, kurang lebih 1 bulan ya Pak, 28 Oktober 2026.
3: Ya.
2: Jadi persiapannya menuju 28 atau 29 Oktober ini apa saja yang tengah dilakukan ini Pak Cito?
3: Baik, pada ininya kami sosialisasi dulu karena di situ kan masih banyak angkutan existing di kabupaten dan di Kota Malang. Yang untuk di Kabupaten Malang alhamdulillah sudah clear dengan sesuatu kesepakatan dengan teman-teman ketua paguyuban yang ada. Apakah kesepakatan itu? Yaitu terkait titik halte yang kita tentukan. Titik halte yang sudah disepakati di Kabupaten Malang sekitar 50-an titik. 50-an titik. Terus yang di kota masih belum. Yang di kota masih belum. Oh mohon maaf, yang di kabupaten 56 titik halte. Yang di kabupaten. Yang di kota kami masih komunikasi dengan teman-teman paguyuban untuk titiknya di sebelah mana dan ada berapa, ini kami masih proses, masih berprogres. Begitu.
2: Baik, siap. Selain kesepakatan soal halte, ada lain mungkin kesepakatan yang disepakati antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama angkutan lokal ini Pak di wilayah Kabupaten Malang?
3: Ada, yaitu kami di Trans Jatim kan nanti rencananya 15 armada, 14 operasional, 1 cadangan. Di mana tiap-tiap kabupaten kota mendapatkan jatah 7 armada. 7 di Kabupaten Malang, 7 di Kota Malang. 7 itu rasio drivernya itu sekitar 17 sampai 18 orang. 18 orang itu nanti kami meng-hire angkutan existing yang ada. Supaya apa? Satu, pastinya angkutan existing yang ada kan berpengalaman di medannya. Di medan yang rawan macet, rawan laka, dan yang lain-lain. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan driver-driver yang ada, yang dimana dulu itu harus kejar setoran, ngetem itu berakibat pelayanannya itu kurang maksimal. Nah, saat ini ada penumpang, tidak ada penumpang, kalau itu drivernya Transjatim dibayar tetap sebesar 4.300.000 per bulan.
2: Baik. Gitu. Nah, termasuk rekrutmen untuk yang koridor 2 sudah dilakukan ini, Pak Cito?
3: Untuk rekrutmen driver belum dilakukan, tapi sebagian teman-teman paguyuban sudah menyetorkan nama-nama driver yang nanti bakal menjadi calon driver Transjatim.
2: Baik. Agendanya kapan ini, Pak, rekrutannya, Pak Cito?
3: Insya Allah di bulan Oktober.
2: Baik.
3: Di bulan Oktober.
2: Jadi, ada syarat khusus Bapak yang ditentukan?
3: Syarat khususnya adalah driver yang terdampak. Tidak boleh driver lain, contoh driver, mohon maaf, dari PO Akap, Rahayu atau Eka Mira, driver sana tidak diperbolehkan. Kami mewajibkan adalah meng-hire driver-driver angkutan SST yang terdampak, yang terhimpit, itu. Mungkin boleh driver luar apabila kuotanya memang tidak terpenuhi oleh driver-driver lokal.
2: Baik.
3: Syaratnya sesuai standar ya. Pasti sehat walafiat, mempunyai SIM di satu umum.
2: Baik. Nah, soal rute ini Pak juga banyak jadi pertanyaan dari pendengar ini. Dari Arjosari hingga Talangagung, kabarnya ada yang bilang lewat tol dan lain sebagainya. Jadi rute fixnya pripun ini Pak Cito?
3: Baik, ini mungkin baru kali ini ya, on air ini saya infokan rutenya. Kemarin memang ada dua alternatif ya, melalui tol ya, dari Terminal Arjosari dan melalui lewat bawah. Nah, ini disepakati dari Dinas Perhubungan Provinsi memutuskan yaitu melalui bawah. Dari Terminal Arjosari terus ke Jalan Panji Suroso atau Haraya itu, terus melalui Jalan Priyo Sudarmo, terus belok melalui Jalan Sulfat, Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Toba, Jalan Ki Ageng Gribek, terus masuk Terminal Madyapura, terus Jalan Ki Ageng Gribek, Jalan Mejen Sungkono, masuk lagi Terminal Hamid Rusdi, keluar melalui Jalan Sempalwada, Jalan Krebet, Terminal Gundang Legi, Terminal Trunojoyo, Jalan Panji, Jalan Sultan, Jalan Agung, Jalan Kawi, terus masuk ke Terminal Palangagung.
2: Baik, izin boleh diulang kembali Bapak sembari kami catat ini Pak Cito.
3: Baik, monggo. Dari Terminal Arjosari, terus Jalan Panji Suroso atau Araya, Jalan S. Priyo Sudarmo, Jalan Sulfat, Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Toba, Jalan Ki Ageng Gribek, Terminal Madyapura, ya, terus Jalan Ki Madyapura, Jalan Ki Ageng Gribek, terus Jalan Mejen Sungkono, terus Terminal Hamid Rusdi, Jalan Sempalwada, Jalan Krebet, Terminal Gondang Legi, terus Jalan Trunojoyo, Jalan Panji, Jalan Sultan Agung, Jalan Kawi, terus Terminal Talangagung.
2: Terakhir Terminal Talangagung, Pak Cito.
3: Ya betul.
2: Baik. Sebaliknya Bapak?
3: Iya. Gimana?
2: Sebaliknya dengan rute yang sama atau peripun ini Pak Cito?
3: Sama. Dengan panjang kilometer sekitar 49 kilometer.
2: Dengan panjang 49 kilometer,
3: Lama perjalanannya itu 1 jam 45 menit.
2: Baik. Sekitar 49 kilometer. Panjang rutenya, lama perjalanannya 1 jam 45 menit, Pak Cito. Baik.
3: Kilometernya 49 km, lama perjalanan 1 jam 45 menit.
2: Baik. Dalam satu armada itu, kemampuan angkut maksimal jumlah penumpangnya berapa orang ini, Pak Cito? Dalam satu armada, Bapak, kemampuan jumlah angkut maksimal penumpangnya ini sampai berapa orang, Pak Cito?
3: Sama dengan koridor 1, kemampuannya itu 20 duduk 15 berdiri.
2: Maksimal ya 20 duduk 15 berdiri. Nah, soal ya, ini Pak, ya harga ini ya retribusinya Pak Cito, ini juga jadi banyak pertanyaan ini Pak.
3: Baik, tiketnya sama dengan koridor 1, tiket kebijakan dari Ibu Gubernur yaitu untuk tarif umumnya 5.000, tarif pelajar mahasiswa santrinya 2.500.
2: Baik, dapat dibayarkan cash maupun kris ya, Pak Cito?
3: Betul.
2: Baik, siap.
3: Kartu uang elektronik juga bisa.
2: Oke, siap. Pak Cito, 56 halte sudah ditentukan untuk wilayah Kabupaten Malang ya Pak. Kalau Kota Malang masih belum ada kepastiannya, Jay. Di mana saja haltanya ya, Cito?
3: Kota Malang kita masih berprogres koordinasi dan komunikasi.
2: Ada kendala mungkin Pak yang dihadapi kalau di wilayah Kota Malang, Pak Cito?
3: Saat ini kendala sih nggak ada ya. Kami butuh progres komunikasi saja sih untuk kesepakatan saja.
2: Baik. Nah, untuk angkutan Transjatim Koridor 1 yang sudah berjalan, ada evaluasi tidak apa Pak? Sejauh ini apa saja yang ada jadi evaluasinya?
3: Ya, masukan dari masyarakat ya, evaluasi Koridor 1 yaitu karena faktornya tinggi, masyarakat Malang Raya itu meminta untuk penambahan armada sebetulnya. Karena banyak yang tidak terangkut ya di peak season ya, di jam-jam sore, di weekend gitu. Permintaannya adalah penambahan armada sebetulnya yang koridor 1.
2: Jadi tindak lanjutnya apa ini Pak? Sudah direncanakan akan tambah armada atau bagaimana Pak Cito? Halo. Tindak lanjutnya Bapak sudah ada rencana tambah armada koridor Pak Cito? Dapat mendengar suara saya dengan jelas Bapak? Nampaknya ada trouble ya, ada kendala pendengar. Koneksi telepon kita bersama Bapak Cito dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Jadi diagendakan, kita tunggu pendengar Koridor 2 Transjatim. Insya Allah direncanakan mengaspal dari tanggal sejak 28 atau 29 Oktober ya, sesuai rencana yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kalau nggak 28 ya 29 ini. Nah, persiapannya ini sedang dilakukan sosialisasi karena masih banyak angkutan existing begitu ya. Ternyata awalnya kan sempat ada penolakan, namun sekarang alhamdulillah sudah clear. Ada beberapa kesepakatan dengan paguyuban, termasuk titik halte, kemudian mengakomodir para driver angkutan itu untuk menjadi driver Transjatim, begitu pendengar. Nah, sementara kita tadi juga sudah dapat rutenya yang akan dilewati sepanjang 49 km, lama perjalanannya 1 jam 45 menit dengan harga tiket 5.000 untuk pelajar 2.500, satu santri 2.500 pendengar. Kita sudah tersambung kembali bersama Pak Cito. Pak Cito terputus lagi ya, kita coba sambungkan kembali untuk menuntaskan pertanyaan dari pendengar yang tadi sudah masuk lewat WA di 0815556915 bersama Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan di Subprovinsi Jawa Timur Pak Cito. Tadi ada evaluasi begitu disampaikan oleh Pak Cito dari armada Transjatim Koridor 1 yang sudah mengaspal begitu pendengar ya. Permintaannya tambahan armada ini dari para pengguna layanan ini. Coba kita sambung kembali perbincangannya bersama Pak Cito. Pak Cito, kita izin lanjut lagi sebentar ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, tadi kan permintaan masukan evaluasi dari para pengguna Transjatim di Koridor 1 kan tambah armada begitu Pak. Sudah ada rencana untuk melakukan hal tersebut buatan Pak Cito?
3: Baik, mungkin karena kan Pemprov itu harus adil dengan kabupaten dan kota yang lain. Untuk saat ini penambahan armada sepertinya tidak. Tetapi ada hal baru yang nanti di Malang Raya yang akan dimunculkan di tahun ini, yaitu adalah penambahan angkutan feeder. Angkutan feeder, angkutan feeder itu seperti kayak yang di Surabaya Wirawiri itu ya, Mas Arda. Itu masih kesepakatan dengan Pemkot. Pagi-pagi kami koordinasi dengan Pak Kadisub Kota Malang, Pak Wijaya, terkait nanti kiranya jumlahnya berapa akan dioperasionalkan di Kota Malang. Ya minimal 12 kendaraan nanti.
2: Baik.
3: Jadi itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Kota Malang yang dimana yang koridor 1 full, ya itu nanti akan kita muncul feeder yang nanti skemanya kerjasama. 12 bulan awal akan dibiayai oleh Provinsi Jawa Timur dan 13 bulan ke depan akan dilanjutkan dibiayai oleh Kota Malang.
2: Okay. 12 kendaraan feeder ini mobil baru atau angkutan kota ini Pak?
3: Baru.
2: Oh, okay.
3: mobil kendaraan baru. Kita sesuai dengan standar plan minimal, skemanya kendaraannya wajib menggunakan baru.
2: Baik, drivernya dari driver angkot ini Pak Cito atau pripun ini Pak?
3: Pastinya sama, pastinya skemanya kopasnya sama dengan skema Transjatim, wajib menggunakan atau apa ya, bekerja sama dengan asisten yang ada.
2: Baik, dijalankan kapan ini Pak 12 mobil feeder ini Pak?
3: Target kami sama sebetulnya, target kami sama dengan kebarengan launchingnya Transjatim Koridor 2.
2: Oke, baik. Pak Cito, izin ada satu komentar pendengar dikirimkan lewat WhatsApp ini Pak. Kabarnya mau lapor kondisi landasan terminal Madyapura itu sangat tidak nyaman saat dilalui atau dilintasi. Ini saya rasakan ketika naik bus Trans Gajayana rute Tlogomas Ki Ageng Kribik. Sejak saya pertama kali menaiki Koridor 1 beberapa bulan yang lalu sampai 2 minggu yang lalu, kondisi aspalnya kontras dengan kondisi

0: Madiapura itu domainnya dan tanggung jawabnya dari Dishub Kota Malang. Mungkin nanti akun tersebut akan kami teruskan ke rekan-rekan kami, yaitu di Kota Malang, terkait keluhan para pendengar RRI kami.
1: Jih, siap, matur nuwun Pak Cito. Pak Cito, pesan kepada masyarakat Kota Malang yang sudah menunggu Transjatim Koridor 2 yang menghubungkan Arjosari hingga Talangagung, apa ini mau disampaikan Pak Cito? Silakan Bapak.
0: Baik, untuk para pendengar RRI, mohon ditunggu saja operasional Koridor 2 yang menyambungkan Kota Malang, Kabupaten Malang. Pastinya layanan ini pasti maksimal dan tarifnya sangat terjangkau. Harapannya kalau nanti Transjatim Koridor 2 mengaspal, adik-adik yang berangkat sekolah, terus bapak ibu yang berangkat kerja bisa diparkirkan saja di rumah atau tempat parkir kendaraannya dan bisa menggunakan fasilitas Transjatim ini untuk melakukan mobilitas gitu.
1: J, baik. Terima kasih banyak Bapak waktunya sudah bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI Malang. Izin lain waktu bisa kita sambung kembali, J, Pak Cito.
0: Baik, Mas Arto.
1: Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Pak Cito. Assalamualaikum.
2: Oke, itu tadi ya. Sudah disampaikan dengan detail dan juga dengan jelas seperti apa proyeksinya untuk Transjatim Koridor yang sampai ke Terminal Talangagung seperti itu ya. Dan nanti kita akan tunggu, sekali lagi tadi sudah di-spill rencananya akan mengaspal di tanggal 28 atau di tanggal 29 Oktober.
3: Betul.
2: Kita nantikan ya.
3: Rutenya. Ya, untuk yang mungkin tadi belum sempat dengar langsung,
2: ya, saya tadi catatan. Waktu Pak Cito ngomong itu agak-agak geli waktu ngomong ini kerebet.
3: Yang betul apa kerebet?
2: Kerebet.
3: Oh, kerebet. Oke. Okay. Jadi dari Arjosari akan lewat Jalan Panji Suroso, itu berarti Araya.
2: Ya, betul.
3: Araya ke selatan itu Sunandar Priyo Sudarmo. Hmm. Nanti kemudian belok ke Jalan Sulfat, berarti pertigaan itu ya.
2: Betul.
3: Sebelum Sanan itu belok kiri.
2: Yes.
3: Terus lewat Jalan Danau Kerinci, berarti itu yang jalan tembusan SPBU Kenceng.
2: Hmm.
3: Ketemu pertigaan, Jalan Kembar itu kan?
2: Betul.
3: Berarti belok kanan.
2: Belok kanan.
3: Itu Jalan Danau Toba.
2: Danau Toba.
3: Jalan Danau Toba Lempeng, berarti nanti bakal ada traffic light.
2: Uh-uh.
3: Itu perempatan atau pertigaan? Pertigaannya.
2: Pertigaan.
3: Oh, banyak. Dekat bank apa itu? Enggak, yang ke kiri.
2: Oh, iya, pertigaan.
3: Ya, ke kiri BTN, ke Ki Ageng Geribik kan?
2: Iya, betul. Ah,
3: kiri ke Jalan Ki Ageng Geribik, mm-hmm. Kemudian ke Terminal Madiapura. Terminal Madiapura yang sebelah mana?
2: Madiapura itu yang di ini, yang di kayak taman-taman itu.
3: Oh, di situ berarti.
2: Uh-uh.
3: Itu di Terminal Madiapura. Lanjut lagi Ki Ageng Geribik.
2: Uh-huh.
3: Terus ke Jalan Maijen Sungkono, itu yang lempeng berarti jembatan Kedung Kandang itu.
2: Betul.
3: Oke, itu lurus.
2: Hamid terus.
3: Selatan, di Gor Ken Arok masih lempeng lagi.
2: Uh-huh.
3: Lurus ke selatan sampai Terminal Hamid Rusdi.
2: Hmm, hmm.
3: Hamid Rusdi itu yang tembusannya kalau ke barat ke Gadang itu.
2: Betul.
3: Oke, dari Hamid Rusdi nanti lurus ke keluar Hamid Rusdi langsung ke selatan. Berarti ke arah mau ke Bululawang ya?
2: Betul.
3: Itu namanya Sempalwada.
2: Sempalwada. Yes.
3: Yang biasa jalan tembus kalau dari Bululawang mau ke arah ini kan?
2: Yes, betul.
3: Oke, Sawujajar. Lempeng nanti sampai ke Krebet.
2: Mm-hmm.
3: Berarti Krebet lempeng selatan terus.
2: Terminal Gondang Legi.
3: Nah, pertigaan kan itu Terminal Gondang Legi. Mm-hmm. Terminal Gondang Legi nanti belok kanan. Mm-hmm. Itu Jalan Trunojoyo. Itu berarti sampai depannya Kanjuruhan.
2: Mm-hmm.
3: Stadion Kanjuruhan. Nanti akan ketemu perempatan.
2: Betul.
3: Dekatnya itu apa, Kodim ya? Dekat rumah sakit.
2: Iya, tentara-tentara itu.
3: Iya, rumah sakit, belok kanan itu Jalan Panji. Jalan Panji itu yang ketemunya depan kantor bupati, gedung DPR di Kabupaten Malang itu Jalan Panji.
2: Pengadilan Agama.
3: Lempeng, mentok, pertigaan. Oke, ini kayak ngapalin jalan kita. Pertigaan itu traffic light kan?
2: Betul.
3: Yang kalau utara jalan itu Dinas Pendidikan Kabupaten.
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu kita belok kiri ke Sultan Agung, lempeng ke barat.
2: Jalan Kawi.
3: Kemudian Terminal Talangagung.
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu tujuan akhir di sana. 49 km. Panjang loh jalurnya.
2: Panjang banget ini.
3: 49 kilo, lama perjalanannya 1 jam 40 menit kalau enggak macet.
2: Mm-hmm.
3: Ya, jadi nanti akan ada 7 yang berangkat dari Tawangagung. Artinya 14 itu kan perjalanan ya. Jadi nanti bisa dihitung lah kira-kira jaraknya berapa-berapa. Ruli, sekarang silakan Anda buka aplikasi.
2: Iya.
3: Kita simulasi.
2: Iya, benar-benar.
3: Ya, silakan pegang handphonenya. Iya, jadi kita bisa buka sebenarnya lewat aplikasi untuk melihat pergerakan kendaraan.
2: Yang lagi nonton, aku turunin ininya biar kelihatan.
3: Biar kelihatan ya.
2: Biar kelihatan.
3: Oke, jadi nanti kalau satu bus itu 20 duduk, 15 berdiri. Itu 35 penumpang lah maksimal angkutnya jumlah penumpang. Tapi kira-kira pernah enggak ya lebih dari itu kalau pas lagi penuh?
2: Wah, itu saya belum pernah tahu ya. Saya sebenarnya pengen ikutan Pak ya, Boris kadang, kemarin naik Transjatim ya.
3: Kadang kalau pas lagi papasannya kayak penuh gitu kan. Yang belakang kayak udah empet-empetan gitu. Nah, tapi intinya maksimal 20 duduk, 15 berdiri untuk yang mau naik Transjatim ini. Oke.
2: Okay. Yuk kita intip yuk.
3: Intip. Itu ini. Gimana sih kalau pakai aplikasi itu?
2: Nah, ini.
3: Ada yang nanya soalnya.
2: Heeh.
3: Emang kalau bisa ya ngecek.
2: Kita mulai nah, dari awal
3: baca
2: ya.
3: Baca WA dulu. Kayak bertengkar kita di udara. Baca WA dulu. Ada yang nanya nih, emang bisa ya dicek jarak menit per menitnya? Maksudnya mungkin kayak satu angkutan ke angkutan yang lainnya ya.
2: Baik.
3: Kan itu tersinkronisasi sama angkutan pelajar Kota Malang juga?
2: Iya, ada. Jadi gini.
3: Gimana?
2: Nah, kita lihat ya. Ini aplikasinya namanya ini adalah Transjatim.
3: Saya membayangkan ya, saya belum download soalnya.
2: Nonton di TikTok.
3: Oke. Okay, saya nonton di TikTok. Silakan, Pak.
2: Ya, ini di TikTok kita selalu praktekin ya. Mm-mm. Ini namanya adalah aplikasi Transjatim Ajaib. Jadi, aplikasi Transjatim Ajaib ini akan nge-tracking perjalanan Transjatim di seluruh Jawa Timur termasuk juga angkutan pelajar Boys Ilakes yang ada di Malang ya. Terus ada di sini. Nah, di sini kan setelah kita login profil kita, terus ini bus lane information. Nanti dilihat di situ. Nah, nanti akan muncul tuh yang paling bawah sendiri itu adalah Terminal Hamid Rusdi ke Batu kayak gitu ya.
3: Itu berarti untuk koridor 1 ya,
2: koridor 1. Koridor 2-nya kan masih belum ya kan.
3: Bisa kedetek ya?
2: Bisa.
3: Misalnya bus yang 1 sampai mana?
2: Bisa.
3: Bus berikutnya ada di mana?
2: Ini kita intip yang ada di Batu dulu ya. Okay. Ini dengan kode MLG109. Ini nomor polisinya adalah N7277UE. Posisi ini ada Terminal Batu. Ini masih ngetem passengernya 0 orang. Terus juga ini ada yang jalan di daerah Dressel ya. Oh, ini juga berhenti ini di daerah Dressel ini ya. Oh, ini ya dengan kode MLG112 nomor polisinya N7279UE. Posisi ada di Terminal Batu, ini ada 17 penumpang yang ada di sana. Tuh, terus ada juga yang 20 penumpang, ini ada di kode MLG113.
3: Oke, jadi kalau misalnya kayak gini nih, saya lagi ada di Dinoyo, kemudian saya mau naik, posisi saya masih ada di, Dinoyo itu bang deket mana? Kampus Unisma ya? Kampus depan kampus Unisma itu kan ada haltenya. Maka kita bisa siap-siap gitu berapa menit lagi.
2: Bisa diintip. Kira-kira, ya. Waduh, ini posisinya masih ada di pemberhentian yang ada di sini. Berarti kita harus siap-siap menuju ke halte biar.
3: Atau,
2: ini.
3: Aduh, udah terlanjur pesan kopi, kopinya udah keluar masih panas. Berarti berapa puluh menit lagi kira-kira ada bus berikutnya?
2: Ada, di sini ada, kayak gitu.
3: Well,
2: termasuk juga kalau misalnya ngelihat gitu ya. Aduh kok ternyata penuh, nunggu bus berikutnya berapa lama ya? Gitu. Itu bisa ya. Ini yang untuk untuk koridor 1 ya.
3: Pak Sito harus bilang terima kasih ya.
2: Kita praktek loh Pak Sito ini.
3: Simulasi. Oke, saya lanjut ada yang gabung lewat WA ini tanya, "Mas, nek angkutan pelajar iso ta?" katanya.
2: Bisa. Nih. Ya, kan tadi yang Transjatim ya.
3: Angkutan terus, pelajar kan waktu itu angkutannya udah kita udah konfirmasi ke Organda, ke Dinas Perhubungan. Jadi, setiap mobil angkutan pelajar Kota Malang itu ada GPS sudah dipasang.
2: Ada.
3: Terus udah tergabung sama sistem dari aplikasi apa tadi namanya?
2: Transjatim Ajaib.
3: Ajaib. Nanti juga bakal karena feeder 12 feeder juga bakal beroperasi. 12 feeder mobil baru itu yang kayak wirawirinya Surabaya.
2: Betul.
3: Nanti juga terintegrasi. Oke, kalau yang angkutan pelajar dijawab dulu. Ini ada WA dari pendengar nanya, angkutan pelajar iso ngecek kan Mas?
2: Bisa dong ya. Masih di aplikasi yang sama. Kalau tadi kan yang di Transjatim gitu ya. Ini dipencet Transjatimnya. Terus nanti ada muncul pilihan Transjatim Surabaya Bus atau Trans angkutan pelajar. Nah, yang Trans angkutan pelajar ini ada nih. Ada ya dengan rute-rutenya dengan kodenya K15, K14.
3: Itu berarti rutenya.
2: K12 ya rutenya.
3: Oke.
2: Betul.
3: Jadi mau ambil rute berapa itu nanti kita bisa tinggal pilih aja ya.
2: Contoh ya ambil satu ya, kita ambil di ini yang dari SMPN 23 ke SMA Negeri 1. Bentar,
3: SMP 23 itu yang ada di...
2: Ya, itu saya nggak hafal. Ya, itu saya nggak hafal. Ya, karena ini memang lagi... emang lagi off ya sekarang ya, karena bukan jam bukan jam operasionalnya. Karena operasionalnya
3: dari itu rute berapa malam. Saya lagi cek rutenya nih,
2: rute lah,
3: SMP 23
2: saya.
3: SMP
2: 12
3: K12 ya.
2: Iya.
3: Rute 12 itu PL atau Logowaru, Majen Sungkono, Buring, Kedung Kandang, Lesan Puro, Madiopuro, Ki Ageng Gribik, Danau Toba, Ranugrati, Kesatrian, Hamid Rusdi, Tugu SMA Negeri 4. Oh, itu mungkin kode-kode ini aja ya, buat ingat-ingat aja ya.
2: Okay, iya, tapi soalnya, itu SMP 23. Soalnya kemarin waktu saya lewat di depan balai kota, di situ kan ada beberapa SMA kayak gitu kan.
3: Yeah.
2: Nah, di sana itu jajar-jajar mobilnya gitu.
3: Tapi kodenya beda-beda.
2: Kodenya ada yang sama, ada yang beda.
3: Ya,
2: gitu.
3: Jadi tujuannya berbeda kali ya.
2: Berbeda. Jadi nanti hal ini pun juga sama ya, bisa dicek seperti ini. Kalau misalnya Anda lihat nih, bentukannya mirip banget kayak aplikasi ojek online. Warnanya dan segala macam. Jadi ini penggunaannya ini gampang banget ya. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi pakai aplikasi ojek online kayak gitu. Jadi mantau anak saya ada di mana nih gitu.
3: Oh, sudah sampai mana, terlambat atau tidak? Ya. Oh, terus ada yang bilang makasih Mas, harus dijelaskan aplikasi ini. Oke, terima kasih. Lanjut ada yang tanya, "Oh, angkutan pelajar. Ya opo ada penambahan rute atau belum?" Kayaknya sampai sekarang belum ya.
2: Belum sih, masih
3: 15 rute.
2: Ya. 15 atau 16 ya?
3: 15. Pokoknya kalau Pak Wijaya belum WA berarti masih 15. Kalau Pak Kadisub udah ngabarin ada penambahan rute, oke. Okay. Ya, saya tunggu kabarnya.
2: Oh, iya,
3: ya.
2: Bener, 15
3: Pak Kadis, 15 rute. Ya, di aplikasinya ada 15 kan? Berarti 15. K1, K2.
2: Iya, soalnya ini enggak urut kayak gitu loh. Ini berdasarkan ininya.
3: Berarti
2: sih
3: kita tinggal ngecek ya, kalau misalnya anak kita misalnya berangkat pagi kan dari jam 6 udah standby angkutan pelajarnya. Jadi di drop di titik yang anaknya mau ikut angkutan belajar, kemudian ngecek nih anaknya udah sampai mana, bisa lewat aplikasi ini. So simple ya.
2: Simple
3: as that gitu sekarang kalau
2: ini keterbukaan informasi itu. Ini termasuk rutenya mana aja, jalannya sampai mana aja. Itu semuanya kelihatan di sini, dan ini enggak cuma diem kayak gini. Ini bisa kalau misalnya mau digeser-geser, terus juga di zoom-zoom. Ini jalannya ngerende atau tidak?
3: Ngerende itu apa ya?
2: Jalan pelan.
3: Oke, okay. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Ini ada juga yang, oh makasih infonya. Cek Mbak rute 11 itu lewat mana ya? Wah, kita 11. Sebenarnya saya buka Primbon dulu. Sebentar, di data Halo RRI rute 11 angkutan pelajar itu SD Negeri Model Logowaru, Hamid Rusdi, kemudian lewat Gadang, lewat
2: Kacu. Kok beda ya sama yang beda, di aplikasi ya?
3: Gimana ceritanya?
2: Mungkin ada di update ya, mungkin udah ada update baru kali ya.
3: Coba kalau yang di aplikasi lewatnya jalurnya mana Pak?
2: Ini rute 11 ya kan, K11. Ini dari tujuan utamanya adalah SMA Negeri 1 ke SMP Negeri 23.
3: Oke.
2: Okay. Gitu. Rute sebenarnya 11.
3: Berarti kode di kendaraannya K11.
2: K11.
3: Okay. K11. Boleh gitu dijelaskan? Ini menjawab WA yang sudah masuk dari pendengar. Aduh, minta rute.
2: Kecerdasan spasial K11. Saya enggak terlalu bagus ini. Pokoknya yang jelas ini ya. Ini kan ada di pemerintahannya di SMK Negeri 10 Malang ya, ada di Jalan Raya Telogowaru, terus itu ke pertigaan Universitas Terbuka. Terus RSUD Kota Malang, terus juga Pasar Gadang, terus habis itu jalan ke Satsui Tubun, itu sampai ke Kebonsari, pertigaan Kebonsari, lewat di jalan Kebonsari, Kepo, Universitas Kanjuruan, itu sampai Supriyadi, Sukun, terus Arif Margono, belok ke IRAIS.
3: Baik.
2: Habis itu ke Langsep, ke Jalan Galunggung, Bendungan Sutami, habis itu ke Veteran, ke Jalan Ijen, terus lewat di belakangnya MOG, Jalan Kawi lagi ke Kayu Tangan, terus sampai deh itu di SMA 1.
3: Jadi itu yang paling update, kita bisa ceknya di rute yang ada di aplikasi Transjati Majaib ya. Oke, okay. Terima kasih, karena kan banyak yang beredar juga tuh di medsos ada.
2: Betul.
3: Kemudian di teman-teman juga banyak yang nge-share. Jadi ternyata penamaan rute yang ada di informasi yang di-share itu gak sama dengan yang ada di K11 titik-titik sesuai yang ada di aplikasi. Jadi lebih baik langsung buka aja yang ada di aplikasi.
2: Ini ada yang berkomentar
3: gabung di TikTok ngerendek. Aku tadi udah nanya mas, ngerendek itu apa? Ngerendek adalah pelan-pelan. Apa? Iya pelan-pelan ya.
2: Iya.
3: Ini bahasa mana wajah?
2: Ya apa ya?
3: Oke.
2: Okay. Ada yang bilang, tapi kurang maksimal bu. Tidak
3: Mas Tanto,
2: semua pelajar
3: makasih.
2: Dari sekolah lain dapat menikmatinya. Ya semoga.
3: Di mana Mas Tanto? Mungkin bisa ditulis.
2: Oh iya
3: misalnya.
2: boleh.
3: Anaknya di SMP atau SMA atau SD mana? Jadi nanti kita bisa usulkan nih, karena kan mau dievaluasi waktu itu Pak Kepala Dinas sudah sampaikan, ini jalan dulu.
2: Selang berapa waktu nanti akan ada dievaluasi.
3: Siapa tahu nanti bisa diusulkan, misalnya rutenya lewat mana. Karena kan waktu itu kita sempat ngobrol ya, semananya ya Ruli ya, Pak, ini sebenarnya rute yang mana nih yang paling padat, paling sibuk. Jadi
2: jumlah armada
3: berapa, jumlah penumpangnya berapa tuh beda-beda. Ya, termasuk kita sebenarnya pengen dapat sharing dari yang anaknya ikut angkutan belajar ya.
2: Oh iya, boleh dong cerita-cerita.
3: Jadi kayak ngedropnya jam berapa, terus kebagian tempat duduk enggak. Kan kalau misalnya satu rute misalnya kayak satu titik ada tiga angkutan gitu ya. Satu penuh jalan dulu, terus nanti nunggu yang kedua penuh jalan, nanti yang ketiga penuh. Khawatirnya misalnya ini udah siap-siap nih di drop gitu ya, ternyata angkutannya udah penuh semua udah jalan gitu, gak kebagian. Nah ini ceritanya mungkin Anda bisa gabung. Yang Mas Tanto bilang tadi kurang maksimal karena gak semua pelajar dari sekolah lain bisa menikmatinya. Artinya mungkin ada beberapa sekolah yang sebenarnya juga rame yang perlu gitu ya. Yang juga mungkin nanti bisa diusulkan untuk penambahan rutenya. Makasih Kim Pasa Jaya, gak lewat wajah.
2: Warasis ini.
3: Ya, oke. Eh, ada Mas Ruli. Iya, makasih ya. Pagi ini yang sudah gabung lewat WA juga ada yang mengapresiasi. Makasih untuk damkar. Kemarin kebakaran yang sempat terjadi di daerah Bandung Rejosari itu cepat tertangani. Oke, matur nuwun. Tadi Pak Pandu Rizky, Kepala UPT Damkarnya Kota Malang, wanti-wanti jangan bakar sampah sembarangan.
2: Iya, termasuk kejadian juga dekat rumah di jalan menuju dimana? Surga. Kapan hari itu kan kebakaran ya, juga.
3: Hari Jumat saya bahas sama Arga. Arga senyum-senyum. Di jalan itu loh, enggak yang jalan apa menuju surga ya? Yang di mana itu? Oh, itu loh yang Pandanwangi ya?
2: Iya, dekat rumah itu. Dari rumah juga keintip kelihatan.
3: Itu saya... kenapa bakar sampah juga?
2: Iya, bakar sampah tapi di dalam apa namanya? Di dalam
3: area,
2: area halaman perumahan kayak gitu.
3: Oh.
2: Iya, jadi sampai tinggi pohon pun ikut kebakar di situ, jadi kelihatan.
3: Iya. Jadi jangan sampai kejadian. Kemudian kalau misalnya ada informasi api tadi diminta untuk segera melapor. Tadi data yang diminta adalah, jadi dari teman-teman damkar tadi minta datanya, ketika misalnya menghubungi ke nomor damkar itu bisa langsung ngasih info tentang siapa yang lapor, jadi identitas diri Anda, kemudian lokasinya di mana, kalau ada foto dan video, kemudian nanti akan di call balik, di video call balik untuk menunjukkan apa ya istilahnya, konfirmasi, validasi informasinya, memastikan benar. Damkar Kota Malang nomornya di 0341 362222, atau bisa juga simpan ini nomor WA-nya di 0823335576. Ada yang nanya juga untuk layanan respon cepat di 112. Damkar Kabupaten itu di 081 333 990 365. Damkarnya Kota Batu 081 113 114 9113, itu untuk Kota Batu. Ya, semoga aman ya, gak sampai terjadi kebakaran, antisipasi. Nah, itu yang di SD Negeri, apa tadi namanya, Cemoro.
2: Cemoro Kandang.
3: Kandang. SMP 7 juga sempat ada karena konsumsi.
2: Iya. Ini SMP 7 ini videonya dikirimin sama teman-teman di Kim Pasa Jaya. Di WhatsApp ini dikirimin gitu ya videonya. Terima kasih teman-teman dari Kim Pasa Jaya. Tadi juga sempat dibahas juga ya bersama dengan ini ya dari pemadam kebakaran gitu. Okay. Oh iya tadi kan apa namanya Esti nanya, apa sih semboyannya tim pemadam kebakaran gitu? Pantang pulang sebelum padam. Saya langsung keinget itu di kepala. Langsung keinget itu. Pantang pulang sebelum padam.
3: Pantang pulang sebelum padam.
2: Iya.
3: Itu kalau slogan tagline-nya teman-teman damkar ya. Oke. Baik, terima kasih. Kami juga apresiasi untuk teman-teman damkar karena September aja tadi datanya udah ada 38 kebakaran yang ditangani. Dan tadi sudah ada teman-teman damkar itu kalau satu tim ada telepon, ada informasi, biasanya 8 orang akan langsung sampai di lokasi dengan 2 mobil tadi ya. Mobil suplai air sama satunya mobil untuk pemadam kebakaran. Dan mereka memastikan diri bahwa ketika ada laporan cepat, karena responnya sekitar 15 menit harus sudah ada di lokasi. Jadi kalau pas ada sirine mobil pemadam kebakaran lewat, minggir dulu yang lainnya, biarkan ini lewat dulu. Itu tadi pesan dari teman-teman di damkar ya, supaya bisa tertangani. Tapi golden time-nya ini yang kemudian sangat menentukan. Makanya kalau misalnya ada kebakaran harus ngapain, langkah pertamanya apa, ini yang jadi penting ya, krusial. Ruli, itu informasi yang kita bisa sampaikan. Saya sudah coba kontak ini ke Dinas Kesehatan Kota Malang, Pasuruan juga. Teman-teman di Pasuruan lagi sibuk ini karena persiapan akreditasi. Kemudian ada juga ya Dinas Kesehatan Kota Malang, kita agendakan besok dalam program dialog pukul 8 sampai 9 pagi.
2: Oke.
3: Ya, makasih banyak Ruli, makasih untuk yang sudah gabung lewat Halo RRI edisi pagi ini.
2: Baiklah, dan pastinya juga terima kasih sekali lagi untuk Anda para pemirsa Halo RRI dan juga pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami, berpartisipasi aktif di Halo RRI. Semoga yang kami sampaikan ini bisa memberikan solusi untuk Anda dan pastinya juga bisa memberikan informasi serta pencerahan terkait dengan berbagai macam keresahan dan juga pertanyaan Anda. Ruli Suprayugo, Esti Sulistia pamit. Terima kasih, kita jumpa lagi di Halo RRI di hari Rabu.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sambung bersama dengan prakirawan dari BMKG, sudah ada Ibu I Sunarsi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Baik, boleh disampaikan bagaimana ini update untuk perakiran cuaca untuk hari ini, Bu Is?
1: Ya, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Malang Raya. Berlaku hari ini, Senin 21 September 2026. Untuk cuaca, hari ini diprediksi pada umumnya cerah, namun ada prediksi berawan nanti di siang dan malam hari. Dan untuk suhu diprediksi mencapai 32 derajat Celcius di siang hari. Dan kelembapan berkisar antara 35 hingga 92%, jadi kering. Dan angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 25 km per jam. Untuk pendengar yang ada di selatan, untuk hari ini, perairan selatan Jawa Timur diperkirakan tinggi gelombangnya hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Makanya saat beraktivitas untuk tetap waspada dan hati-hati. Demikian, Mas Ruli.
0: Baik, apakah ada imbauan khusus terkait dengan perakiraan cuaca yang tadi disampaikan?
1: Ya, untuk imbauannya karena udara juga kering dan akhir ini banyak kebakaran ya. Masyarakat diimbau untuk hati-hati, jangan membuang, terutama yang untuk merokok ya, jangan membuang untuk merokok sembarangan karena rawan kebakaran hutan maupun lahan. Dan jangan membakar sampah. Saat membakar sampah diusahakan saat ditinggalkan kondisinya sudah benar-benar mati. Dan update selalu informasi peringatan dini cuaca dan iklim di laman-laman resmi BMKG.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Ya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Pendengar, selamat pagi jelang siang. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan kabarnya sehat, semangat. Hari Senin awal pekan ya, kita bertemu kembali di program Ruang Inklusi. Ruang yang akan mengajak kita melihat bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan juga menunjukkan kemampuannya dengan cara masing-masing. Ya, kalau kita bicara tentang anak hebat, mungkin yang langsung terbayang adalah anak-anak yang berprestasi, punya banyak kemampuan, atau berhasil memenangkan berbagai perlombaan, begitu ya pendengar. Tapi sebenarnya kehebatan seorang anak bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Ketika mereka mau belajar melakukan sesuatu sendiri, terbiasa bertanggung jawab, berani mencoba, mampu berkomunikasi, kemudian menghargai orang lain, tidak mudah menyerah. Nah, hal-hal sederhana seperti ini kalau dilakukan terus-menerus bisa menjadi bekal besar bagi anak di masa yang akan datang. Nah, hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan positif dapat membantu anak dengan hambatan intelektual berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri dan percaya diri. Saya sudah bersama dengan dua narasumber dari SLBI Dayu Malang. Saya perkenalkan dulu yang pertama dulu ya. Dari saya manggilnya Pak Andit ya, Pak Andit Dwi Handoyo SPD ya. Pak Andit, selamat pagi, selamat datang di Pro 1 RRI Malang.
1: Selamat pagi
0: Mbak. Oke, kalau Pak Andit berarti ngajar jadi guru apa?
1: Kalau saya guru kelas.
0: Oh, guru kelas. Ya. Oke, nanti kita coba mengenal lebih jauh tentang SLBI Dayu juga ya Pak Andit ya. Nah, Pak Andit tidak sendiri karena di sini sudah ada Bu, panggilannya Bu.
2: Yuli.
0: Ya. Baik, Bu Yuli dari SLBI Dayu Malang juga. Bu Yulianti Palupi RC SPD. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuli.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Baik, selamat datang di program Ruang Inklusi di Pro 1 RRI Malang. Kalau Bu Yuli juga guru kelas?
2: Sama, guru kelas juga.
0: Oh, baik. Oke, kita coba kenalan dulu dengan SLBI Dayu begitu ya. Karena kalau saya searching di Google gitu, jadi Idayu ini ada beberapa gitu ya, ada dua kalau nggak salah ya. Kalau Pak Andit sama Bu Yuli ini dari yang?
1: Kalau kita itu berasal dari SLBI SPJK Idayu yang ada di Kota Malang.
0: Di Kota Malang.
1: Jadi memang
0: okay.
1: SLBI SPJK Idayu ini berawal dari yang ada di Kota Malang, kemudian berkembang pesat, kemudian membangun lagi di Kabupaten ada satu.
0: Okay.
1: Dan kita bertempat di Jalan Sekayan, Perum Graha Permata Sulfat, Gunung Rejo, Blimbing, Malang.
0: Baik. Jadi di sana itu ada SLBI Dayu ternyata ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi anak-anak yang belajar di SLBI Dayu itu seperti apa ini Bu Yuli?
2: Di situ ada beberapa ketunaan ya. Ada tunanetra, kemudian tunagrahita, juga ada autis ringan. Seperti itu. Ada anak tunarungu juga. Tapi mayoritas itu anak dengan tunagrahita atau anak dengan hambatan intelektual.
0: Oke, baik. Jadi yang menjadi fokus utama pendidikan di SLBI Dayu. Kalau ngomongnya berarti SLBI Dayu Kota Malang ya?
1: Singkatnya seperti itu.
0: Oke. Apa yang jadi fokus utama pendidikan di sana?
1: Kalau fokusnya kita kan ini pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kita lebih berfokus kepada anak tunagrahitanya atau hambatan intelektualnya. Tetapi tidak mengesampingkan dengan ABK yang lainnya. Jadi semua dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, semua kita terima. Autis juga ada, kita membuka terapi juga ada. Jadi pembelajaran segregasi ini mengikuti dari pemerintah, dari program kurikulumnya pemerintah, kita menyusun kurikulum juga sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah.
0: Sudah sejak mulai kapan ini SLBI Dayu ada di Kota Malang?
1: Dari 2002 sudah ada ya Bu.
0: Sudah lama ya. Oke, sampai dengan saat ini di tahun 2026 berarti anak didiknya ada berapa banyak?
1: Kalau berapa banyak? Mungkin kita tidak bisa membayangkan banyak sekali enggak, tetapi di kita masih ada 30 siswa. Berbeda dengan yang ada di Bangkes itu berbeda lagi karena di kita memang sarana prasarana memang terbatas dengan gedung yang ukuran luas tanah yang kecil 90 meter persegi kita buat dibuat lantai dua. Mm-hmm. Nah itu prosesnya juga panjang karena dulu awalnya juga kita kontrak. Mm-hmm. Itu berawal dari rumah pribadi dari Bu Ida sendiri. Mm-hmm. Kemudian dari situ berkembang kontrak. Setelah mengontrak dapat bantuan dari pemerintah barulah kita bisa membangun sekolah yang berdiri sekarang ini.
0: Untuk jumlah pengajarnya?
1: Jumlah pengajarnya itu satu kepala sekolah. Mm-hmm. Terus gurunya ada 6 ya. Karena kemarin baru ada yang keluar satu.
0: Baik, berarti itu berapa usia anak-anaknya di sana? Berarti dari usia berapa sampai berapa?
1: Ada yang 10 tahun, 12, 13.
2: Ada yang 7 juga.
0: Oke. Okay. Setahu saya itu kan SLB di Malang ya, itu kan juga ada beberapa begitu ya. Apa yang membedakan SLB Idayu ini dengan SLB lain yang ada di Kota Malang?
1: Tentunya dari masing-masing SLB tentunya punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Hmm. Punya perbedaan yang berbeda-beda, punya keterbatasan yang berbeda dan punya keunggulan yang berbeda-beda pula. Kami dari sekolah luar biasa Idayu, Kota Malang yang notabene sarana prasarana yang sangat sedikit, sangat kecil, harus bisa mengoptimalkan sekecil apapun yang ada di kita, keterbatasan kita itu bukan suatu halangan, itu menjadi suatu pemicu kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid-murid yang ada di sekolah kami.
0: Oke.
1: Dan itu kita patut berbangga hati karena kepala sekolah juga memberikan terobosan-terobosan sendiri buat guru-guru mulai berbagai banyak hal, mungkin pelatihan, mungkin ada tugas membuat buku dan sebagainya. Itu untuk meningkatkan kemampuan guru itu sendiri. Jadi semuanya dikembangkan untuk melayani siswa-siswa berkebutuhan khusus dengan baik.
0: Okay. Baik, kita ya biar masyarakat di Kota Malang juga lebih banyak yang mengenal terkait dengan SLB Idayu. Jadi SLB Idayu ini sekali lagi tidak cuma ada di Kota Malang saja, tetapi juga ada di Pakis ya, untuk wilayah Kabupaten Malang. Jadi ada dua begitu ya.
1: Ada dua.
0: Oke, pemiliknya namanya Idayu.
1: Iya.
0: Oh,
1: makanya namanya itu Bapak Dr. Alam Aji Putra. Tapi itu dulu ketua yayasannya memang Ibu Ida, kemudian sekarang beralih ke Bapak Alam Aji Putra.
0: Okay. Nah, ke Bu Yuli nih. Bu Yuli, anak-anak di sana itu seperti apa yang mendapatkan pendidikan di SLB Idayu? Dan seperti apa suasana, bisa digambarkan mungkin suasana keseharian di sekolah itu seperti apa sih, Bu?
2: Kalau suasana keseharian ya, anak-anak itu sangat antusias ya untuk datang ke sekolah, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah seperti itu, karena kegiatan di sekolah kan juga tidak hanya belajar di kelas, jadi juga ada kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler, juga kadang-kadang juga ada kegiatan outing kelas seperti itu. Jadi anak-anak sangat senang gitu, jadi tidak hanya menuntun di kelas, jadi kelas, itu membuat anak-anak seneng, semangat gitu kan.
0: Jadi kayak di rumah sendiri gitu.
2: Malah
0: ya,
2: kalau misalkan libur itu mereka tidak suka gitu.
0: Pengennya sekolah terus, ketemu bapak ibu guru, ketemu teman-teman. Ya, ini menarik sekali. Jadi pendengar bisa mendapatkan gambaran bahwa sekolah ini bukan hanya tempat anak belajar secara akademik saja begitu ya, tapi juga tempat mereka belajar melakukan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Andit, kalau kita masuk lebih jauh ke keseharian anak-anak di SLB Idayu, hal-hal apa ini Pak yang biasanya menjadi fokus pembelajaran selain pembelajaran akademik di sana?
1: Ini menarik Mbak ya. Jadi di kita itu anak-anak diajari supaya nanti pada saat keluar maupun SD maupun SMP LP maupun SMA LP itu bisa mencari uang sendiri.
0: Jadi mandiri ya, gitu ya Pak.
1: Jadi apapun itu dalam intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler selalu diarahkan ke sana. Misalkan yang kita bahas ini adalah 7 kebiasaan anak Indonesia cepat.
0: Ya.
1: Nah, ini turunan dari pemerintah ini kemudian dijabarkan di sekolah menjadi sebuah program kokurikuler. Nah, program kokurikuler ini intinya adalah satu, mendidik anak menjadi disiplin, tanggung jawab dan sebagainya, itu menjadi manusia yang punya wawasan dan sebagainya. Tetapi pada intinya adalah bagaimana sih caranya supaya mereka ini bisa hidup mandiri dengan mencari uang sendiri. Jadi setiap satu kebiasaan anak-anak harus menghasilkan satu produk untuk dijual.
0: Contohnya,
1: misalkan bangun pagi. Nah, di situ kita masuk kepada pembelajarannya, mengenal. mengenal jam, mengenal angka dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya anak-anak disuruh membuat satu media edukatif. Dan media edukatif ini nanti akan kita pasarkan. Nah, sudah ada beberapa yang jadi, misalkan jam. Ini adalah alat edukatif jam. Bagaimana bangun pagi, nanti membersihkan
2: mandi,
1: tempat tidur, mandi, dan itu ada nanti jamnya. Nah, jadi itu sekaligus dibuat untuk belajar, tetapi anak-anak bisa bagaimana sih cara membuat jam. Nah, itu nanti bisa praktek setelah lulus nanti, bisa menjual. Dan sampai kepada yang terakhir, tidur cepat pun, itu mereka akan mengeluarkan satu produk yang bisa dijual. Lah, inilah keunggulan-keunggulan yang ada di sekolah kita. Selain satu, ada lagi misalkan musik. Nah, musik ini termasuk di sebelah saya ini. Nah, ini yang mengajarkan angklung. Beliau jago soal angklung ini. Nah, kalau saya sih tidak bisa apa-apa. Jadi beliau mengajarkan angklung. Ada tarinya juga ada. Itu. Kemudian dari ekstra vokasinya. Kalau vokasi itu kan standar dari setiap intrakurikuler. Pasti ada vokasinya itu. Jadi seperti itu, Mbak.
0: Baik. Ya, berarti memang sejak awal anak-anak itu diajak untuk bukan cuma bisa belajar saja, begitu ya Pak Andit, ya, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari lebih mandiri.
1: Betul.
0: Okay. Nah, ke Bu Yuli ini, Bu Yuli, setiap anak kan tentu punya ini ya Bu, punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa dibilang cepat menangkap instruksi, ada juga yang mungkin masih membutuhkan pengulangan-pengulangan, dan ada juga yang mungkin membutuhkan pendampingan yang lebih lama, begitu ya Bu Yuli ya. Nah, bagaimana ini guru-guru di sana dengan anak yang jumlahnya sekitar kurang lebih 30, ada 5 guru begitu ya Bu Yuli ya, mengenali kemampuan dan potensi setiap anak yang bisa dibilang itu berbeda-beda. Apakah mungkin ada pendekatan-pendekatan yang berbeda juga untuk masing-masing anak atau seperti apa Bu?
2: Pertama mungkin untuk mengetahui semua itu kan dilakukan asesmen terlebih dahulu ya. Dari asesmen itu nanti akan diketahui, oh anak ini mampunya di sini, misalnya mampu membacanya sampai hanya misalnya mengenal huruf. Jadi nanti itu menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan. Kemudian, oh anak ini ternyata megang pensil saja tidak bisa, misalkan berdasarkan hasil asesmen seperti itu. Kemudian misalkan anak ini hanya di akademiknya tidak bisa, jadi keterampilan yang perlu dikembangkan seperti itu. Jadi mengatasi itu memang kemampuannya memang anak berbeda-beda ya, makanya itu untuk mengetahui perbedaannya di mana, kemampuan di mana. Yang pertama langkah awalnya melalui asesmen itu. Kemudian ditentukan langkah selanjutnya seperti itu.
0: Baik. Berarti tidak bisa menggunakan satu ukuran begitu ya Pak Andit ya, kepada semua anak. Kalau memang seorang anak itu belum bisa melakukan sesuatu yang mungkin bagi kita itu bisa dibilang sederhana gitu ya.
2: Misalnya apa untuk potensi anak itu kan berbeda-beda. Jadi dari asesmen itu nanti juga dapat diketahui potensi apa yang bisa dikembangkan seperti itu. Nah, itu yang bisa dikembangkan kami kembangkan seperti itu.
0: Baik. Misalnya memakai sepatu sendiri itu kan masing-masing anak juga ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin butuh pendampingan, merapikan barang, makan sendiri, atau mungkin mengikuti instruksi yang sederhana gitu ya. Nah, guru cara mengajarkannya kepada mereka ini seperti apa Pak Andit? Apakah langsung diberitahu, dicontohkan, atau mungkin harus dilakukan berulang-ulang gitu?
1: Jadi kita sebagai seorang guru tentunya peran kita vital di dalam sekolah. Yang pertama adalah peran kita sebagai seorang guru ketika menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama anak tunagrehita. Kalau mungkin untuk anak yang hambatannya penglihatan, mereka mungkin agak mampu ya. Tapi kalau hambatan intelektual sedang, nah ini tentunya ada satu PR tersendiri. Yang pertama sebagai guru, kita harus menjadi teladan. Jadi kita mencontohkan perilaku apa yang ingin kita terapkan kepada anak secara sederhana.
0: Secara sederhana. Dan memang harus sabar banget ya guru ya.
1: Sabar banget itu. Harus pelan-pelan. Dan berulang-ulang. Kuncinya adalah berulang-ulang.
0: Berulang-ulang.
1: Ini menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi suatu kebiasaan yang nantinya akan menjadi suatu ketenaran bagi kita, menjadi suatu habitat pendidikan yang menyenangkan bagi anak itu sendiri.
0: Oke. Nanti sesuai dengan tema pembahasan kita, dari kebiasaan menjadi kehebatan bagi anak hambatan intelektual, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita akan sambung lagi setelah satu lagu berikut ini. Saya hadirkan lagu spesial ini buat Pak Andit yang lagi ulang tahun ya. Kita langsung putarkan spesial untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Malang, buat yang lagi ulang tahun mungkin ya, di tanggal 21 September 2026 saya hadirkan lagu dari Kahitna. Ini dia.

0: Ya, satu lagu dari Malik The Essential dengan Kumpul Bocah ya sudah mengantarkan kita di menit yang ke-37 lepas dari pukul 10 pagi hari ini. Dan pendengar, kita masih di ruang disabilitas dan inklusi ya bersama dengan SLB Idayu Malang. Tapi sebelum saya ngobrol nanti bersama dengan Bu Yuli dan juga Pak Andit, saya ada satu informasi terlebih dahulu. Ada satu berita kehilangan ini, telah hilang satu lembar STNK. Nomor polisinya N4204HB atas nama pelapor Susia, atas nama STNK Susia, dengan nomor telepon di 0878-6195-1856, 0878-6195-1856, dengan alamat di Gindorjo RT5 RW4 Desa Taman Harjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Buat Anda yang mungkin menemukan STNK tersebut, mohon kerjasamanya untuk bisa dikembalikan kepada Ibu Susiah ya di 0878-6195-1856 atau bisa langsung ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Oke, saya ke narasumber saya, ada Bu Yuli dan juga Pak Andit. Ya, kita lanjut lagi nggih. Oke, tadi tema kita dari kebiasaan menjadi kehebatan bagi anak hambatan intelektual. Kadang kita suka berpikir bahwa kehebatan itu harus punya prestasi yang besar gitu ya Pak Andit ya. Padahal mungkin bagi seorang anak, khususnya anak-anak dengan berkebutuhan khusus, bisa melakukan sesuatu sendiri saja ya, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, menurut pengalaman dari Pak Andit nih, kebiasaan sederhana yang paling penting untuk mulai dibangun pada anak dengan hambatan intelektual ini apa sih Pak Andit?
1: Kalau menurut saya, untuk hambatan intelektual, kebiasaan yang paling penting adalah aktivitas hidup sehari-hari.
0: Oke, gitu. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya Pak Andit ya.
1: Jadi itu memang sulit. Tidak bisa dibayangkan jika ada seorang anak yang tidak bisa toilet training. Oke. Buang air kecil sendiri atau itu betul, kan nanti merepotkan orang lain. Nah, jangan sampai ini sampai besar terjadi seperti itu. Kemudian kebiasaan yang harus kita lakukan adalah merubah mindset juga orang tua maupun guru bahwa anak yang punya keterbatasan itu tidak boleh dimanja.
0: Baik.
1: Nah, kita harus bisa memberikan yang terbaik terutama untuk anak-anak bisa hidup sendiri. Ya seperti tadi mencari uang itu sendiri.
0: Ya, jadi bukan sekedar anak bisa melakukan ya, tetapi juga ada proses sampai anak memahami bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Nah, ke Bu Yuli lagi nih, Bu Yuli, kalau misalnya anak sudah mulai memiliki kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah sama guru udah diajarkan nih misalnya. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa kebiasaan ini juga terbawa ketika si anak itu juga sudah sampai di rumah gitu, Bu?
2: Jadi harus ada komunikasi antara guru dengan orang tua secara baik ya. Jadi kalau di sekolah itu misalkan diajarkan misalkan 7 dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu salah satunya misalnya harus beribadah, harus olahraga. Nah, itu kan di rumah juga harus dilakukan seperti itu kan. Di sekolah diajari misalnya harus kamu kalau bangun setelah bangun pagi kemudian harus beribadah seperti itu. Jadi di sekolah kan juga diajarkan untuk beribadah. Kemudian itu juga harus diterapkan di rumah kan tentunya. Ya, nah, jadi guru itu harus mengkomunikasikan dengan orang tua bahwa tolong di rumah anak dikondisikan juga untuk beribadah seperti itu, dibiasakan untuk beribadah seperti itu. Jadi memang di sini memang antara orang tua dengan guru itu memang harus sinkron ya, seperti itu. Jangan sampai guru mengatakan A, kemudian di rumah orang tua itu bertindak B. Jadi anak itu akan di rumah nggak apa-apa, nggak ada guru seperti itu. Atau juga di sekolah seperti ini, saya sering mengalami gini. Kamu harus begini-begini. Kita saya di sekolah ya, kita nggak anak begini. Kata mama nggak begitu kok gitu. Misalkan saya harusnya gini, contoh aja ya Mbak, memotivasi coba dikerjakan secara apa namanya segera diselesaikan, harus tanggung jawab, harus cepat gitu kan. Itu memotivasi sebenarnya, bukan menekan ya. Tapi dia jawab, kata mama kalau di rumah nggak cepat nggak apa-apa, nggak selesai nggak apa-apa. Nah, contohnya seperti itu kan nggak sinkron ya. Jadi memang komunikasi antar orang tua dan anak itu memang orang tua dan guru itu memang sangat-sangat diperlukan. Jadi yeah. kalau sejalan seiring mm-hmm. gitu kan
0: enak
2: ya yeah. jadi anak juga oh berarti saya itu memang harus seperti ini terus untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang positif itu juga akan berhasil lebih baik gitu ya daripada yang orang tuanya tidak sinkron dengan ya. Gurunya seperti itu.
0: Oke, jadi memang antara orang tua dengan
2: ya, konsisten juga
0: sekolah ya. Itu memang harus sinkron ya. Gitu. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Andin?
1: Jadi anak kan betul ya komunikasi dari guru dan orang tua. Jadi kita melalui HP ataupun komunikasi ya. Dengan rapat-rapat dengan wali murid itulah kita mensosialkan itu. Tetapi pada dasarnya kita mempunyai satu form pemantauan tersendiri yang diberikan kepada wali murid. Nah, di form pemantauan ini kita anggap adalah jurnal hariannya. Ya, ini jurnal harian ini mencakup semua kebiasaan anak yang kita terapkan yang ada di rumah. Karena okay. di rumah kita tidak bisa mengaturnya. Di dalam form ini, jurnal hariannya ini, ada kebiasaan yang pertama sampai ketujuh di situ ada semua. Mulai hari pertama sampai
0: hari terakhir
1: ya. Itu semuanya ada dan nanti kita analisis
0: baik.
1: Apakah ini sudah berhasil atau tidak dan dari flashback itu kita nanti bisa memberikan tindak lanjutnya.
0: Ya, kita juga mengenal adanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya sesuai dengan tema pembahasan kita, tapi tentu saja ketika kita bicara tentang anak dengan hambatan intelektual, penerapannya mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda begitu ya Bu Yuli dan juga Pak Andin. Nah, menurut Bu Yuli sendiri untuk 7 kebiasaan ini bisa diterapkan pada anak dengan hambatan intelektual atau bagaimana? Apakah semuanya bisa diterapkan secara langsung atau perlu disesuaikan begitu Bu dengan kemampuan anak?
2: Oh, oke. Dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu semua bisa diterapkan untuk anak dengan hambatan intelektual ya. Kemudian caranya juga tidak harus sekaligus anak dituntut dari pagi sampai sore sampai malam. Terus kamu harus ini itu terkesan memaksa ya. Jadi dapat dilakukan secara bertahap seperti itu. Mungkin diambil dari yang aktivitas yang mudah dulu, baru kemudian yang sulit gitu. Misalnya kalau anak yang disukai mungkin olahraga seperti itu. Mungkin lebih mudah kan mengajak anak olahraga, yaitu dilakukan secara konsisten terlebih dahulu. Nah, kemudian cari lagi mungkin yang agak sulit, mungkin bangun pagi. Nah, ketika bangun pagi itu dibiasakan kalau misalkan di penjelasan maksud saya bangun pagi itu penting seperti itu. Dengan bangun pagi kamu banyak cukup waktu untuk melakukan aktivitas setelah bangun pagi ya, misalnya mulai dari menata tempat tidur, kemudian mandi, terus berpakaian, bersepatu, sarapan, juga mempersiapkan alat-alat untuk sekolah. Nah, seperti itu. Mungkin untuk apa penerapannya itu juga bisa agar anak ini paham ya, aku setelah bangun pagi ini apa sih yang harus dilakukan ya, itu orang tua tuh bisa membuatkan jadwal ya. Jadwalnya itu mungkin lebih menarik itu dengan gambar yang berwarna. Anak dengan hambatan intelektual itu lebih tertarik dengan gambar yang berwarna dan juga lebih memahami melalui gambar itu daripada kalimat yang
0: tulisan,
2: panjang banyak
0: paham.
2: Seperti itu contohnya. Jadi intinya bisa dilakukan secara bertahap seperti itu, dari mudah ke yang sulit.
0: Berarti 7 apa aja nih Pak Andit?
1: 7 ini kan yang pertama adalah bangun pagi. Setelah bangun pagi kemudian beribadah.
0: Berolahraga.
1: Makan bergizi. Gemar belajar.
2: Bermasyarakat.
0: Satu lagi
1: terakhir adalah tidur cepat.
0: Okay. Nah, dari 7 kebiasaan-kebiasaan ini yang menurut Pak Andit paling menantang untuk dibangun pada anak dengan hambatan intelektual apa nih Pak?
1: Kalau saya sih bangun pagi ya.
0: Bangun pagi ya. Oke.
1: Otomatis anak-anak yang berkebutuhan sini akan sulit.
0: Tetapi
1: itu tadi dengan seperti yang Bu Yuli tadi sudah kemukakan, secara perlahan, sederhana, berulang-ulang itu kita terapkan dengan berbagai media, terutama mulai poster, gambar, video ataupun sebelumnya kita memberikan wali murid orang tua bisa mendongeng. Mm-hmm. Itu bisa juga masuk. Nah, dengan dongeng-dongeng yang inspiratif itu bisa diberikan ke anak.
0: Okay.
1: Nah, itu kita lakukan dengan sangat sederhana sekali bagi anak itu sendiri.
0: Baik, artinya kan membangun kebiasaan tentu bukan hanya pekerjaan sekolah ya. Sekali lagi, bukan pekerjaan sekolah saja, karena setelah pulang dari sekolah, anak akan kembali ke rumah dan bertemu dengan orang tua dan juga lingkungan keluarga. Nah, ini mungkin menjadi tantangan begitu ya Bu Yuli ya, bagi banyak orang tua, karena saking sayangnya gitu ya.
2: Saya juga gak hanya bangun pagi aja sih yang menantang itu, tidur cepat itu tidur juga cepat menantang juga, ya. Karena sekarang anak-anak kan suka tidurnya larut malam seperti itu. Tidur-tidur gak mau kan seperti itu. Itu juga tantangan kan untuk,
0: iya betul,
2: ya, lebih suka bergadang anak sekarang. Meskipun anak hambatan intelektual juga sama.
0: Mungkin karena orang tuanya karena rasa sayang yang sangat besar begitu ya, dari orang tua ke anak. Kadang-kadang orang tua justru malah membantu mereka ya, padahal kita kan kepinginnya dia mandiri ya. Tapi waduh, ini kasihan gitu ya, saking sayangnya orang tua dengan anak, malah mereka tuh kadang-kadang dibantu gitu ya sama orang tua. Misalnya anak sebenarnya sudah bisa nih pakai baju sendiri, tapi karena orang tua itu keburu-buru gitu ya, jadi akhirnya
2: biar cepat selesai,
0: biar cepat selesai akhirnya dibantu. Nah, ini apakah kebiasaan-kebiasaan seperti ini justru bikin apa ya, proses kemandirian anak jadi lebih lambat atau gimana ini Pak Andit?
1: Tentu. Menurut saya itu sangat membuat ketergantungan anak. Jadi ketika anak diberikan layanan oleh orang tuanya, sini tak pakaikan sepatu, sini tak kancingan baju, maka disitulah keterbatasan anak akan terus bertambah, tidak akan berubah. Jadi biarkan ketika anak melakukan sesuatu yang sederhana, ketika dia bisa melakukannya, alhamdulillah dia bisa melakukan, kemudian meningkat lagi kepada kebiasaan lagi yang lebih sulit lagi, terus bertingkat sampai selesai.
0: Nah, mungkin ada cerita atau mungkin kisah inspiratif gitu dari Pak Andit atau mungkin Bu Yuli gitu ya, pengalaman yang paling berkesan sebagai guru di sana selama mendampingi anak-anak di SLB Idayu. Pastinya kan juga Bapak atau Ibu pernah melihat perkembangan anak yang awalnya mungkin sangat bergantung begitu kepada orang lain, kemudian langsung sekarang ini terlihat lebih mandiri gitu. Ada kisah-kisah yang mungkin bisa dibagikan ini Bu Yuli?
2: Pak Andi dulu.
0: Pak Andi dulu, oke, monggo.
2: Kisahnya
1: sebetulnya banyak kisah. Jadi kalau di SLB itu menyenangkan. Menyenangkannya itu banyak perilaku-perilaku anak yang kita sudah tahu, tetapi kita tidak bisa menduga dilakukannya. Jadi misalkan tiba-tiba miso-miso apa itu ya, mencaci atau miso-miso, biasanya seperti itu mendadak, atau meludah dan sebagainya. Ini kan sesuatu perilaku yang harus kita rubah.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana seorang guru bisa merubah ini semua? Tentunya dengan pelan dan sangat sederhana. Kalau saya misalkan anak yang miso-miso, sering marah-marah, terus sering bertengkar, biasanya saya hukum. Hukuman saya adalah istighfar. Saya kenalkan kepada dosa, saya kenalkan kepada pahala, surga dan neraka. Saya setelkan video bagaimana ketika di surga, di neraka. Di neraka ini adalah anak-anak yang, orang-orang yang melakukan suatu kesalahan-kesalahan. Nah, ketika anak melihat itu, apakah mau mengulang lagi? Enggak, biasanya seperti itu. Enggak Pak, tidak, nanti dipanggang, dia bolak-balik nanti kering itu nanti. Nah, kalau enggak, istighfar bahwa kamu minta ampun kepada Allah. Baik, nanti istighfar mereka semua. Nah, disitulah banyak strategi, banyak model, banyak teknik yang bisa kita terapkan kepada anak ini. Tetapi strategi tadi itu tentunya tidak berhubungan dengan fisik ya. Itu hanya untuk mendidik saja.
0: Baik. Oke. Nah, ini saya juga yang terakhir, mungkin Bu Yuli bisa memberikan tips yang benar-benar bisa dipraktekkan juga di rumah untuk orang tua khususnya ya. Kalau misalnya sekarang ini ada orang tua yang merasa bingung, saya harus mulai dari mana nih biar anak saya itu bisa lebih mandiri gitu ya. Ada mungkin langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini untuk anak-anak dengan hambatan intelektual ini Bu Yuli?
2: Yang pertama tentu sebagai guru ya nih Mbak ya, sebagai guru harus ya tadi itu mengkomunikasikan dengan orang tua gimana anak ini, membuat anak ini lebih mandiri gitu kan. Langkah-langkahnya misalnya jangan terlalu banyak dibantu seperti itu. Misalkan misalkan apa ya, mempersiapkan alat sekolahnya itu kan harus bisa mempersiapkan sendiri, nggak usah diambilkan seperti itu. Terus kemudian memakai sepatu itu juga harus bisa sendiri. Memang kebanyakan anak-anak itu kesulitan memakai sepatu kan di tali ya. Nah jadi mungkin dibantu sedikit gitu, tapi kemudian sambil diarahkan. Nanti ketika sudah bisa, berarti kan hanya mengarahkan saja seperti itu, langkahnya seperti itu. Terus kemudian ketika kadang-kadang anak mulai, kadang anak kan juga ingin bisa sendiri gitu ya, itu kadang-kadang jangan-jangan gitu, jadi kan itu membuat anak gak percaya diri lagi untuk melakukan sendiri ya. Jadi itu kalau ketika anak mencoba-coba sendiri, itu orang tua memberi motivasi gitu, memberi reward kalau memang bisa seperti itu sih menurut saya.
0: Ya, Pak Andi, terakhir satu pesan untuk masyarakat, apa yang sebenarnya mungkin buat para orang tua khususnya ya, yang sekarang ini sedang mendampingi anak dengan hambatan intelektual, apa pesannya buat mereka?
1: Pesan saya kepada bapak ibu yang ada di rumah tentunya yang pertama adalah bapak ibu di rumah harus menjadi seorang teladan bagi anaknya. Jadi apa yang ingin diterapkan ke anak, bapak ibu harus mengajarkannya, harus meneladannya terlebih dahulu, mencontohkan terlebih dahulu. Misalkan kegiatan menyapu, harus mencontohkan menyapu. Bangun pagi juga sama, harus mencontohkan bangun pagi. Tidak mungkin orang tua bangun siang, anaknya bisa bangun pagi. Ya, tidak mungkin.
0: Jadi harus ngasih contoh yang pertama, juga yang baik ya.
1: Teladan dulu. Yang kedua harus menjadi seorang pembimbing. Nah, jadi seorang pembimbing ini maksudnya adalah orang tua harus memberikan, menjelaskan pengetahuan apa yang ingin dicapai. Misalkan bagaimana caranya memakai sepatu, pelan diawali dengan membuka tali sepatu, kemudian memasukkan kaki, kemudian menalinya, kan seperti itu. Kemudian menjadi seorang motivator ya. Jadi tidak bisa orang tua menghakimi anak yang tidak bisa melakukan satu hal walaupun itu kecil. Tidak bisa, tidak disamakan kita dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya adalah memberikan reward kepada anak-anak yang bisa melakukannya dengan pujian, dengan elusan, atau bisa kalau mau menyenangkan, ya traktir sajalah dengan cilokan, seperti itu. Kemudian orang tua juga menjadi pusat atau sumber informasi bagi anak. Disinilah orang tua yang berpegang erat dalam perkembangan anak selama di rumah. Selain itu, orang tua juga bisa menjadi seorang evaluator. Apakah anak ini sudah melakukan apa yang kita targetkan? Kemudian jika belum, apa tindakan kita selanjutnya? Jadi seperti itu.
0: Baik, saya mau ucapin terima kasih dulu buat Bu Yuli, matur nuwun ya Bu, sudah berbagi cerita, kisah, edukasi, inspiratif juga untuk kita semua. Pak Andit juga sekali lagi happy birthday, selamat ulang tahun, sehat selalu buat Pak Andit. Dan ya, terima kasih juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Malang yang sudah mendengarkan acara hari ini ya, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Mudah-mudahan perbincangan kita di pagi jelang siang ini juga menjadi pengingat kita semua untuk memberikan ruang, kesempatan dan juga kepercayaan kepada setiap anak untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Saya Mira akan mengakhiri dialog kita pada pagi jelang siang ini. Dan jangan kemana-mana, karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi Pro 1 RRI Malang akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Robbie yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Robby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga

0: Los puntos, quien tiene que estar muy feliz.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit, yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan, Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja, bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
2: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini. Long way until here, but
2: we will enjoy that for sure. Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. Satu perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kalau bilang dari cukup jauh dan wasalam padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan. We'll be right back.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal bagian gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main kalau luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang siang ini. Saya Diah Laras akan temani hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk azan duhur pendengar berkumandang pada pukul 11 lewat 25 menit ya. Jadi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pedem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket PIS, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Pasti kita semua sudah gak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari Text on Location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas di hari Senin ini, saat ini pukul 11 lewat 44 menit. Untuk Anda yang saat ini masih berada di tempat kerja, sedang mengerjakan beberapa dokumen begitu ya, tetap semangat. Kalau udah mulai lemes, mungkin bisa persiapan ya, karena sebentar lagi pukul 12 udah bisa mulai istirahat untuk makan siang begitu ya. Nah, untuk Anda juga yang ada di perjalanan, untuk yang saat ini tengah berkendara juga berhati-hati ya. Dan juga di tanggal 21 September ini kami ingin update untuk harga bahan bakar ini ya, untuk BBM ya, untuk hari ini pertanggal 21 September 2026. Nah, jadi untuk Anda yang ingin menyimak ya dari Pertamina sendiri, harga per 21 September untuk Pertalite ya, ini adalah BBM subsidi tetap di harga Rp10.000 per liter. Kemudian untuk harga solar atau biosolar juga masih di Rp6.800 per liter. Sedangkan untuk Anda yang menggunakan Pertamax ya atau RON 92, untuk per 21 September ini di harga Rp15.950 per liternya, pendengar. Untuk Pertamax Green RON 95 itu Rp19.150 per liter. Pertamax Turbo atau RON 98 itu ada di harga Rp19.600 per liter. Pertamina Dex ini Rp25.200 per liter, dan Dex Lite atau CN51 Rp23.700 per liter. Jadi memang ya ada penyesuaian harga BBM non subsidi begitu pendengar, di mana untuk RON 95 mengalami kenaikan ya Rp2.550 per liternya, sementara untuk Pertamax Turbo atau RON 98 tercatat naik Rp1.300 per liter begitu ya. Nah, di sisi lain untuk harga BBM non subsidi jenis solar juga mengalami kenaikan begitu pendengar. Jadi untuk harga Pertamina Dex itu tercatat ada kenaikan Rp4.050, dan kemudian untuk harga Dex Lite itu juga mengalami kenaikan sebesar Rp4.000 per liternya. Nah, dari PT Pertamina Persero melalui Pertamina Patraniaga sudah mengumumkan ya bahwa ada penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan juga Dex Lite di awal September kemarin, pendengar. Jadi memang untuk penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang sudah ditetapkan pemerintah begitu ya. Ada beberapa indikator sebagai pertimbangan seperti harga minyak mentah dunia, kemudian juga nilai tukar rupiah, pajak, dan juga faktor relevan lainnya, termasuk juga tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut. Nah, namun untuk harga BBM terbaru di SPBU Pertamina pada Senin ini ya, 21 September 2026 tidak mengalami perubahan begitu ya. Jadi untuk penyesuaiannya mungkin bisa sambil saat ini lagi ngisi BBM begitu ya, bisa dicek kembali berapakah untuk harga per liternya per hari ini, khususnya untuk PT Pertamina Persero melalui Pertamina Patraniaga.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordoop yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, Universitas Negeri Malang kembangkan buku AR untuk kenalkan fauna terancam punah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
3: Saudara pendengar, Universitas Negeri Malang mengembangkan buku cerita berbasis augmented reality atau AR untuk mengenalkan kekayaan fauna Indonesia sekaligus menumbuhkan kesadaran konservasi pada anak usia sekolah dasar. Buku berjudul Tigras dan Mata Air Terakhir memadukan cerita, ilustrasi, animasi, tiga dimensi, dan juga suara. Membaca dapat memindai halaman tertentu menggunakan perangkat yang mendukung AR untuk melihat karakter atau objek dalam cerita dalam bentuk animasi tiga dimensi. Ketua Tim Peneliti UM Umi Fitriati mengatakan pengembangan media tersebut berangkat dari kebutuhan menyampaikan isu lingkungan dengan cara yang lebih dekat dengan karakteristik anak-anak. Tigra dan Mata Air Terakhir ditujukan bagi anak usia 6 hingga 12 tahun, di mana ceritanya berpusat pada Tigra, anak harimau Sumatera yang tinggal di Rimba Zamrud, habitat berbagai fauna di Indonesia. Melalui perjalanan Tigra, anak diperkenalkan pada satwa Indonesia, karakteristik habitat, serta berbagai persoalan lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup satwa. Pesan konservasi juga disampaikan melalui alur cerita agar persoalan lingkungan yang kompleks lebih mudah dipahami oleh anak. Menurut Umi, penggunaan satwa sebagai tokoh utama juga ditujukan untuk membangun kedekatan emosional antara anak dengan fauna Indonesia. Teknologi AR dalam buku tersebut berfungsi sebagai pengayaan pengalaman membaca, bukan menggantikan buku fisik. Setelah membaca ilustrasi dan juga cerita, anak dapat mengakses konten digital berupa animasi tiga dimensi dan suara melalui halaman yang memiliki penanda. Pengembangan buku ini merupakan bagian dari penelitian bertajuk Inovasi Pembelajaran Edu Short Movie berbasis socio-scientific isu, storyline sebagai media kampanye, dan juga peningkatan kesadaran climate change dalam pembelajaran berbasis kehidupan. Pendekatan sosio-saintik isu digunakan untuk mengaitkan persoalan sains dengan kehidupan sehari-hari. Selain sebagai bahan bacaan, buku tersebut juga dapat digunakan sebagai media pendamping pembelajaran di sekolah dasar. Maka si peneliti membuka peluang pengembangan buku dengan menambah jenis fauna, variasi habitat, serta konten-konten AR. Umi menambahkan teknologi dalam pengembangan media tersebut bukan menjadi tujuan utama, melainkan sarana untuk membuat pembelajaran lebih dekat dengan dunia anak-anak. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: Ya, baik, terima kasih Hanum Oktavia melaporkan. UM kembangkan buku AR untuk kenalkan fauna terancam punah. Kita beralih ke kabar lain dari Kota Batu, pendengar, di mana Kota Batu menjadi tuan rumah rembuk KTNA Nasional 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Rizky.
4: Ya, baik pendengar, Kota Batu menjadi tuan rumah rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026 yang digelar di Balai Kota Among Tani. Acara ini ramai dihadiri oleh para petani, nelayan, pelaku usaha tani, serta jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan sektor pertanian dari berbagai daerah di Indonesia. Rembuk paripurna KTNA Nasional tahun ini mengusung tema bersama KTNA Maju Sejahtera, wujudkan swasembada pangan. Kegiatan ini berlangsung mulai dari 18 hingga 21 September 2026 dengan sejumlah agenda mulai dari forum rembuk, konsolidasi organisasi, Agroexpo, studi tiru, hingga kunjungan ke sentra pertanian di wilayah Malang Raya. Salah satu isu yang cukup kuat dalam kegiatan ini adalah bagaimana swasembada pangan tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan petani dan keberlanjutan regenerasi penerus sektor pertanian. Wali Kota Batu Nurrahman mengatakan peningkatan produksi pertanian harus berjalan bersama dengan kesejahteraan petani dan regenerasi. Nurrahman juga mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk menjawab sejumlah tantangan pertanian, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan lahan, hingga dinamika pasar yang membutuhkan pola pertanian semakin adaptif dan juga efisien. Salah satu pendekatan yang didorong adalah smart and integrated farming. Penerapan teknologi ini dinilai sekaligus membuka ruang lebih luas bagi generasi muda untuk melihat sektor pertanian sebagai bidang yang dapat dikembangkan secara modern. Selain forum rembuk, para peserta juga dapat melihat berbagai produk dan inovasi pertanian melalui Agroexpo. Kegiatan ini menjadi ruang bagi peserta dari berbagai daerah untuk bertukar pengalaman, sekaligus melihat secara langsung praktek pengembangan pertanian. Peserta juga dijadwalkan mengikuti studi tiru dan mengunjungi sejumlah sentra pertanian di Malang Raya. Dari rangkaian kegiatan tersebut, peserta dapat melihat potensi dan praktik pertanian di Kota Batu serta wilayah sekitarnya. Dengan berlangsungnya KTNA Nasional 2026 di Balai Kota Among Tani, kegiatan ini menjadi salah satu titik berkumpulnya para pelaku pertanian dari berbagai daerah untuk membahas pengalaman, inovasi, dan pengembangan sektor pertanian, khususnya di wilayah masing-masing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Ya baik, terima kasih Rizky Darmawan. Kita beralih ke Pasuruan, pendengar. Disnaker Kabupaten Pasuruan buka program short course berbasis penempatan. Selesai pelatihan langsung bekerja. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketenagakerjaan punya program namanya short course, di mana di sini ada puluhan dari calon tenaga kerja yang memang dilatih secara singkat dan langsung dipekerjakan begitu pelatihan sudah selesai. Dan kebetulan tempatnya adalah PT Berkat Ganda Santoso yang ada di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini pembukaan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan HR Manager PT Berkat Ganda Sentosa, Bapak Wahyu Budi Prianto. Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak, ini kerjasama yang seperti apa Pak?
5: Ini sifatnya sebuah kolaborasi yang epik ya, antara dunia industri dengan dinas terkait, terutama dari Pemkab Kabupaten Pasuruan ya. Pada intinya kita ingin merangkul bersama-sama karena kita sama-sama ingin menciptakan kondusivitas di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di mana kalau menurut kami lapangan pekerjaan yang ada di Pasuruan ini harus dioptimalkan sehingga serapan tenaga kerja atau cara para pencari kerja itu bisa maksimal bekerja di wilayahnya sendiri. Sehingga tingkat harkap tipmas yang ada di Kabupaten Pasuruan itu lebih stabil. Karena namanya kebutuhan itu tidak bisa ditunda. Kebutuhan juga nggak bisa disemayani.
1: Dan ini total ada berapa calon-calon pekerja di sini Pak?
5: Calon pekerja yang mengikuti pelatihan. Untuk yang di event pertama dulu itu hanya 16 orang. Kemudian kegiatan kedua.

0: direkrut sebagai karyawan.
1: Dan ini Pak, apa namanya, mereka ditempatkan di bagian apa Pak besok ini? Produksi atau bagaimana?
0: Untuk di bagian produksi dan lebih spesifiknya itu di bagian jahit. Nah, ini saat ini kita melakukan pelatihan khusus di bagian jahit upper sepatu, yang insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya kita juga akan merambah ke bagian yang lain. Jadi kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan saat ini di perusahaan, dan tetap setiap pelatihan yang kita lakukan itu adalah murni kerjasama antara kami dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.
1: Sekarang yang dibutuhkan ada berapa banyak Pak sebenarnya?
0: Sebenarnya kita membutuhkan kurang lebih sekitar 350 Mas Emil.
1: Dari berapa karyawan sekarang?
0: Sekarang kita memiliki karyawan kurang lebih sekitar 2.800.
1: Dan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa dan apakah ini ekspor juga?
0: Kita bergerak di bidang industri alas kaki, khususnya di persepatuan. Dan alhamdulillah produk kita itu 80% ekspor ke Amerika. Untuk 20%-nya kita ngerjakan pekerjaan lokal, ada beberapa brand dan juga sepatu instansi yang kita kerjakan di sini.
1: Baik, terima kasih Pak Wahyu. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan shortcut kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan dunia kerja atau dunia industri. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Balai.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Informasi seputar budaya, tradisi, dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

Ya pendengar, kita masuk di segmen Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita mulai Pesona Malangan untuk hari ini, informasi untuk Anda, siang hari ini telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5521EFG atas nama Ahmad Wahyudi, pendengar ya. Alamatnya di Jalan Dorowati Barat nomor 8 RT 2 RW 1 Lawang, hilang di sekitaran Jalan Pos Raya Pasar Baru Sawah Besar, pendengar. Nah, bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada saudara Ahmad Wahyudi. Anda bisa menyampaikan di alamat tersebut ya, atau juga Anda bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha di 081 34 kali 674.

Nah, pendengar Pesona Malangan untuk hari ini saya mau mengajak kita untuk flashback ya, untuk mengetahui begitu sejarah yang ada di Kota Malang, karena memang Kota Malang itu menjadi salah satu kota yang punya banyak catatan sejarah gitu ya, di zaman pendudukan kolonial. Jadi kota pendidikan ini juga menjadi salah satu basis perjuangan di Jawa Timur untuk merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, banyak monumen dan juga patung yang penuh cerita dan juga sejarah menyebar di seluruh area Kota Malang. Jadi untuk menghargai dan meneruskan semangat perjuangan para pahlawan, saya akan menyampaikan beberapa monumen yang ada di Kota Malang begitu ya, yang sampai saat ini masih berdiri gagah di Kota Malang dan sampai saat ini juga masih bisa kita lihat begitu ya. Yang pertama adalah Monumen Tentara Geni Pelajar Malang. Jadi Monumen Tentara Geni Pelajar Malang atau kalau disingkat itu TGP ya, ini adalah tugu peringatan atas gugurnya para pejuang kemerdekaan dari Kesatuan Tentara Geni Pelajar atau TGP saat berlangsungnya agresi militer Belanda. Nah, monumen ini didirikan pada tahun 1989, tempatnya ada di belakang Stadion Gajayana Malang, Jalan Semeru, pendengar. Jadi monumen ini kalau Anda lihat ada dua buah patung yang menggambarkan dua orang pejuang anggota TGP. Ada yang menenteng senjata laras panjang, sedangkan yang lainnya ada yang memegang mortir ya, dengan tulisan track bomb, dengan pistol di pinggangnya. Nah, nama track bomb sendiri ini adalah sebutan lain dari Satuan Tentara Geni Pelajar, pendengar, atau TGP begitu ya. Nah, TGP sendiri ini adalah organisasi militer resmi binaan Angkatan Bersenjata Indonesia. Jadi pada waktu itu namanya belum TGP ya, masih bernama TKR atau Tentara Keselamatan Rakyat. Nah, diresmikan pada waktu itu tahun 1946 menggantikan Tentara Keamanan Rakyat. Nah, di era perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, meskipun usia para anggotanya ini masih belasan tahun, pendengar, dan statusnya juga sebagai pelajar, tapi mereka ini punya keterampilan khusus yang diterapkan saat perang meletus di Kota Malang. Nah, berbeda dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP maupun Tentara Pelajar atau TP yang punya kemampuan bersifat umum, nah TGP ini diisi oleh pelajar-pelajar dari sekolah juruan teknik. Jadi mereka ini punya keahlian khusus dalam membuat jebakan, merakit bahan peledak untuk kemudian memasang dan meledakannya, dan mampu memproduksi senjata ataupun ini ya, granat ya, yang bahan-bahannya juga diambil dari bom Belanda yang gagal meledak. Jadi berbeda begitu ya, dari TRIP ataupun Tentara Pelajar atau TP begitu. Jadi kalau misalnya Anda melintas di belakang Stadion Gajayana, melihat ya ada patung ya, dua buah patung, ada dua orang, inilah yang disebut monumen TGP. Nah, masih ada beberapa monumen lain yang ada di Kota Malang yang akan saya bahas untuk siang hari ini di Pesona Malangan. Oleh karena itu, tetap bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Anda masih bersama kami di segmen Pesona Malangan. Pendengar, selamat beristirahat, selamat makan siang ya. Untuk Anda yang saat ini sedang break ya, untuk kerjaan lagi makan siang, entah di luar atau lagi di rumah, makan siangnya apa? Ditemani Pesona Malangan bersama saya Diah Laras hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih juga membahas beberapa monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Pendengar, kalau tadi sudah saya informasikan, monumen pertama yaitu adalah Monumen TGP ya, atau Tentara Genie Pelajar Malang. Pendengar, nah namun sebelum kita lanjut ke monumen bersejarah lainnya yang ada di Kota Malang, informasi untuk Anda, telah hilang BPKB dengan nomor polisi N4022CF atas nama Monica Luhung. Alamatnya di Perum Gria Permata Alam, Jalan Intan 2, Blok HC nomor 12, RT 4, RW 11, Ngijo, Karangploso, Malang. Hilang di sekitaran Karangploso, pendengar ya. Nah, bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada saudari Monica Luhung. Anda bisa hubungi di 0881-1716-1423 atau juga bisa hubungi ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081-3x4-674. Selain ada Monumen TGP di Kota Malang, berikutnya ada monumen apa lagi sih? Nah, kalau Anda lagi melintas di kawasan Jalan Ijen, itu ada namanya Monumen Tentara Republik Indonesia Pelajar atau Monumen Trip begitu ya. Tepatnya di depan Gereja Katedral di Jalan istilahnya itu Jalan Pahlawan Trip ya, di situ ada ya. Nah, monumen dengan wujud patung dua pelajar ini yang terlihat memanggul senjata didirikan untuk mengenang kegigihan mereka saat melawan para penjajah, pendengar. Jadi Trip ini adalah cikal bakal ya dari lahirnya Barisan Keamanan Rakyat atau BKR ketika tentara Jepang ini melawan Sekutu di tahun 1945. Nah, lahirnya BKR pelajar ini kemudian diikuti prajurit dengan rentang usia 15 hingga 18 tahun bergabung bersama tentara untuk melawan penjajah. Nah, kemudian berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat Pelajar atau TKRP dan pada tahun 1946 berubah menjadi TRIP ya, atau Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi monumen TRIP ini diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia pada saat itu Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1959 untuk mengenang gugur 35 prajurit TRIP dalam mempertahankan kemerdekaan atas agresi Belanda 1 pada waktu itu di tahun 1947. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin tengah melintas di seputaran kawasan Jalan Ijen ya, kalau lewat di Jalan Pahlawan TRIP, nah Pahlawan TRIP-nya sendiri itu adalah singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Nah, kemudian kalau Anda juga apa ini, biasanya ini di bundaran apa sih istilahnya itu ya kalau misalnya Anda ya di monumen berikutnya nih, ada namanya Monumen Hamid Rusdi. Ini adalah pahlawan asing Malang. Jadi sosok beliau ini berpangkat mayor dan dulunya dia memimpin perjuangan di masa penjajahan kolonial Belanda dan juga memimpin perjuangan pada masa penjajahan Jepang. Jadi waktu itu di tahun 47 ya, 1947 Belanda kembali mencoba menguasai Indonesia melalui agresi militer, pendengar. Dan Malang itu juga menjadi salah satu kota yang menjadi sasaran Belanda. Nah, masuknya Belanda ke Kota Malang ini kemudian membuat Hamid Rusdi menggerakkan pasukannya untuk melawan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, sebagai salah satu strategi, Hamid Rusdi yang terkenal itu adalah membumi hanguskan beberapa bangunan penting di Kota Malang. Tujuannya adalah supaya tidak digunakan lagi oleh Belanda. Nah, kalau misalnya Anda ingin tahu di manakah letak dari patung Hamid Rusdi, itu ada di Jalan Panggung nomor 2A
RW 3 di Oro-Oro Dowo ya, Kecamatan Klojen, Kota Malang, tepatnya di Bundaran Taman Simpang Balapan. Nah, itu dia. Jadi masih di sekitaran kawasan Ijen begitu ya. Nah, berikutnya pendengar, Anda juga bisa melihat ini sepertinya cukup populer ya. Sama juga wilayahnya masih ada di Jalan Ijen, Jalan Besar Ijen, adalah Monumen Melati pendengar. Nah, mungkin yang lagi Car Free Day gitu ya, jalan-jalan itu udah tidak asing lagi sepertinya melihat ada bunga melati yang besar sekali ya di tengah-tengah Jalan Besar Ijen. Nah, Monumen Bunga Melati ini diresmikan pada tahun 1982 menggunakan bahan perunggu dan dibangun untuk memberikan penghormatan dan mengenang Sekolah Darurat Keamanan Rakyat yang sekarang berubah nama menjadi TNI dan untuk menghormati pendiri dan pendidik ya. Jadi kalau Anda melihat Monumen Melati ini berdiri indah ada di tengah taman yang ada di Jalan Besar Ijen. Biasanya juga digunakan oleh warga Malang itu untuk duduk-duduk santai begitu ya di taman yang ada di samping kanan kiri bangunan monumen begitu ya. Selain bisa menikmati taman bunga dan juga melihat lalu lalang ramainya Kota Malang, Anda juga bisa melihat kemegahan dari Monumen Melati ini begitu ya. Nah, masih ada beberapa monumen lainnya pendengar, masih tetap bersama kami, juga nanti akan kami sampaikan dalam segmen Pesona Malangan untuk hari ini Senin 21 September 2026.

itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Ada dua monumen lagi yang mau saya kenalkan untuk Anda. Ini wilayahnya di sekitaran dekat stasiun Kota Baru begitu ya. Yang pertama itu adalah Monumen Juang 45 atau Patung Buto Ijo, pendengar ya. Nah, jadi Monumen Juang 45 itu ada di Jalan Kertanegara, tepatnya di depan stasiun Kota Baru, pendengar. Dan monumen ini sangat unik ya, karena bentuknya itu ada satu patung besar, wujudnya itu seperti buto atau raksasa. Kemudian ada 19 patung orang-orang kecil-kecil begitu ya, menggambarkan sosok buto ini, makhluk besar yang jatuh roboh di tangan rakyat. Nah, Monumen Juang 45 ini dibangun pada tahun 1975, pendengar. Dan ini melambangkan perjuangan rakyat di Kota Malang dalam mempertahankan kemerdekaan pada waktu tahun 1945 hingga 1949. Nah, kemudian juga masih di sekitaran ini ya, stasiun Malang begitu ya, stasiun Kota Malang, itu ada patung Tiga Singa. Mungkin kalau Anda melihat ya, patung Tiga Singa itu ada di Jalan Trunojoyo di Klojen, Kota Malang, tepatnya di pojok Taman Trunojoyo, itu di depan stasiun Malang Kota Baru begitu. Nah, Tiga Singa ini adalah menjadi simbol ya, bersatunya tiga kepala daerah di Malang Raya, yaitu Bupati Malang, Wali Kota Malang, dan Wali Kota Batu, pendengar. Tujuannya adalah supaya bisa terus bersatu menjalin hubungan yang harmonis di Malang Raya. Dan patung Tiga Ekor Singa ini yang berwarna kuning keemasan pada waktu itu diresmikan sejak tahun 2014. Jadi usianya masih tergolong paling baru begitu ya untuk Monumen Tiga Singa ini. Sekarang usianya 12 tahun begitu, pendengar. Nah, demikian untuk beberapa monumen yang mungkin Anda melintas di Kota Malang tapi gak tahu ini monumen apa begitu. Kalau sekarang udah tahu gitu ya, di sekitaran Jalan Ijen, kemudian di Jalan Trunojoyo, sekitaran stasiun Kota Malang begitu. Dan terima kasih sudah menyimak untuk Pesona Malangan hari ini. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang dari Pro 1 RRI Malang.

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini hari yang kau...
2: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
5: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
7: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikandi Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Sari Berita. Dua kampus di Kota Malang terpilih menjadi pilot project pengendalian gratifikasi KPK. Polres Malang berhasil amankan ribuan botol minuman keras ilegal dalam operasi Cipta Kondisi 2026. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Senin 21 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Pendengar dan pemirsa, Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi pilot project pengendalian gratifikasi KPK. Berikut informasi selengkapnya.
1: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setio menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi. Menurutnya, program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di kampus karena pengendalian gratifikasi tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan, tetapi perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari sivitas akademika. Dua kampus ini diharapkan dapat menjadi pelopor yang menunjukkan bagaimana program pengendalian gratifikasi dapat diterapkan secara konkret di lingkungan perguruan tinggi. Jika implementasinya berjalan baik, model yang dikembangkan di UB dan juga UIN Malang diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. Dalam rangkaian program tersebut, KPK memberikan pendampingan melalui workshop yang melibatkan sejumlah unsur di internal KPK, termasuk bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, serta unit yang menangani pengendalian gratifikasi.
2: Oleh karena itu, ya berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
1: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas. Ia menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut dari program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Dalam program tersebut telah dipetakan sejumlah risiko yang berpotensi muncul di lingkungan perguruan tinggi serta perangkat yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut.
3: Bukan banyak terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi, dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
1: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan botol minuman keras ilegal diamankan Polres Malang dalam operasi Cipta Kondisi 2026. Berikut laporan William Nathan.
4: Sebanyak 2.307 botol minuman keras ilegal diamankan Polres Malang dalam operasi Cipta Kondisi hingga pertengahan September 2026 ini. Ribuan botol tersebut disita dari sejumlah wilayah di Kabupaten Malang sebagai bagian dari upaya menekan peredaran miras ilegal. Operasi menyasar penjual miras ilegal dengan melibatkan Satreskrim, Satres Narkoba, Satsamapta hingga Polsek Jajaran. Selain penindakan, polisi memetakan lokasi rawan, melakukan patroli, serta memberikan edukasi kepada pemilik usaha agar tidak kembali menjual miras secara ilegal. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri melalui Kasat Samapta AKP Yunus Fahrizal mengatakan operasi dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
5: Adapun barang bukti yang sudah diamankan sebanyak 2.307 botol miras. Operasi ini akan terus berlanjut menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan informasi di lapangan, sehingga wilayah hukum Polres Malang selalu tetap terjaga, aman, dan kondusif.
4: Polres Malang juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi lingkungan dan melaporkan dugaan peredaran miras ilegal melalui call center 110. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Pasuruan, Reporter Emil Akbar melaporkan, beri ruang pelaku seni budaya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali gelar Pasuruan Karnival 2026. Berikut informasi selengkapnya.
6: Memeriahkan hari jadi ke-1097, pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun ini kembali menggelar Pasuruan Karnival 2026. Karnaval budaya, sejarah, dan kearifan lokal kecamatan se-Kabupaten Pasuruan ini dibuka oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dari depan alun-alun Bangil Minggu pagi. Dalam sambutannya, ia mengacungi jempol keseriusan seluruh peserta Pasuruan Karnival yang tampil luar biasa. Ia berharap hadirnya Pasuruan Karnival 2026 tetap berlangsung tertib, aman, serta dapat memberikan banyak manfaat, khususnya perputaran ekonomi warga maupun peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Pasuruan.
7: Saya berharap Pasuruan Karnival kedua dapat menjadi ruang bagi para seniman, budayawan, pelaku ekonomi kreatif, UMKM, pelaku pariwisata, komunitas, generasi muda, serta seluruh masyarakat untuk berkolaborasi dan menunjukkan potensi terbaiknya. Saya berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk bagi pelaku UMKM dan sektor ekonomi di sekitar lokasi kegiatan.
6: Sementara itu, salah satu peserta dari Kelurahan Late, Kecamatan Bangil, mengaku telah mempersiapkan karnaval dengan mengangkat sejarah Mbah Gondorjo, sesepuh Late yang konon membantu berperang saat melawan Belanda dahulu kala.
8: Dua minggu, ini tunggakannya Mbah Gondorjo. Kelurahan Late itu ada sesepuh namanya Mbah Gondorjo, dia berperang melawan Belanda.
6: Diketahui Pasuruan Karnival diikuti oleh perwakilan 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, desa dan kelurahan di Kecamatan Bangil, yang di dalamnya ada beberapa komunitas seni dan budaya, sekolah dan atau lembaga pendidikan, serta elemen masyarakat lainnya. Jalannya karnaval berlangsung mulai pagi hingga malam hari. Emil Akbar melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui

0: putra maupun putri. Dan juara pertama akan mewakili RRI Malang untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil Jawa Timur. Pengumuman pemenang bintang radio ini digelar di Studio 1 RRI Malang. Pada kategori putra, juara 1 diraih Berka Alfiansah, disusul Jonathan Justin Juninho, Siahaan sebagai juara 2, dan Ibrahim Sembiring sebagai juara ketiga. Sementara pada kategori putri, Felicia Putri Ambarwati menjadi juara pertama, kemudian Shera Rania Lavina sebagai juara kedua, dan Editria Juanita Arvani sebagai juara ketiga. Bagi Berka Alfiansa, kemenangan tersebut menjadi pengalaman yang tidak disangka-sangka. Ia mengaku baru menjadi warga pendatang di Malang dan bintang radio RRI Malang melupakan lomba yang pertama kali diikutinya di kota ini. Setelah meraih juara pertama, ia bersiap meningkatkan latihan untuk menghadapi kompetisi di tingkat berikutnya. Ia juga berharap dukungan keluarga dan teman-temannya terus diberikan selama proses tersebut.
1: Pastinya saya sangat senang dan sebenarnya tidak menyangka ya, karena ini saya tergolong warga pendatang baru di Malang dan saya ini pertama kali ikut lomba dendang di Malang dan kami menyangka bisa menjadi juara satu di bintang radio RRI Malang ini.
0: Hal senada disampaikan juara satu putri, Felicia Putri. Ia menyebut kemenangan di bintang radio menjadi pengalaman penting untuk terus meningkatkan kemampuan sebelum menghadapi tahapan selanjutnya.
2: Depannya mungkin tidak mungkin sih. Berarti lebih keras lagi dengan kualitas suara juga faktor lainnya untuk audisi masih ada. Lalu selanjutnya mohon dibarengi juga untuk doanya teman-teman dan saudara-saudara saya.
0: Dua juara pertama bintang radio RRI Malang 2026 selanjutnya akan membawa nama RRI Malang pada kompetisi tingkat Korwil. Keduanya berkomitmen meningkatkan latihan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat selanjutnya. Bintang radio RRI yang digelar sejak tahun 1951 ini menjadi salah satu ruang bagi penyanyi muda untuk mengasah kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman berkompetisi di bidang tarik suara. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kita masuk di segmen 100% Indonesia. Pendengar, waktunya kita untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an untuk menemani waktu santai Anda siang hari ini. Yang udah mulai tinggal santai-santai aja, baru selesai makan siang, tinggal ngantuknya, tinggal aduh rasanya tuh udah matang gak kuat melek ya. Karena kalau udah kenyang biasanya bawaannya ngantuk. Tapi mudah-mudahan siang hari ini yang lagi di kantor juga gak ngantuk ya. Habis makan siang harusnya energinya nambah lagi ya. Asupan kalori kan udah masuk nih. Jadi bisa makin gercep, makin semangat untuk menyelesaikan target pekerjaan untuk hari ini. Apalagi di hari Senin biasanya itu pekerjaan yang udah numpuk dari hari Jumat kemarin harus segera diselesaikan. Atau udah ketunda jadi hari ini ketemuan sama orang agak banyak gitu jadwal untuk meet up begitu ya. Tapi tetap semangat ya untuk Anda sambil dengerin lagu favorit Anda siang hari ini, mungkin bisa mengobati rasa lelah Anda atau mungkin ngantuk Anda ya. Bisa gabung melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Anda bisa kirim-kirim salam sekalian ya. Mungkin bisa kasih semangat teman-teman yang lain yang ada di kantor, atau mungkin lagi suaminya lagi kerja nih, lagi di jalan, lagi dengerin. Mungkin bisa dikasih semangat juga nih buat sang istri yang ada di rumah gitu ya. Nah, apapun yang Anda kerjakan juga siang hari ini ditemani Pro 1 RRI Malang. Saya Diah Laras akan temani dalam 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nah, sambil menunggu saya mau putar dulu nih ada lagu dari Agnes Monica, ini tahun 2009 ya. Ada Teruskanlah untuk menemani segala aktivitas yang Anda lakukan.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. Nu dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Ya pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang di 100% Indonesia. Anda bisa request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an begitu ya, sampai nanti menjelang jam 3 sore. Jadi kita baru mulai sih sebenarnya ya. Jadi silakan kalau misalnya pengen telepon, pengen kirim WhatsApp berupa teks, bisa langsung WhatsApp kami di 081-555-600-915. Terima kasih untuk beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Coba saya bacakan dulu untuk siang hari ini. Ada Pak Suta Wijaya, terima kasih pengen dengerin lagunya Ruth Sahanaya yang Keliru katanya. Wah, kayaknya ini lagu yang favorit ya, yang cukup berkesan begitu. Setiap kali request pasti pengennya dengerin lagu ini. Terima kasih, lagunya ditunggu, saya masukkan playlist ya. Terima kasih Pak Suta Wijaya. Mas Faris di Batu juga terima kasih siang hari ini ikut gabung di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang Kak Laras dari Faris di Batu, pengen dengerin lagunya Krispati, Bila Rasaku Ini Rasamu. Bila, coba bentar ya, saya cari dulu ya Krispati. Ini boleh. Bila rasaku ini rasamu. Oke, boleh Mas Faris. Kirim salamnya buat siapa aja nih, banyak ya. Buat Kak Aji, untuk Kak Ari, Kak Arga, Kak Bagas, Kak Taufik, Kak Ian, Kak Ruli, Pak Suranto, Agung Iswoyo, Pak Suko. Untuk Kak Diah Laras juga selamat bertugas, terima kasih banyak. Tak tunggu lagunya. Oke, siap. Abis ini diputerin ya Mas Faris di Batu. Ada juga selamat siang untuk Mas Bagus di Bonorejo, apa kabar? Katanya mau dengerin lagunya Padi yang Terbakar Cemburu. Lagunya buat siapa nih? Gak kirim salam sih, cuma request aja siang hari ini. Untuk Kak Diah Laras juga selamat bertugas, semangat katanya. Terima kasih Mas Bagus. Lagunya Padi, coba saya cari dulu. Terbakar Cemburu, oke, boleh. Saya masukkan playlist ya untuk siang hari ini. Anda juga yang ingin request, pengen dengerin lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an, lagu-lagu lama, Anda bisa gabung. Sekali lagi WhatsApp-nya saya tunggu di 081-555-600-915. Ini lagu yang direquest sama Pak Suta Wijaya ya. Saya putarkan dari Ruth Sahanaya dengan Keliru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lintas Informasi
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Kita update informasi terbaru dalam Lintas Informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lazismu dan Komunitas Peduli Kemanusiaan Kabupaten Malang gelar galang dana gempa NTT pada 27 September. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Syamsuddin. Syamsuddin, silakan laporan Anda.
3: Ya baik pendengar, semangat kepedulian terhadap korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus digelorakan di Kabupaten Malang. Lazisnu bersama Komunitas Peduli Kemanusiaan Kabupaten Malang akan menggelar aksi penggalangan dana bertajuk Kepanjen Bergerak untuk Kemanusiaan pada Minggu 27 September pekan depan. Kegiatan akan dipusatkan di perempatan Lampu Merah Kepanjen mulai pukul 6 pagi hingga 5 sore. Aksi kemanusiaan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi keagamaan, komunitas kepemudaan, lembaga pendidikan hingga kelompok seni dan budaya. Ketua Panitia Cakto AMS mengatakan penggalangan dana tidak hanya bertujuan membantu korban gempa di NTT, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat. Selain pengumpulan donasi, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan pendukung seperti senam bersama, penampilan band pelajar, pertunjukan musisi Malang Selatan hingga doa bersama serta salawat yang akan digelar pada malam hari di Masjid Jami' Baitur Rahman Kepanjen. Panitia berharap masyarakat pengguna jalan maupun pelaku usaha dapat berpartisipasi menyalurkan bantuan untuk meringankan beban warga terdampak di gempa Nusa Tenggara Timur. Demikian Syamsuddin melaporkan, kembali ke studio.
0: Linda

Kendaraan bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Marketplace, Payment System, aplikasi Sinyal, Gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Tunggu dengan kekasih gelapku, ini lagu di request sama Mbak Dewi di Blimbing. Terima kasih, katanya siang hari ini mau dengerin lagu ini. Udah keputer ya, lagu dari Ungu dengan kekasih gelapku. Lama juga gak mendengarkan lagu ini. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung ya di WhatsApp 081-555-600-915. Boleh mengirimkan WhatsApp berupa teks, boleh juga untuk telepon di nomor WhatsApp yang sama. Saya tunggu, masih ada waktu sampai nanti menjelang jam 3 sore begitu ya. Ada juga selamat siang untuk siapa ini? Arwidi, Mas Arwidi atau Pak Arwidi ini di Porong katanya. Mau request lagunya Dewa 19 Mahameru, katanya salam kenal buat semua. Terima kasih RRI Malang. Terima kasih juga untuk Pak atau Mas Arwidi di Porong ya, di Sidoarjo. Terima kasih sudah gabung untuk siang hari ini. Lagu Dewa 19, coba kita cari ya. Apa tadi judulnya? Mahameru ya. Bentar ya, kita coba cari dulu. Oke, boleh ditunggu lagunya. Saya masukkan playlist nih siang hari ini. Gak kirim-kirim salam juga ya. Kemudian ending mobile 9684 ini siapa ya? Katanya Mas Arga salam kenal begitu ya. Kebetulan ini yang siaran siang hari ini bersama dengan Diah Laras. Tapi nanti insya Allah kalau ketemu sama Mas Arga, nanti saya salamkan ya untuk Mas Arga. Salam kenalnya dari siapa ini ya? Pendengar dengan ending mobile 9684. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Boleh loh sekalian untuk request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an boleh. Kalau ada nanti bisa diputarkan lagunya, salam-salam juga boleh ya. Kemudian juga selamat siang untuk Mbak Putri di Tumpang. Apa kabar? Katanya mau dengerin lagunya Bunga Citra Lestari yang Cinta Sejati dong, katanya. Boleh, enggak kirim salam nih Mbak Putri di Tumpang. Coba nanti ditunggu ya lagunya ya, Bunga Citra Lestari yang Cinta Sejati. Itu kalau gak salah dari original soundtrack film Habibie Ainun ya. Bunga Citra Lestari. Oke, boleh ditunggu lagunya. Ini lagu tahun 2012 ya. Berarti berapa tahun yang lalu? 14 tahun yang lalu. Dulu waktu zaman-zaman apa nih? Tahun 2012 udah kerja, kuliah, sekolah, atau gimana nih aktivitasnya di tahun itu gitu ya. Mbak Putri di Tumpang ditunggu ya, lagunya sudah masuk playlist juga ya. Kalau gitu saya sambil menunggu siang hari ini untuk gabung dari para pendengar yang siang hari ini menyimak 94 kepada MFM. Oh ya, jangan lupa yang di Probolinggo kalau misalnya mau mendengarkan kami bisa di 88,3 FM begitu ya. Atau sebenarnya yang paling gampang itu pakai audio streaming begitu, karena Anda bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia di mana saja, kapan saja. Anda bisa akses portal resmi kami www.rri.co.id. Jadi bisa di mana saja, kapan saja bisa mendengarkan kami begitu ya. Atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store ya, di smartphone Anda. Nah, lagu ini mau saya putarkan spesial untuk yang ada di Porong tadi ya, Mas Arwidi. Ada Dewa 19 dengan Mahameru.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

satu lagu dari Club Project dengan Menjemput Impian. Ini adalah lagu yang direquest sama Bu Indri yang ada di Blitar ya, di Wlingi Blitar. Katanya mau dengerin lagunya Club Project yang berjudul Menjemput Impian ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Bu Indri sudah menyimak Pro 1 RRI Malang di 100% Indonesia. Sudah terputarkan juga lagunya baru saja ya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat, memberikan apa ya, suasana atau moodnya jadi lebih baik, lebih happy begitu ya. Kalau lagu favorit diputer itu rasanya kayak seneng gitu ya. Apalagi kalau udah hafal liriknya, wah udah nyanyi aja ya, berasa kayak udah konser. Oh iya, ini juga kabar menggembirakan juga ya. Kabarnya nih dulu ya sang personil Stinky, yang kalau sekarang tuh lebih dikenalnya ya Andre Taulani ya, pakai nama aslinya. Kalau dulu tuh kayak sang vokalis Stinky kan dia kayak terkenalnya anak band banget gitu kan. Tapi makin kesini kayaknya karirnya lebih cocoknya di komedian gitu ya ternyata. Dan kabarnya Andre Taulani ini resmi menikah bersama dengan Amanda Rigby, resmi menjadi suami istri ya pada hari Minggu kemarin. Mungkin ramai juga di sosial media Anda, tanggal 20 September 2026 kemarin begitu ya. Jadi ada postingan juga di akun Instagram dari Andre Taulani ke apa ya, kebahagiaan begitu ya bersama dengan sang istri yaitu Amanda Rigby. Jadi di situ menggunakan bajunya itu adat Jawa begitu ya, pakai baju putih. Mungkin kalau Anda mengikuti juga di televisi biasanya itu ini ya rame juga gitu kan. Jadi untuk akad nikahnya juga dilangsungkan tanggal 20 September kemarin di Hotel Dharma Wangsa Jakarta Selatan, dan untuk akad nikah ini hanya dihadiri oleh para keluarga dan sahabat terdekat ya. Kalau prosesinya itu memang kental banget nuansa adat Jawa. Mereka pakai busana warna putih begitu ya. Dan juga kabarnya kalau mas kawinnya sendiri itu tunai ya sebesar 20.092.026. Oh, dipasin sama tanggalnya 20.09.20.26 gitu. Tadi 20 September 2026. Oke, selamat menikah untuk Andre Taulani dan juga Amanda Rigby ya di hari pertama ya, sekarang ya sebagai pengantin baru. Nah, kalau penasaran ya sambil mengenang nih suara Andre Taulani sebagai sang vokalis, kalau biasanya kita dengernya dia tuh komedian terus ya di beberapa acara dari dulu gitu ya, kayak zaman OVJ gitu ya. Sekarang tuh ada di Lapor Pak gitu kan, kayak selalu munculnya tuh lucu aja gitu ya. Lihat mukanya aja udah pengen ketawa ya kan. Jadi kalau kita mau dengerin lagu-lagu lamanya, coba deh ya apakah masih cocok nih jadi anak band. Karena kita juga mau flashback lagi mendengarkan lagu dari band dari Andre Taulani pada waktu itu tahun 90-an. Ada Stinky dengan Mungkinkah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita masuk dalam Malang Sore ini. Jangan lewatkan, sesaat lagi dalam Malang Sore ini kami akan awali dengan program prioritas nasional UMKM Bicara. Hari ini bersama dengan owner dari Cici Pizza, bersama dengan Diana Melati, yang akan membahas tentang bukan sekedar pizza, cerita di balik Cici Pizza seperti apa. Namun sebelum kita mulai UMKM Bicara, kami hadirkan informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
2: Reporter kami melaporkan H3N2 terdeteksi di Malang. Dinkes imbau warga tidak panik. Informasi selengkapnya bersama Awang Sukmawan. Awang, silakan.
4: Dinas Kesehatan Kota Malang menghimbau masyarakat tidak panik menyikapi meningkatnya perhatian terhadap influenza, termasuk subtype H3N2. Masyarakat diminta tetap waspada dengan menerapkan langkah pencegahan dan segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan. Dinkes Kota Malang mencatat 3 subtype influenza telah ditemukan di wilayah Kota Malang, yakni H3N2, H1N1, dan influenza B atau Victoria. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan influenza-like illness atau ILI di Puskesmas Dinoyo, yang telah dikonfirmasi ditemukan 10 kasus, H3N2, 4 kasus H1N1, dan 1 kasus influenza B Victoria. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, mengatakan bahwa pihaknya telah mengkonfirmasi kebenaran dari kasus tersebut, dan Kota Malang dari ketiga subtype tersebut, H3N2 mendapatkan perhatian lebih karena keluhan dan dampaknya terhadap masyarakat dinilai lebih banyak dibandingkan subtype lainnya. Meskipun demikian, masyarakat diminta tidak berlebihan dalam menyikapinya. Warga yang mengalami keluhan kesehatan disarankan segera menghubungi fasilitas layanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. Selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga dianjurkan menggunakan masker sebagai perlindungan sederhana, terutama ketika beraktivitas di luar rumah atau berada di tengah kerumunan. Dinkes juga mengingatkan pentingnya menjaga asupan nutrisi untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Sebab sebagai penyakit yang disebabkan oleh virus, kondisi imunitas tubuh turut berperan dalam menentukan perkembangan infeksi. Sementara itu, upaya edukasi kepada masyarakat terus dilakukan melalui jaringan puskesmas. Informasi diberikan secara langsung maupun melalui media edukasi yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.
2: Ya, baik, terima kasih Awang Sukmawan melaporkan H3N2 yang terdeteksi di Malang. Dinas Kesehatan Kota Malang imbau warga untuk tidak panik begitu. Kita beralih ke kabar lain, pendengar. Arema FC dan Bupati Malang Sanusi bahas rencana pengelolaan Stadion Kanjuruhan. Informasi selengkapnya bersama William Nathan. William, silakan.
5: Baik Laras, pendengar, Arema FC kembali meninjau kawasan Stadion Kanjuruhan bersama Bupati Malang Sanusi. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari pembahasan rencana pengelolaan stadion oleh klub berlogo singa tersebut. CEO Arema FC Iwan Budianto, General Manager Yusrinal Fitriandi, serta Ketua Panpel Arema FC Bram Hadi Sultan ikut dalam peninjauan bersama Bupati Malang. Rombongan melihat sejumlah fasilitas di kompleks Stadion Kanjuruhan, termasuk stadion utama, fasilitas olahraga, area komersial, serta monumen dan museum tragedi Kanjuruhan di kawasan Gate 13. Sejumlah fasilitas olahraga yang ditinjau antara lain lintasan atletik, gedung olahraga, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, dinding panjat tebing, arena skateboard, serta kolam renang. Menurut General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi, berbagai fasilitas tersebut menjadi bagian dari potensi kawasan yang dapat dikembangkan apabila klub nantinya memperoleh hak pengelolaan Stadion Kanjuruhan. Inal, sapaan dari Yusrinal mengatakan peninjauan bersama Bupati Malang dilakukan untuk melihat kondisi kawasan sekaligus memperdalam pembahasan mengenai konsep pengelolaan. Konsep yang disiapkan Arema FC tidak hanya berkaitan dengan penggunaan stadion untuk pertandingan. Klub juga menggagas pemanfaatan fasilitas untuk kegiatan olahraga, event, pembinaan atlet, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Inal mengatakan pengelolaan nantinya diharapkan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan klub. Harapannya, tentu stadion ini bisa menjadi fasilitas yang terus terawat, memiliki aktivitas yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Malang. Sebelumnya, Iwan Budianto, CEO Arema FC, menyebut rencana pengelolaan Kanjuruhan berkaitan dengan pembahasan lintas kementerian. IP, sapaan akrabnya, menyebut Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian UMKM telah terlibat dalam proses pembahasan tersebut. Dan jika pengelolaan diberikan kepada Arema FC, maka klub menyiapkan sejumlah rencana pemanfaatan kawasan. Salah satunya, pengembangan kegiatan non-pertandingan agar fasilitas dapat digunakan sepanjang tahun. Arema FC juga menggagas pengembangan sport science untuk mendukung pembinaan atlet. Rencana tersebut mencakup fasilitas pengukuran kondisi fisik, analisis performa, pemulihan atlet, hingga kemungkinan kerjasama dengan perguruan tinggi. Selain itu, untuk pembinaan pemain muda, Arema FC juga menyiapkan gagasan pemanfaatan kawasan untuk akademi dan program seperti coaching klinik dan youth training camp. Dan selain fasilitas olahraga, kawasan Kanjuruhan memang selama ini digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat dan kegiatan komersial. Potensi tersebut menjadi bagian dari rencana pengembangan yang disiapkan klub. Namun, seluruh rencana tersebut masih bergantung pada terrealisasinya hak pengelolaan Stadion Kanjuruhan kepada Arema FC. William Nathan melaporkan.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM dan kita juga masuk dalam Malang Sore ini. Program Prioritas Nasional UMKM Bicara hari ini spesial karena ada owner dari Cheesy Pizza ya. Mungkin kalau Anda biasanya sering ya order pakai online gitu ya, atau mungkin langsung datang ke outletnya begitu ya. Sekarang kita kedatangan nih owner Cheesy Pizza, ada Ibu Diana Melati yang akan sharing gimana sih cerita di balik Cheesy Pizza, karena ternyata bukan sekedar pizza. Jadi kita penasaran juga seperti apa sih ceritanya ya, awal mulanya ada Cheesy Pizza ini yang kemudian menjadi menjadi salah satu menu pizza favorit yang ada di Kota Malang. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang ada Bu Diana. Kita sapa dulu ya. Selamat sore Bu Diana.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan ngurus Cheesy Pizza ini, masih mau ya untuk datang ke Pro 1 RRI Malang. Terima kasih banyak atas waktunya. Nah, mungkin langsung aja nih karena penasaran juga ya, karena Cheesy Pizza ini kan juga sudah cukup populer sepertinya di masyarakat Malang. Ada pilihan dengan menu pizza ini yang harganya cukup terjangkau begitu ya Bu Diana. Setuju gak sih?
1: Iya betul sekali.
0: Betul ya, terjangkau kan harganya. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran dulu awal mulanya idenya kenapa. Biasanya tuh kan kalau kuliner tuh selalu milihnya kuliner khas Indonesia gitu loh. Tapi ini kenapa yang dipilih adalah pizza?
1: Ya, jadi awal mulanya ini tahun 2013 ya. Itu saya sendiri berawal bukan suka masak ya, tapi suka makan. Suka makan pizza itu sebenarnya gitu ya. Terus pada saat itu memang belum terkenal pizza tipis, pizza thin crust. Kebanyakan orang ngertinya pizza tebel gitu ya. Nah, saya coba uji produk dan sebagainya. Dari kalangan keluarga dulu ternyata diterima dengan baik. Kemudian dari mulut ke mulut, ke kerabat, ke kenalan-kenalan, terus iseng kita jualan waktu itu Mbak di ini di waktu itu sangat terbatas platformnya di Facebook dan BBM kalau nggak salah ya.
0: Oh iya, zaman BlackBerry dulu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, 2013 ya. Ternyata responnya juga cukup baik. Akhirnya wah bisa cuan nih, saya mikirnya begitu. Terus pelan-pelan kita mulai ya kecil-kecilan dulu, beli mixer rumahan, beli blender itu dulu. Ternyata alhamdulillah survive sampai sekarang ya, 13 tahun ya.
0: Wah, keren banget. Berarti emang dari dulu namanya sudah Cheesy Pizza atau gimana nih Bu Diana?
1: Betul, dari awal Cheesy Pizza.
0: Oke, kenapa pizza namanya Cheesy Pizza?
1: Konsep awalnya karena cheesy ya. Kita pingin menghadirkan varian pizza yang kejunya melimpah sekali, yang mozzarella banget gitu. Jadi memang kita ambil dari cheesy, cheesy pizza.
0: Oh, berarti cheesy ini maksudnya ada cheese gitu ya, diambil dari keju itu.
1: Betul,
0: tadi ya. Pengennya varian keju yang melimpah. Oke, berarti ini resepnya memang murni dari Bu Diana, eksperimen sendiri gitu ya?
1: Betul sekali.
0: Wah, keren, keren, keren, keren. Karena biasanya suka makan kan udah makan aja gitu ya, tapi ternyata penasaran bikin sendiri gimana, dan ternyata udah nemu formula yang tepat, dan jadilah Cheesy Pizza ini. Kenapa yang dipilih kok pizza thin crust sih? Biasanya kan memang kalau yang kita tahu pizza itu rotinya tebel gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kalau thin crust kan berarti lebih crispy gitu ya, crust gitu ya, terus lebih tipis juga ya.
1: Betul. Jadi memang dari awal konsepnya memang mengusung tema Italian pizza.
0: Okay.
1: Kalau yang tebel itu kan kebanyakan orang tahu kan American ya, American pizza. Nah, kita hadir dengan konsep pizza thin crust, itu kita pembakarannya pakai tungku. Jadi mungkin ada nilai uniknya

0: di situ ya, mm-hmm. ada potensi di mana orang banyak belum terlalu kenal gitu, dari segi produk juga nggak kalah, juga mm-hmm. kualitas juga enak gitu. Mm-hmm. Jadi setelah kita trial beberapa bulan tahun gitu, memerlukan mendapatkan formula yang pas, akhirnya kita hadirkan konsep pizza Italian thin crust pizza.
1: Oke, berarti ini kan nggak sembarangan nih, tungku pizza itu kan yang kayak cerobong apa ya itu ya, yang masuk bukan sekedar oven yang mesin itu kan ya?
0: Kita pakainya yang portable, jadi ya memang mm-hmm. kecil, nggak perlu yang mm-hmm. gede gitu. Mm-hmm. Jadi memang kadang kan ada di outlet kita juga yang temanya street food kecil-kecil, dapurnya kecil. Okay. Jadi tapi tetap konsep tunggu itu.
1: Oh oke, okay. siap. Nah berarti kalau misalnya awal mula kemudian nemu resep pizza langsung dikembangkan, biasanya tuh kalau ada cerita dari orang-orang yang merintis awal karir tuh kayak ganti-ganti dulu produk gitu ya. Tapi Bu Diana langsung menemukan jodohnya gitu loh sama pizza. Ada tantangan tersendiri gak supaya bisa survive konsisten di pizza ini dari tahun 2013 lagi, sekarang udah 13 tahun ya Bu Diana?
0: Sebetulnya memang pasti ada ya untuk tantangan itu ya Mbak. Jadi memang pizza tipis tadi itu sebenarnya juga jadi kadang-kadang itu pro kontra juga gitu. Customer yang belum kenal kok gak nendang gitu ya, kita bayar tapi kok tipis, tau-tau habis. Apalagi misalkan untuk produk pizza sendiri itu juga bukan makanan utama gitu ya. Jadi kadang agak susah diterima masyarakat karena mungkin prinsipnya nggak, nasi juga nggak kenyang gitu ya. Jadi memang selalu ada, sampai sekarang pun edukasi tentang Italian pizza itu pun juga masih kita terus lakukan gitu ya. Kalau sekarang mesti lewat digital
1: platform sosial media,
0: betul,
1: gitu ya,
0: seperti itu. Terus juga untuk tantangan kebanyakan sih itu gitu, sampai sekarang orang kadang nggak ngerti ini kan kenapa tipis seperti itu. Terus juga kadang kenapa gosong seperti ini pizzanya, padahal itu kan aksen yang keluar dari tungku. Itu selalu ada sih kalau customer tanya-tanya seperti itu.
1: Oke, jadi sebenarnya itu definisinya bukan pizzanya gosong gitu ya Bu Diana ya, ya tapi karena gimana, pembakaran dari tungku pizza itu ya.
0: Iya, jadi pembakaran tungku itu menimbulkan aksen leopard titik-titik gitu. Itu yang kadang dikira kenapa gosong, komplain gitu. Akhirnya ya memang harus telaten kita memberikan awareness ya, brand-brand ciri khas cheesy pizza ini seperti apa.
1: Oke, gitu. Dan setelah diberikan pengertian, gimana sih responnya?
0: Ya ini cukup bisa menerima gitu ya. Cuma kan kita selalu ada yang pelanggan baru gitu. Karena kebetulan brand cheesy pizza ini juga sedang berkembang gitu ya, dari yang pertama skala rumahan, kemudian ke skala lokal gitu ya. Itu pasti akan ada yang bertanya-tanya seperti itu.
1: Oke, siap ya. Ini berarti memang nggak sekedar kita menghadirkan menu, tapi juga mengedukasi masyarakat begitu ya Bu Diana, bahwa semua pizza itu nggak sama gitu ya. Karena ada tadi disampaikan Bu Diana, ada American pizza, ada Italian pizza dengan khas negaranya itu masing-masing, beda-beda.
0: Betul,
1: gitu ya Bu Diana. Wah, ini jadi ilmu baru nih. Jadi kalau misalnya kita mau compare sama yang lainnya, tunggu dulu ini pizzanya apa dulu yang dihadirkan gitu ya Bu Diana.
0: Betul
1: ya. Baik, nah berarti apa yang menjadikan apa ya kekhasan begitu dari cheesy pizza ini dibandingkan pizza atau resto pizza yang lainnya?
0: Oke, jadi kalau cheesy pizza ini kan kita mengusung Italian. Justru yang Italian pizza ini yang sebenarnya autentik.
1: Okay.
0: Justru pizza berasal itu dari Italia gitu ya. Itu yang ingin kita perkenalkan dengan karakternya yang thin crust, lalu pembakaran dengan tungku. Dan kita hadir di segmentasi middle low, harga yang sangat-sangat terjangkau gitu ya. Bahkan kadang kita kalau ada promo itu bisa sampai 10.000, itu udah satu loyang gitu ya.
1: 10.000 udah bisa makan pizza Bu Diana?
0: Betul, betul. Wow, sekali. Wow, wow, gitu ya. Dengan harga yang sangat terjangkau. Kita juga hadir dalam konsep street food gitu ya. Jadi memang konsepnya cheesy pizza ini ingin dekat dengan masyarakat, jadi orang nggak takut gitu. Kalau yang dulu mengira di awal-awal itu masuk ke restoran pizza itu udah terkesan prestisius, apa harus punya bawa duit banyak. Kalau di kita yang ingin menghadirkan, kita ingin dekat dengan masyarakat, harga terjangkau, konsepnya kita di jalanan gitu ya, street pizza seperti itu. Bahkan juga ada produk-produk kita yang produk frozen pizza itu juga hadir mulai dari 18.000, yang kita selalu bisa ibu-ibu sedia di rumah untuk cemilan keluarga, siap dimasak, siap disajikan. Nah itu termasuk dari konsep kita ingin dekat dengan masyarakat.
1: Wah, oh berarti jualnya nggak cuma kita harus datang ke tempat untuk bisa dine-in makan di sana, tapi juga bisa dimasak sendiri. Betul. Dalam bentuknya frozen,
0: frozen
1: gitu ya.
0: Pizza.
1: Nah betul. Tapi kan gimana kalau frozen itu supaya nanti rasanya nih nggak berubah nih? Apakah ada perlakuan khusus Bu Diana kalau untuk beli yang produk frozen dari Cheesy Pizza?
0: Iya, jadi kalau untuk konsep pizza frozen ini kan nggak semua orang punya tungku di rumah.
1: Betul.
0: Ya. Oven pun mungkin juga nggak semua gak punya.
1: Semua, ya.
0: Ini bisa diolah juga dengan pakai pan teflon biasa juga bisa.
1: Oh oke. Okay.
0: Iya, dan produk frozen kita juga sudah ada izin edar BPOM-nya, jadi
1: okay, aman ya.
0: Memang aman, memang untuk konsumsi sehari-hari gitu ya.
1: Nah ini terutama yang punya anak-anak nih kayaknya suka kan biasanya menu pizza itu. Betul. Untuk bekal juga bisa begitu ya, untuk snack di rumah keluarga atau apa misalnya ada tamu.
0: Betul.
1: Ini juga sangat apa ya, efisien ya, praktis ya. Jadi kalau misalnya nggak sempat untuk datang ke Cheesy Pizzanya, bisa produknya yang datang ke rumah ya. Karena produk frozennya juga disediakan, apalagi harganya terjangkau, 18.000. Nah berarti kan ada macam-macam nih Bu Diana dalam pizza itu, topping-toppingnya kan biasanya macam-macam begitu. Nah gimana caranya Bu Diana ini membuat apa ya, kayak formula tadi ya, menu-menu yang disajikan Cheesy Pizza ini, supaya semua menu ini juga bisa diterima dan disukai sama pelanggan Cheesy Pizza.
0: Iya, jadi memang kadang-kadang kita nggak tiap saat ya menghadirkan menu baru ya. Kita lihat momennya, lihat apakah ada permintaan gitu ya. Kadang kita juga minta feedback gitu ya, masukan dari customer kita yang setia gitu ya. Dari 2013 ini juga ada yang pelanggan kita untuk memberikan feedback atau masukan tersebut. Kemudian kita menghadirkan inovasi yang kadang-kadang kita sesuaikan dengan momen, misalkan yang kekinian gitu ya. Ada juga pernah kita hadirkan pizza manis, itu untuk seasonal. Atau request tersendiri dari customernya, ingin pizza apa yang toppingnya macam-macam gitu, dari satu bentuk pizza ada 8 jenis topping gitu. Itu kita sesuaikan, kita bisa profit kalau misalkan itu bisa kita lakukan. Kadang kita juga berikan apa ya, seperti pertanyaan gitu ya di sosmed, kira-kira menu apa yang favorit kamu, seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi kita dapat masukan juga dari customer.
1: Wah ini menjadi strategi juga ya Bu Diana, karena kan kadang kita nggak bisa nih mengira-ngira atau bikin eksperimen sendiri tanpa tahu apa sih sebenarnya yang dimau atau yang diminta sama pelanggan tuh, kesukaannya apa. Jadi kayaknya tuh konten-konten di sosial media bisa buat pancingan ya Bu Diana ya.
0: Betul,
1: untuk
0: sekali.
1: Mencuri apa sih yang jadi kesukaan dari betul, para pelanggan. Dan betul, sejauh ini responnya seperti apa?
0: Responnya sangat baik ya. Pernah juga, kak ini dong coba bikin pizza Indomie gitu ya. Kita coba, tapi mungkin itu untuk seasonal gitu ya. Atau mungkin request khusus yang benar-benar khusus, atau bahkan cuma sekedar gimmick aja di konten gitu ya. Untuk supaya memancing engagement gitu ya. Itu perlu sih kadang-kadang kita lakukan gitu.
1: Oke, berarti untuk menjaring apapun yang ada di sosial media, gak melulu penjualan juga ya Bu Diana.
0: Betul.
1: Oke, engagement bersama dengan para pelanggan ataupun masyarakat yang mungkin baru tahu nih ada Cheesy Pizza begitu ya. Nah pernah nggak bikin eksperimen sendiri dari Bu Diana atau mungkin dari tim yang ada di Cheesy Pizza ini, kemudian kok ternyata nggak sesuai ekspektasi, dalam bayangan kayaknya sebenarnya kayaknya laku nih, ternyata respon dari masyarakat kurang.
0: Pernah waktu itu sih kita pernah apa ya, karena kita sudah dikenal pizza dengan harga terjangkau ya. Kita coba-coba nih untuk coba pakai bahan baku yang asli Itali misalkan ya, atau yang keju yang apa tuh
1: premium,
0: namanya
1: gitu,
0: premium atau burrata yang meleleh gitu ya. Ternyata memang tidak sesuai ekspektasi gitu ya, karena mungkin harganya terlalu mahal atau bahkan terlalu murah gitu juga pernah. Kadang-kadang kita yang mungkin 8.000-an ternyata sangat-sangat versi minimalis, itu ternyata juga customer gak gitu-gitu banget kok. Okay. Yang penting bisa rasanya worth it, enak, bayar sedikit lebih juga masalah gitu. Ya dari situ mungkin belajar kalau selera pelanggan itu gak selalu sama gitu ya dengan kita. Jadi misalkan ada menu yang kurang dapat respon, jadi kami evaluasi lagi rasanya, kemudian harganya, tampilannya gitu, sampai cara promosinya seperti apa.
1: Berarti benar-benar mengikuti perkembangan zaman juga ya. Jadi di sosial media juga gak boleh ketinggalan gitu ya.
0: Betul,
1: Bu Diana. Oke, nah kemudian kan sudah usianya 13 tahun nih Bu Diana. Perjalanannya kan pasti luar biasa. Apalagi kita tahu sendiri juga ada fase kita ada di momen pandemi ya. Pada waktu itu 2020 ya kalau gak salah. Nah gimana sih caranya supaya bisa terus bertahan? Dan selama perjalanan 13 tahun ini, apakah ada perubahan yang terbesar atau apa yang dirasa oleh Cici Pizza?
0: Iya, kalau misalkan untuk kita pas pandemi itu ya, itu memang sedikit banyak memang terdampak ya, di beberapa outlet kita tutup gitu ya. Cuman akhirnya gimana putar otak nih biar tetap survive, kita hadirkan yang varian pizza frozen tadi. Itu termasuk jadi salah satu berkah pandemi karena pada saat itu memang tuntutannya makanan harus higienis, cepat, selalu bisa di apa stok gitu ya. Nah itu kita cukup berkembang pada saat meluncurkan pizza frozen gitu. Hanya saja untuk perubahan sebenarnya yang signifikan tidak terlalu ada gitu ya, karena kita tetap konsisten di jalur Italian pizza dari zaman 2013. Tetapi untuk perkembangan atau scale up memang kita sudah lakukan gitu ya, yang dari pertama hanya outlet kemudian ke pizza frozen, dan dari outlet pun kita juga mengadakan program-program, jadi tidak hanya jualan pizza, kita juga ada program kegiatan seperti cooking class, kemudian yang pizza date yang sempat viral itu ya. Terus juga mungkin juga kita juga kerjasama dengan kolaborasi-kolaborasi untuk dengan catering atau dengan vendor-vendor lainnya gitu. Dan memang tujuan utamanya kita maunya memang dikenal sebagai pizza yang menjadi alternatif kuliner yang kalau dulu dirasa sangat mahal, tidak terjangkau, sekarang dengan harga yang sangat terjangkau bisa menjadi kuliner masyarakat gitu.
1: Oke, jadi memang ada segmennya tadi untuk middle low begitu ya. Jadi middle low pun juga bisa makan pizza gitu. Ya Bu Diana. Kasih informasi untuk range harganya berapa sih terjangkau itu?
0: Untuk range harga kita mulai dari 15.000.
1: 15.000?
0: Iya. Sampai yang besar itu kita di 39-40 ribu. Sudah ukuran besar itu.
1: Oke, siap. Berarti ada yang personal size gitu.
0: Betul.
1: 15 ribu itu ya.
0: Betul.
1: Oke, nah ternyata gimana sejauh ini responnya untuk segmen yang disasar, apakah sudah tepat sasaran? Atau biasanya kan yang harga terjangkau ini disukai juga anak-anak mahasiswa.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Ya, jadi memang sudah, karena konsep awal kita sudah mau membrandingnya untuk kalangan middle low, sudah cukup diterima oleh masyarakat. Terlebih lagi di Kota Malang juga banyak sekali gitu ya mahasiswa dan keluarga muda mungkin ya, yang kaum mendang-mending mungkin ya, dengan budget terjangkau bisa menikmati pizza. Nah itu sudah tepat sasaran.
1: Oke, siap. Nah selain pizza, ada menu selain pizza nggak ini kan? Karena Italian kali aja ada apa sih, spaghetti atau
0: iya,
1: apa
0: pasta.
1: Gitu.
0: Pasta ada pasta seperti spaghetti brulee, beef lasagna, mac and cheese, kemudian menu lainnya itu seperti kayak mozzarella stick, kemudian menu-menu penunjang gitu ya, seperti pizza yang dari tortilla itu juga ada. Ya harus kesana deh.
1: Iya, kayaknya harus kesana nih kita, apalagi harganya sangat terjangkau. Tanggal tua masih bisa makan pizza.
0: Betul.
1: Oke, nah gimana dari Bu Diana sendiri melihat ya, ada gak momen yang membuat Bu Diana itu ngerasa kayak maksudnya nyangka gak sih sampai di usia ke-13 tahun ini dengan perjuangan Bu Diana bersama dengan tim gitu, oh ternyata bisa berkembang nih dari sendiri sampai sekarang. Karyawannya ada berapa Bu Diana?
0: Sekarang total sekitar 40.
1: 40 untuk karyawan ya. Seperti apa nih?
0: Iya, jadi memang kalau kita punya usaha gitu ya, ada titik-titik di mana kita down banget gitu, apalagi kalau lagi sepi gitu ya. Memang sih yang membangkitkan semangat kita lagi itu adalah karena kita jual makanan ya, di mana ada apresiasi atau feedback yang baik dari customer. Misalkan saya pelanggan dari 2013 loh, dari awal berdiri buka di rumahan, itu rasanya terbayar semua kalau udah diterima seperti itu gitu ya. Memang saya merasa bisa berkembangnya adalah support-support dari customer seperti itu. Terlebih lagi juga untuk mengelola gitu ya, apalagi kita sudah 13 tahun itu kan bukan waktu yang singkat, dan yang namanya sistem itu juga enggak selamanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Betul. Jadi pada saat orang tertarik dengan produk kita, atau mungkin siapa yang berada di baliknya itu terutama ya, itu berarti ada nilai tersendiri sih bagi saya gitu, yang membuat saya merasa oh bisnis ini layak dan masih bisa untuk dikembangkan. Seperti itu.
1: Siap. Nah, Bu Diana, kan kalau sudah semakin besar gitu kan ada banyak hal yang harus diurusin kan. Kalau dulu mungkin kalau pas bisnis rumahan itu kan mikirinnya produk aja, jualan, gimana caranya laku gitu. Nah, semakin besar kan ada SDM yang harus dikelola gitu ya. Kemudian maintenance sistemnya seperti apa, stabil supaya rasanya enggak berubah, karena kan sudah dihandle banyak orang nih, udah bukan Bu Diana lagi. Di bagian yang mana nih yang paling susah untuk dikelola menurut Bu Diana?
0: Memang di bagian yang menjaga konsistensi rasa itu ya. Jadi meskipun kita sudah memiliki SOP nih ya, bisa diterapkan di semua beberapa cabang gitu, di semua cabang kita bahkan ya. Nah, itu untuk menjalankan itu juga kadang-kadang tidak selalu konsisten. Nah, itu yang paling susah. Nah, terutama juga saya sebagai owner juga harus cepat mengambil keputusan, itu juga kadang-kadang yang paling berat di situ gitu ya. Kalau untuk beberapa ini, kalau apa misalkan di ada bagian STM, bagian pemasaran dan lain-lain, itu pasti adalah sedikit banyak masalah gitu ya. Cuma kalau untuk secara garis besarnya dari konsistensinya, itu sebenarnya bagian yang paling perlu telaten gitu ya, perlu untuk selalu menjadi fokus perhatian yang paling krusial dalam usaha itu di konsistensinya itu.
1: Konsistensi rasanya itu gitu. Betul, ya Bu Diana. Berarti sampai saat ini Bu Diana juga masih terlibat ya?
0: Betul sekali.
1: Oke.
0: Ya, harus saya rasa harus seperti itu ya. Meskipun kita sudah ada berapa ratus cabang, tetap harus terjun ke lapangan, bahkan sampai ke dapurnya. Itu memang harus selalu kita audit, kita cek gitu. Terutama sekarang Cici Pizza juga sudah ada beberapa di luar kota ya. Itu pun harus kalau bukan tim ya, kita menyempatkan diri untuk ngecek untuk cabang-cabang yang ada di luar itu.
1: Berarti sekarang kalau di Malang sendiri ada berapa?
0: Ada 5 cabang ya. Di luar ada di Surabaya, dengan konsep street food ya. Di Surabaya, di Tangerang, kemudian di Depok ada.
1: Oke, baik. Kalau di Malang sendiri mungkin bisa di-spill Bu Diana di mana aja?
0: Di Malang cabang kita di Jalan Raja Kusi 18, daerah Jalan Wilis. Kemudian di Sawo Jajar, di Gajayana, di Jalan Sarangan, dan di Singosari.
1: Oke, nah ini jadi ya, kalau biasanya cuma lewat-lewat aja, apa itu, nah ini sekarang ownernya lagi ada ngobrol sama kita, lagi ngasih tahu bahwa Cici Pizza gak usah ragu masuk ke dalam karena harganya terjangkau.
0: Betul
1: gitu
0: sekali.
1: Ya. Jadi kalau ngelihat namanya udah pizza duluan, ini kayak udah geter dulu gitu ya, udah geter duluan gitu. Tadi sudah disampaikan bahwa harganya cukup terjangkau, 15.000 sampai 40.000 rupiah aja udah bisa makan pizza begitu ya. Apalagi di Malang sudah ada 5 cabangnya, dan juga di luar Malang ya, tadi Surabaya, Tangerang, dan juga Depok. Nah, kemudian untuk proses kalau jualan itu kan, kalau misalnya kerja itu kan gaji tiap bulan pasti sama gitu ya, Bu Diana. Tapi kalau misalnya orang bisnis kan, kuliner itu juga apalagi ada yang lagi viral. Orang tuh biasanya heboh pengen coba makanan yang lagi viral. Nah, gimana sih untuk bisa atau pernah mengalami masa naik turunnya? Pas lagi naiknya sih suka-suka aja ya. Pas lagi turunnya nih gimana gitu. Dan apa yang dilakukan pada saat itu, ada strategi gak supaya tetap bisa balik lagi stabil?
0: Iya, jadi memang kalau memang usaha itu harus siap naik turun ya Mbak ya. Pasti adalah dimana ketika penjualan kita nggak target gitu ya. Seperti kondisi-kondisi kalau di yang saya alami itu, pada saat liburan mahasiswa harus pulang atau musim hujan gitu ya. Nah, kita harus cari tahu dulu nih penyebabnya apa gitu. Kita melihat kembali ke sistem ya, apakah di menu atau di harga, atau memang momennya itu sedang mahasiswa pulang, atau promosi yang kurang, atau kanal-kanal penjualan kita yang kurang maksimal atau bahkan pelayanan juga gitu ya. Okay. Dan yang kalau sekarang yang lagi sering diomongin ini ya, pengusaha UMKM itu kondisi pasar yang memang lagi
1: lesu, gitu ya.
0: Betul. Jadi memang kita harus melakukan penyesuaian gitu ya. Misalkan program promo, terus kemudian kalau misalkan musim hujan harus ada program delivery seperti itu. Okay. Pemasaran itu yang melalui digital juga harus, sosial media itu ya nggak boleh berhenti gitu ya, harus selalu karena itu yang paling relatif terjangkau gitu ya. Gitu, atau menawarkan produk yang sesuai kebutuhannya customer, mungkin seperti itu sih.
1: Banyak yang dipikirin ya sama Bu Diana ya. Apalagi kerja bareng sama anak-anak Gen Z kebanyakan ya, Bu Diana. Karyawannya.
0: Betul.
1: Oke, siap. Bu Diana, nanti kita bahas lagi ya, gimana mungkin ada pendengar juga yang menjadi salah satu pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner, sharing-sharing juga nanti tipsnya seperti apa, apa-apa saja yang mau harus dipersiapkan ketika mengawali usaha kuliner. Nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Diana, tetap bersama kami masih dalam UMKM Bicara.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam UMKM Bicara, program prioritas nasional hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih juga kita berbincang bersama dengan owner dari Cheesy Pizza, ada Ibu Diana Melati atau Bu Diana yang sharing kalau di Cheesy Pizza itu pizzanya thin crust ya, jadi yang tipis Italian pizza begitu. Jadi kalau misalnya datang ke sana, ya kok tipis? Bukan karena tipis gimana-gimana, tapi karena memang tuh konsepnya adalah Italian pizza begitu. Yang itu yang terus digaungkan ya oleh Cheesy Pizza untuk ngasih tahu bahwa nggak semua pizza itu sama, karena tadi disampaikan Bu Diana juga ada American pizza yang rotinya itu lebih tebal. Nah, di sini juga banyak kegiatan ya Bu Diana, ternyata nggak hanya kita datang ke Cheesy Pizza makan, tapi juga banyak program-program yang dihadirkan begitu supaya lebih dekat juga sama masyarakat. Kayak tadi disampaikan ada apa cooking class kayak gitu. Betul. Ya Bu Diana. Nah, berarti ini nyasarnya gimana sih, apakah memang konsepnya itu apa ya, supaya orang itu juga tahu Cheesy Pizza akhirnya membuat cooking class, atau dari awalnya tuh nggak sengaja ada request dulu nih dari mungkin ada customer yang pengen di apa ya, anak-anak biasanya tuh yang suka tuh cooking class atau gimana tuh?
1: Iya, jadi memang kalau permintaan itu ada gitu ya di awal. Pas waktu kita buka di resto, kenapa kok nggak diadakan gitu yang konsepnya experience gitu. Jadi selain makan pizza juga berkreasi dengan pizza bikinan sendiri itu seperti apa, kan ada sensasinya gitu ya. Betul. Yang itu yang kita hadirkan di outletnya Bang Sarangan. Jadi ada event cooking class juga, mungkin dari kadang-kadang dari daycare atau dari PAUD gitu ya. Satu kelas gitu, lucu-lucu gitu. Iya, dengan gurunya pun ikutan juga ikut gitu ya. Nah, itu terus selain itu juga pizza date itu yang mungkin mengajak bersama bestie atau pasangan gitu ya, atau sendirian juga bisa bikin pizza. Nanti hasilnya kita oven lalu ya itu jadi kayak pengalaman gitu ya. Itu sih yang program-program yang ada di Cheesy Pizza yang reguler selalu ada setiap harinya.
0: Oke, dan apakah di waktu-waktu terdekat ini ada kegiatan yang mungkin untuk customer atau mungkin warga Malang ada yang pengen cobain yang cooking class ini, akan pizza date ya berarti yang pasti yang, ada atau gimana?
1: Untuk yang cooking class yang terdekat ini kita kalau untuk pizza date setiap hari ada di cabang Sarangan.
0: Pizza date ada terus ya?
1: Ada terus, bisa langsung datang. Kalau untuk yang ini promosi nggak apa-apa berarti.
0: Boleh.
1: Ini yang terdekat di hari Minggu tanggal 27 kita di Hotel Atria. Cheesy Pizza cooking class gitu. Untuk mungkin untuk adik-adik atau juga mama-mama juga nggak apa-apa mendaftar.
0: Wah, gitu. Itu loh. Jadi itu akan ada keseruan. Jadi momen weekendnya itu bisa quality begitu.
1: Betul,
0: ya. Jadi sama.
1: Betul.
0: Keluarga kayaknya seru deh bikin pizza bareng gitu ya.
1: Iya.
0: Bu Diana ya. Oh, seru. Nah, ini ngomong-ngomong karena sudah banyak sekali store yang ada outletnya, kemudian juga banyak karyawan yang harus diurusin, kan juga punya kehidupan pribadi nih Bu Diana. Gimana caranya untuk menyeimbangkan bagi waktu nih ngurusin pizza Cheesy Pizza dan juga kehidupan pribadi bersama dengan keluarga ini gimana?
1: Ya memang harus menentukan prioritas sih Mbak ya. Tetap harus gitu ya, apalagi mama beranak tiga gitu ya. Jadi kebutuhan keluarga gitu tetap harus gak boleh ditinggal gitu ya. Dan untuk usaha sendiri memang kalau kita ingin berkembang tidak bisa sendiri juga, harus ada support system, harus ada tim gitu ya yang support untuk di bagian-bagian yang kita percaya yang krusial ya, seperti operasional. Kebetulan kalau saya sendiri juga paling gak telaten, harus datang satu persatu gitu. Nanti saya dibantu oleh tim operasional. Kemudian untuk branding, ada yang untuk yang menangani branding itu dari tim sosial media atau marketing communication. Bagian QC juga ada. Itu memang harus gak bisa semuanya sendirian gitu ya. Meskipun semua kita tetap harus pantau ya, tapi harus ada perbantuan dari tim yang kita percaya.
0: Supaya itu. tadi kehidupannya tetap balance begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, siap. Nah, kemudian gimana? Tadi kan kita kalau mengawali bisnis kuliner itu ada hal-hal yang harus diperhatikan nih. Mungkin pertama kali kalau misalnya ada pendengar nih yang mau memulai bisnisnya khususnya di bidang kuliner, apa sih yang perlu dipersiapkan?
1: Jadi kalau yang masih baru akan memulai gitu ya, yang pertama pasti harus ada produk ya, memahami potensi produk dan target customernya. Jadi sebagus apapun produk kita, kalau ternyata salah sasaran itu juga bisa tidak diterima gitu ya. Kemudian kita mengukur modal kita, kemudian kira-kira beban apa yang akan nanti keluar. Misalkan saya ingin meng-hire yang tim gitu ya, harus dihitung secara realistis. Jangan lupa juga apa adanya standar ya, SOP tadi ya, secara sederhana minimal resep-resep yang harus baku, yang perlu konsisten di beberapa tangan yang mengerjakan pun harus tetap sama rasanya gitu ya. Kemudian mungkin ya ini untuk pemasarannya, kita secara sederhana menyusun strateginya seperti apa. Kalau untuk saat ini mungkin yang banyak digunakan adalah sosial media atau digital ya, itu mungkin yang paling terjangkau, relatif murah dengan tidak perlu apa banyak biaya. Itu aja sih mungkin yang paling penting. Juga untuk skala usahanya, kita nggak perlu harus langsung besar gitu. Yang penting konsisten meskipun dari kecil.
0: Oke, siap. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita langsung ngelihatnya itu orang yang udah sukses, yang udah rame datang customer-nya banyak gitu ya Bu Diana, tapi juga semuanya berawalnya dari hal yang kecil dulu begitu ya. Okay. Siap, berarti harus dimatangkannya, nggak cuma sekedar kita sudah punya produk, tapi juga harus sasarannya customer-nya siapa gitu ya Bu Diana. Jadi jangan sampai salah sasaran, nanti jadinya kurang tepat mengena. Gitu ya, kurang mengena gitu ya akhirnya ya. Nah Bu Diana, kemudian gimana caranya? Kan tadi sudah punya formula untuk bikin pizza yang enak begitu, tapi masih berani memberikan harga yang cukup terjangkau untuk masyarakat middle low tadi ya. Kemudian juga pelayanan dimaksimalkan. Nah mana sih yang lebih penting dari beberapa poin ini yang menurut Bu Diana bisa apa ya menaikkan gitu, khususnya di Cheesy Pizza?
1: Menurut saya sih itu saling berkaitan ya. Dua-duanya sangat penting gitu ya. Kita punya produk yang enak gitu, tapi ternyata pelayanan kita tidak baik, itu bisa bunuh diri juga gitu ya bagi kita ya. Sebaliknya juga seperti itu, pelayanan baik tapi produknya kurang oke. Jadi mungkin memang harus seimbang, harus balance sih. Tidak bisa salah satu yang paling baik itu. Yang penting adalah keseimbangan yang sesuai dengan target pasar dan kemampuan bisnisnya kita.
0: Oke, siap gitu. Ada mimpi apa ini ke depannya untuk Cheesy Pizza terdekat, atau mungkin sudah ada bayangan nih pengennya seperti apa ke depannya?
1: Ya, jadi mimpi saya adalah secara pribadi ya, Cheesy Pizza sebagai brand lokal dari Malang yang tidak hanya bertahan dalam jangka panjang, tapi juga bisa dikenal lebih luas. Masyarakat bisa menerima produk saya, produk Cheesy Pizza, dan tetap mempertahankan karakter yang sejak awal Cheesy Pizza bangun.
0: Oke, siap. Yaitu Italian pizza tadi begitu ya. Oke, siap. Terakhir, kalau misalnya pengen kepo-kepo stalking Cheesy Pizza seperti apa, ada di mana, sosial medianya apa, atau mungkin sudah bisa dibeli secara online juga ya?
1: Iya.
0: Di marketplace mungkin bisa di spill.
1: Iya, jadi boleh, silakan monggo, silakan datang ke outlet-outlet kami. Ada di Gajayana, Sarangan, Wilis, Sawojajar, dan Singosari. Sosial media kami cheesypizza.official. Kemudian kalau untuk yang mager gitu ya, di rumah bisa melalui Shopee Food, Grab Food, atau GoFood dengan akun Cheesy Pizza.
0: Oke, siap. Oke, harganya tadi sekitar 15.000 sampai 40.000 begitu ya. Nah, jadi silakan. Mungkin bisa terakhir, apa yang membuat masyarakat ini harus datang ke Cheesy Pizza?
1: Iya, jadi karena Cheesy Pizza ini harganya sangat-sangat terjangkau gitu ya, mau tanggal muda, tanggal tua gitu ya. Yang pasti kalau ingin merasakan sensasi pizza Italia, fresh from the oven, dari tungku, yang pasti ada sensasi keju molor gitu ya. Langsung saja datang ke Cheesy Pizza, kami tunggu.
0: Oke, siap. Jadi karena banyak cabangnya, jadi pilih yang paling dekat sama rumah gitu ya. Silakan bareng rame-rame bareng-bareng sama teman-teman segeng atau juga sama keluarga, cocok banget begitu ya Bu Diana ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Studio Pro 1. Mudah-mudahan mimpi-mimpi yang diinginkan bisa tercapai. Makin banyak outletnya, gak hanya di Malang, karena sudah ada di beberapa kota lainnya, bisa nambah di kota-kota lain ya Bu Diana. Ditunggu lagi, nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi, kita bahas yang lain Bu Diana.
1: Terima kasih.
0: Salam untuk teman-teman tim dari Cici Pizza. Selamat sore. Ya, pendengar, demikian perbincangan kita dalam UMKM Bicara bersama dengan owner Cici Pizza, ada Ibu Diana Melati, tentang cerita di balik Cici Pizza ya, yang bukan sekedar pizza. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak UMKM Bicara untuk sore hari ini. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kabupaten Ponorogo. Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Madiun merotasi dan mengisi sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP. Rotasi tersebut mencakup pergeseran dua kepala dinas ke posisi staf ahli. Laporan Aristika.
2: Pemerintah Kota Madiun merotasi 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama JPTP. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Gedung Government Chief Information Officer GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota setempat. 6 pejabat tersebut ditempatkan pada sejumlah posisi baru. Lismawati yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan menjadi staf ahli bidang sumber daya manusia dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Heri Suwartono berpindah dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM-PTSP. Sementara Sumarno sebelumnya Kepala DPM-PTSP menjadi staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Sekretariat Daerah. Subandi yang sebelumnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD, kini memimpin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida. Nur Aflah sebelumnya Kepala Diskominfo menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora. Adapun Agus Mursidi kini ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bagus mengatakan rotasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus penyegaran.
3: Ya, ini sebenarnya pemenuhan kebutuhan, terus kemudian banyak yang sudah sangat lama begitu, sehingga ini perlu refresh begitu. Makanya ada yang mutasi, ada yang baru begitu, sehingga nanti teman-teman yang hari ini dilantik langsung bisa style nanti dimulai per hari besok.
4: Alasan pelantikan malam hari mungkin?
3: Ya, karena kemarin itu baru di infokan, baru turun dari Kemendagri, karena ini prosesnya sangat panjang. Ini sudah 6 bulan proses ini berjalan, jadi memang aturannya begitu, ya kita ngikuti dan supaya lebih cepat sekalian.
2: Sejumlah jabatan yang ditinggalkan 6 pejabat tersebut belum langsung diisi pejabat definitif. Posisi Kepala Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinsos PP dan PA, BKAD, serta sejumlah jabatan lain masih dalam proses pengisian. Bagus mengatakan pemerintah kota akan menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi sejumlah jabatan tersebut.
3: Nanti menunggu. Nunggu insya Allah Senin sudah ada.
4: Penekanan tugasnya Pak mungkin untuk pejabat?
3: Ya, sekarang polanya kan semua kita baru ya. Basic dari bawah, dari lurah, dari RT. Nah, sekarang mereka harus mengikuti pola yang ada.
2: Selain 6 pejabat yang dilantik, pemerintah Kota Madiun masih memproses pengisian 4 jabatan JPTP yang telah melalui proses seleksi terbuka. 4 jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH, Kepala Dinas Perhubungan Dishub, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim. Bagus mengatakan usulan untuk 4 jabatan tersebut telah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh persetujuan. Setelah itu proses dilanjutkan ke Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Bagus, seleksi terbuka kemungkinan kembali dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan JPTP lain yang masih kosong atau ditempati pelaksana tugas. Seleksi juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi jabatan yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung Ponorogo. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Selain mendistribusikan air bersih, Kofifah juga memberikan bantuan 200 jerigen dan 50 unit tandon air. Kofifah mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Mulai mencari sumber air terdekat, pengeboran sumur, hingga operasi modifikasi cuaca OMC. Operasi modifikasi cuaca itu dilakukan sejak 3 September untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan ketika kondisi atmosfer mendukung.
6: Ini di dalam pemetaan BPBD Ponorogo, desa ini kategori yang mengalami kekeringan. Di Jawa Timur ini ada 24 kabupaten, ada yang pada posisi kering ekstrim. Kalau misalnya di desa ini terkonfirmasi ada titik air terdekat, saya rasa kita bisa bersama-sama untuk membangun koneksitas pipanisasi agar air itu bisa dialirkan ke desa ini. Karena kita juga melakukan itu di berbagai daerah.
5: Salah satu warga Dungus, Dian, bersyukur mendapat bantuan air bersih dari Gubernur Jawa Timur. Apalagi kekeringan telah dirasakan warga sejak 2 bulan terakhir.
7: Sumbangan Pak air minum.
5: Dari
7: Ibu Kofifa.
5: Gimana perasaannya?
7: Alhamdulillah senang sekali, Mbak. Karena bantuan ini sangat membantu bagi warga Dungus.
5: Sudah terjadi berapa lama, Bu, kekeringan?
7: Dalam 2 bulan.
5: Seperti diketahui, Dusun Dungus terutama di RT 2 RW 1 menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan data di BPBD, ada 189 jiwa terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan Pulung, Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan, Ririn.
8: Baik, terima kasih Nindi. Sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari pemerintah provinsi. Berikut laporan selengkapnya bersama Alvin Wari.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 retase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
6: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sebagai mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
9: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Aprilia Purbosari. April, silakan.
10: Baik, terima kasih Ririn. Jember Vision Carnival atau JFC menyiapkan agenda nonton bareng film JFC Hill 2026 sebagai ajang silaturahmi bersama para pemangku kepentingan sekaligus memperkenalkan sekilas konsep JFC 2027. Laporan Gia Deborah.
11: Jember Fashion Carnival atau JFC terus mematangkan berbagai persiapan di tengah padatnya rangkaian kegiatan JFC tahun ini. Salah satunya adalah nobar film JFC Hill 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2026 mendatang bertempat di Kota Sinema Mall Jember. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengungkapkan bahwa acara penayangan khusus ini tidak hanya menampilkan dokumentasi dan momen menarik dari JFC, tetapi juga akan memberikan bocoran awal mengenai konsep JFC 2026.
12: Baik, kegiatan Jember Fashion Carnival pada saat ini berlangsung dalam beberapa kegiatan yang cukup padat. Yang pertama adalah persiapan kita untuk agenda nonton bareng film JFC Hill 2026 yang rencana akan diagendakan pada tanggal 3 Oktober 2026. Di mana di situ nanti kita akan tayangkan tayangan khusus Jember Fashion Carnival Hill, satu tayangan yang menarik. Lalu kemudian sekaligus kita akan memberikan gambaran

0: Gagasannya sebenarnya baru hadir di tahun ini, ya, karena ini menjadi sebuah proses perbaikan, perbaikan, perbaikan, dan tahun ini mulai kami lakukan.
1: Dengan hadirnya inovasi dan keterlibatan seluruh elemen pendukung, JFC diharapkan dapat terus berkembang dan menyajikan pertunjukan spektakuler pada perayaan Perak edisi ke-25 mendatang. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diah Laras. Diah, silakan.
3: Terima kasih Aprilia, pendengar Bintang Radio 2026. 6 peserta terbaik terpilih, 2 juara putra dan putri, wakili RRI Malang ke tingkat Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
4: Ajang Bintang Radio 2026 RRI Malang telah menetapkan 6 peserta sebagai pemenang dalam kategori putra maupun putri. Dan juara pertama akan mewakili RRI Malang untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil Jawa Timur. Pengumuman pemenang Bintang Radio ini digelar di Studio 1 RRI Malang. Pada kategori putra, juara 1 diraih Berka Alfiansa, disusul Jonathan Justin Juninho, Siahaan sebagai juara 2, dan Ibrahim Sembiring sebagai juara ketiga. Sementara pada kategori putri, Felicia Putri Ambarwati menjadi juara pertama, kemudian Shera Rania Lavina sebagai juara kedua, dan Editria Juanita Arvani sebagai juara ketiga. Bagi Berka Alfiansa, kemenangan tersebut menjadi pengalaman yang tidak disangka-sangka. Ia mengaku baru menjadi warga pendatang di Malang dan Bintang Radio RRI Malang melupakan lomba yang pertama kali diikutinya di kota ini. Setelah meraih juara pertama, ia bersiap meningkatkan latihan untuk menghadapi kompetisi di tingkat berikutnya. Ia juga berharap dukungan keluarga dan teman-temannya terus diberikan selama proses tersebut.
5: Pastinya saya sangat senang dan sebenarnya tidak menyangka ya, karena ini saya tergolong warga pendatang baru di Malang dan saya ini pertama kali ikut lomba dendang di Malang dan kami yang bisa menjadi juara satu di Bintang Radio RRI Malang ini.
4: Hal senada disampaikan juara satu putri Felicia Putri. Ia menyebut kemenangan di Bintang Radio menjadi pengalaman penting untuk terus meningkatkan kemampuan sebelum menghadapi tahapan selanjutnya.
6: Rencana depannya mungkin nggak mungkin sih ya, pastinya akan berlatih lebih keras lagi buat melatih kualitas suara juga, ke faktor-faktor lainnya yang mungkin waktu audisi masih kurang. Lalu untuk selanjutnya mohon bantuannya juga untuk doanya teman-teman dan saudara-saudara orang-orang tersayang.
4: Dua juara pertama Bintang Radio RRI Malang 2026 selanjutnya akan membawa nama RRI Malang pada kompetisi tingkat Korwil. Keduanya berkomitmen meningkatkan latihan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat selanjutnya. Bintang Radio RRI yang digelar sejak tahun 1951 ini menjadi salah satu ruang bagi penyanyi muda untuk mengasah kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman berkompetisi di bidang tarik suara. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Celia Cahyani. Celia, silakan.
7: Terima kasih, Dia. Pendengar, ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Anik Hasanah.
8: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
9: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
8: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan

0: pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
1: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
0: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kabupaten Kediri menegaskan komitmen memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Milan ke-7 Asosiasi BPD Nasional APANAS Kabupaten Kediri. Laporan Cantiarnov.
3: Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut mengemuka dalam perayaan hari ulang tahun ke-7 Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri yang digelar di Taman Hijau Kawasan Wisata Simpang Lima Ngumul. Perayaan ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi sosial berupa pembagian sekitar 5.000 porsi nasi pecel tumpang secara gratis kepada masyarakat. Ketua DPC Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri, Muhammad Sofian Ali menjelaskan bahwa kegiatan milad yang rutin diadakan setiap tahun ini merupakan wujud dedikasi BPD kepada masyarakat sekaligus upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Kediri.
4: Merayakan ulang tahun BPD Kabupaten Kediri, tepatnya FK BPD yang tergabung dalam DPC APNAS ke-7. Kami melaksanakan kegiatan milad ini setiap tahun sebagai wujud dedikasi kami kepada masyarakat Kabupaten Kediri serta mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Kediri. Tentunya BPD harus mempunyai kegiatan-kegiatan yang berdampak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hari ini kita membagi 5.000 nasi pecel dan tumpang kepada khalayak di seluruh wilayah Kabupaten Kediri yang terkumpul di SLB ini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan juga menegaskan bahwa nasi tumpang itu adalah makanan khas Kabupaten Kediri dan sudah didaftarkan hakinya oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga kami bangga menjadi warga Kabupaten Kediri dengan nasi tumpangnya. Insya Allah dengan makan nasi tumpang semuanya menjadi gampang.
3: Melalui peringatan milad yang syarat kebersamaan dan aksi sosial ini, BPD Kabupaten Kediri tidak hanya menunjukkan eksistensinya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal transparansi, tata kelola pemerintah desa yang baik, serta kesejahteraan para anggotanya di masa mendatang. Santianov melaporkan.
2: Mendengar aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, berlanjut dengan penyegelan 2 gerbang kampus pada Senin pagi. Laporan Faiz Putra.
5: Aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terus berlanjut sebagai bentuk penegakan tuntutan. Mahasiswa melakukan penyegelan terhadap gerbang kampus pada hari ini, Senin 21 September 2026, sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Fadlur Rahman Fazli, selaku Wakil Presiden BEM UINSA, menjelaskan langkah penyegelan ini dilakukan berdasarkan hasil konsolidasi internal antara organisasi mahasiswa atau Ormawa. Meski begitu, pihaknya tidak menutup akses sepenuhnya bagi dosen maupun mahasiswa yang masih ingin melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, pihaknya menambahkan bahwa aksi penyegelan ini direncanakan bertahap hingga beberapa hari ke depan sampai ada kejelasan dan realisasi tuntutan, yaitu penurunan jabatan Rektor UINSA, Profesor Muzaki.
6: Tetap aksi lanjutan kemarin, tetap kita tetap meningkatkan eskalasi, menjaga tensi aksi ini tetap bertahan gitu kan. Kan sempat beberapa hari ini absen kan ya, di hari Sabtu, Minggu itu kan absen. Ini yang menjadi bukti kalau seumpama semua kan dari teman-teman kecewaan dan harapan agar semua tuntutan segera dipenuhi itu menjadi lebih nyata.
5: Sementara Ketua Tim Kemahasiswaan UINSA, Muhammad Farid Sihabudin, menyampaikan pihak kampus menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, namun ia mengingatkan agar dampak aksi tersebut tidak merugikan mahasiswa itu sendiri maupun mengganggu jalannya pekerjaan staf kampus.
7: Ya monggo kalau memang aksi, mereka itu kan berhak untuk menyampaikan aspirasi.
6: tetap dirugikan kan, mahasiswa-mahasiswa kan tetap dirugikan. Yang dirugikan kan tetap mahasiswa yang kuliah. Tapi sebenarnya harus ada kerja yang harus diselesaikan, tapi karena di sini ya kita hormati teman-teman yang aksi.
5: Selain menggelar aksi massa di lingkungan kampus, mahasiswa UINSA juga menempuh jalur audiensi dan diplomasi. Pihak kampus dan mahasiswa saat ini mengirimkan permohonan rapat dengar pendapat umum ke Komisi 8 DPR RI serta audiensi ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai sosialisasi 4 pilar MPR RI penting untuk memperkuat pemahaman kebangsaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Laporan Januar Fahmi.
7: Sosialisasi 4 pilar MPR RI dinilai penting di tengah derasnya arus informasi digital. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harjo Soekartono atau BHS mengatakan pemahaman kebangsaan diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks. BHS menyebut sosialisasi 4 pilar menjadi upaya memperkuat pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menangkal informasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
8: Di sosialisasi 4 pilar ini kami masukkan kondisi yang sebenarnya daripada pemerintah ini yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi, ataupun negara ini yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ini yang kami masukkan di dalam sosialisasi 4 pilar ini, yang dimana ini merupakan tugas daripada anggota DPR RI yang sebagai juga sebagai anggota MPR RI sesuai Undang-Undang nomor 17 ya, tahun 2014, kami wajib untuk mensosialisasikan 4 pilar itu. Jadi ini rupanya bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat baru tahu bahwa
7: masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut diharapkan turut meneruskan pemahaman terkait 4 pilar kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi. Pihaknya juga mendorong keberlanjutan program pemerintah pusat seperti makan gizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan gizi generasi muda dan memperkuat kebersamaan tanpa membedakan latar belakang siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
9: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kita juga akan terus bersama pendengar sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai jam 6 sore ya. Saya Diah Laras akan terus temani aktivitas Anda. Semoga gak bosan ya. Saya masih semangat loh temani Anda yang saat ini lagi berkendara. Saya juga mau coba update informasi untuk traffic di sore hari ini. Sudah ada banyak titik-titik kemacetan kah di Kota Malang? Saya ambil informasinya dari Waze. Untuk sore hari ini kita coba cek-cek dan recheck ya. Wah, sepertinya kalau dilihat ini seperti biasa. Saat ini pukul 16:41. Biasanya jam-jam ini memang jam-jam krusial begitu ya. Kita kesabarannya tengah diuji gitu ya. Rasa lelah kita diuji di jalan, apakah kita bisa tersulut emosinya atau tetap dengan dengan santun, dengan kalem begitu ya, menghadapi hal-hal yang unpredictable untuk di perjalanan kita sore hari ini. Kita coba awali informasi kepadatan arus lalu lintas sore hari ini di Jalan Soekarno-Hatta. Untuk sore ini terpantau padat mulai dari bundaran Monumen Pesawat itu sampai di Jembatan Soekarno-Hatta. Itu terpantau sepanjang Jalan Soekarno-Hatta padat ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang lagi mau mengarah ke daerah Soekarno-Hatta, macetnya parah pendengar. Kemudian juga di kedua arahnya yang dari arah Dinoyo masuk ke Jalan Soekarno-Hatta juga terpantau lagi padat kendaraannya ya. Yang dari Soekarno-Hatta mau menuju ke Kota Batu ya, itu di MT Haryono juga terpantau lagi lalu lintasnya ramai sampai di pertigaan Gajayana. Itu biasanya di traffic light juga terpantau lagi padat, terutama di Jalan Gajayana itu lagi rame-ramenya ya, kecepatan rata-rata 9 km/jam. Kemudian kemacetan sampai di depan Universitas Islam Malang ya, sampai di Mall Dinoyo situ ya, sampai di Telogomas itu sudah mulai lengang untuk sore hari ini. Jadi yang mau mengarah ke Batu itu agak-agak bersabarnya sampai di arah Telogomas ya. Sampai di Batu juga sudah mulai lancar lagi aktivitasnya. Kemudian juga untuk yang di Maijen Panjaitan terpantau lancar aja untuk sore hari ini. Kemudian juga untuk Anda yang mau ke pusat kota begitu ya, untuk sore hari ini juga berhati-hati pendengar, karena di beberapa titik ya juga terpantau lalu lintasnya saat ini sedang ramai begitu ya. Seperti di jalan sebentar, Lejen Sutoyo itu juga terpantau dari jalan Lejen Esparman ya. Itu udah lalu lintasnya ramai sampai di jalan Jaksa Agung Suprapto. Itu terpantau juga lalu lintasnya cukup padat. Jadi hati-hati, terutama juga di perempatan ya, WR Supratman Kaliurang itu juga di situ ada kepadatan lalu lintas ya, biasanya traffic light itu di situ ya. Kemudian untuk yang dari ini bundaran SMP 5 tuh ya, dimasuk di Tumenggung Suryo, ini justru situasi lalu lintas di sana terpantau lancar sampai di Sunandar Priyo Sudarmo ya, sampai tembus di perempatan L.A. Sucipto itu terpantau lancar aja pendengar. Sedangkan untuk Anda yang saat ini melintas di kawasan Sawojajar, nah Ki Ageng Gribik, ini terpantau juga lalu lintasnya cukup padat. Jadi hati-hati untuk Anda yang mau mengarah ke daerah Sawojajar tapi di daerah Maijen Wiono, Ranugrati, Jalan Danau Toba, itu terpantau lengang ya untuk sore hari ini. Malah justru kepadatannya ada di Jalan Ki Ageng Gribik ya. Nah, ini hati-hati untuk yang mau mengarah ke Cemoro Kandang, Madiopuro. Nah, itu dia juga akan ada beberapa titik kemacetan yang akan terjadi untuk sore hari ini. Kemudian juga selamat sore untuk Anda yang mau ke arah Kebon Agung, ini terpantau lalu lintasnya cukup ramai di daerah Kasin ya. Ini di Jalan Kolonel Slamet Supriyadi, kecepatan rata-rata 22 km/jam. Jadi dimohon untuk lebih fokus lagi dalam berkendara ya, karena biasanya kalau lalu lintas ramai kadang tuh ada yang agak-agak ngebut gitu ya, maunya di depan gitu segera sampai. Jadi mohon untuk bisa lebih bijak
dalam berkendara untuk sore hari ini, apalagi jam-jam pulang sekolah, jamnya pulang kantor begitu ya, banyak titik kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas di wilayah Kota Malang. Demikian untuk informasi update traffic di sore hari ini dari Waze ya, jangan kemana-mana, kami juga nanti akan hadirkan berbagai informasi masih dalam Malang sore ini. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Saat ini Anda sedang mendengarkan Malang Sore ini bersama saya, Diah Laras, yang akan temani hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk sore hari ini kami ingin menginformasikan kepada Anda, pendengar, bahwa ada himbauan ya untuk menampung air. Informasi ini dari Perumda Tugu Tirta ya, di mana untuk penyebabnya untuk sore hari ini ada kebocoran pipa 250 sebentar ya, ini kok informasinya tiba-tiba hilang untuk sore hari ini. Informasi untuk Anda dari Perumda Tugu Tirta begitu ya. Jadi untuk beberapa pelanggan yang terdampak diimbau untuk menampung air sebelum pekerjaan dimulai. Jadi akan ada gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir. Jadi diharapkan untuk para pelanggan ini menampung air saat masih mengalir. Nah, terjadinya gangguan aliran air kecil ini hingga tidak mengalir disebabkan oleh kebocoran pipa 250 mm di jurang susuh Kota Batu, pendengar. Ada beberapa wilayah terdampak, yaitu adalah di seluruh wilayah di Kelurahan Mojolangu, Tunggul Wulung, Merjosari, Telogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karangbesuki, Tasikmadu, Landungsari, Kabupaten Malang. Nah, untuk waktunya sendiri itu akan terjadi pada hari Selasa besok, 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 9 pagi begitu ya. Jadi untuk perbaikannya akan dimulai hari ini, tapi aliran air akan terhenti mulai Selasa besok 22 September pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk estimasi perbaikan kurang lebih membutuhkan waktu 10 jam, pendengar, dan estimasi normalisasi 2 kali 24 jam. Jadi untuk kemungkinan air mengalir normal itu akan terjadi pada hari Kamis 24 September 2026. Tentu saja tim akan berupaya untuk menyelesaikan kendala tersebut secepat mungkin. Jadi diharapkan sekali lagi untuk wilayah terdampak, apabila air masih mengalir, diharapkan untuk segera menampung air begitu ya. Sekali lagi wilayah terdampak untuk kebocoran pipa 250 mm di jurang susuh Kota Batu ini meliputi seluruh wilayah di Kelurahan Mojolangu, Tunggul Wulung, Merjosari, Telogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karangbesuki, Tasikmadu, Landungsari, Kabupaten Malang. Nah, untuk pelanggan juga selain diimbau menampung air, bila membutuhkan air tangki, Anda bisa menghubungi 0811-3550-800. Sekali lagi, selain Anda bisa menampung air secara pribadi, Anda juga bisa apabila membutuhkan air tangki menghubungi 0811-3550-800. Demikian informasi dari Perumda Tugu Tirta, pendengar.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda, dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat

0: ada titik titik.
1: Ya pendengar, baru saja kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Dan masih dalam Malang sore ini pendengar, saya akan terus temani hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dalam Malang sore ini kami hadirkan berbagai informasi untuk menemani aktivitas sore hari Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, pastikan tetap bersama kami dalam Malang Sore ini. Sesaat lagi Malang Sore ini akan terus lanjut ya, sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan juga lanjut dalam Malang Malam ini hingga menjelang pukul 12 malam bersama dengan Diana Riza, dengan berbagai program yang kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda pendengar. Nanti berbagai program akan dihadirkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Juga kami akan bergabung kembali ya bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Kemudian juga nanti pada pukul 20 kami hadirkan Pesona Budaya. Hari ini Serat Pararaton episode 31, biografi Gajah Mada bagian 2, bersama dengan pemerhati sejarah ada Bapak Suwardono begitu ya. Dan juga ada Ruang Rindu yang nanti akan menemani dan menutup Malang malam ini hingga menjelang pukul 12 malam. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di 94,6 FM. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang Sore ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Tuh, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: dan bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin. Sekali di udara,
9: tetap. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami dari Malik and the Essentials mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kota Malang, saudara, ini akan menjadi panggung nostalgia musik era 2000-an dengan konser bertajuk Titik Balik. Ini akan digelar di Graha Cakrawala UM, saudara, 30 Januari 2027 dengan line up besar ya. Ada Astrid, Reza Artamevea, Kahitna, dan juga Elemen, saudara. Konser yang digagas oleh GZ Entertainment bersama dengan Luxor Kreatif ini tidak hanya menawarkan nostalgia aja. Titik Balik akan membawa cerita tentang perjalanan seseorang ketika melewati masa sulit, mulai dari patah hati, kesedihan, sampai dengan fase ketika hampir menyerah ya, sebelum nanti akhirnya bangkit dan merayakan hidup.

Ini saudara menawarkan 6.000 penonton yang menarik juga meski identik dengan generasi milenial. Konser ini juga menyasar Gen Z yang juga akrab dengan lagu-lagu 2000-an versi remix ataupun cover begitu ya. Ada tema-tema yang dipilih begitu yaitu nuansa emas dan gold. Sengaja dijadikan warna utama konser karena ini merupakan simbol keberhasilan setelah seseorang mampu melewati masa sulit, saudara. Tiketnya berapa? Murah aja, Rp175.000, saudara. Ini untuk tiketnya, start dari Rp175.000 ya. Ada 3 kategori, tribun, VIP, dan VIP standing, dan VIP seating ya. Nanti ada Astrid, ini adalah salah satu solois Indonesia yang lekat sekali dengan musik 2000-an. Yang mengaku tertarik sekali hadir di konser ini, saudara. Karena memang lagu-lagu Astrid ini mengingatkan pada masa-masa mulai merintis ya, pada tahun itu. Ya, di industri musik tanah air. Bahkan Astrid juga udah menyiapkan beberapa playlist ya untuk konser ini, ngajak para pendengarnya kembali ke masa galau. Duh ini. Gak cuma itu aja, saudara, konser Titik Balik ini disiapkan sebagai ruang untuk mempertemukan musik, kenangan, dan juga perjalanan hidup ya. Satu malam di Graha Cakrawala akan menjadi panggung 4 musisi besar, tapi juga ini nanti akan menolehkan sejarah ya, bahwasannya ada perjalanan yang akan mengingatkan kita sejenak pada masa lalu untuk merayakan titik di mana seseorang itu bisa berhasil bangkit. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak informasinya kembali dari malangtimes.com.

0: tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya.

Beberapa waktu terakhir saudara ini rupa-rupanya yang namanya orang sakit, sakit flu gitu ya, mulai populer lagi begitu. Mungkin karena perubahan cuaca ini saudara, dan juga ada banyak di antara kita yang memprediksi ini kayaknya flu aja deh, atau influenza deh, influenza A apa influenza B, atau cold aja, demam aja. Nah ternyata di antara itu semua itu ada perbedaannya ini saudara ya. Influenza A sendiri ini nggak sama ya dengan jenis influenza biasa begitu ya. Sempat kita ulas beberapa waktu yang lalu, influenza A ini merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang berbeda dengan flu biasa saudara. Jadi ini nggak sama dengan flu biasa. Praktisi kesehatan Kota Batu Dr. Susana Indahwati menjelaskan bahwa istilah super flu ini bukan merupakan diagnosis medis resmi begitu ya. Influenza A merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ini memiliki beberapa subtipe berdasarkan kombinasi protein permukaannya saudara. Dari satu jenis virus saja tipenya banyak gitu ya. Salah satu subtipe influenza A yang saat ini banyak beredar pada manusia itu adalah H1N1. Penentuan jenis influenza ini tetap memerlukan pemeriksaan klinis dan diperlukan pemeriksaan laboratorium ya. Dokter Susana menjelaskan istilah super flu ini sering digunakan masyarakat untuk memberitahukannya atau menggambarkan kondisi flu yang dirasakan lebih berat dari biasanya. Namun istilah ini tidak otomatis menunjukkan adanya jenis virus influenza baru yang lebih berbahaya begitu ya. Jadi super flu ini istilah diagnosis medis resmi yang mana digunakan untuk menggambarkan flu yang dirasakan. Kalau flu biasa itu biasa-biasa aja, tapi super flu ini lebih berat dari biasanya. Influenza A dan common cold atau flu biasa itu sama-sama termasuk infeksi saluran pernafasan saudara, yang mana keduanya bisa menimbulkan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan rasa gak nyaman ya pada tubuh kita ya. Namun influenza umumnya memiliki kondisi yang lebih mendadak dan bisa disertai dengan demam, nyeri otot, badan sakit kayak gitu ya. Terus ada gejala pengikut lainnya, pusing, kelelahan, batuk yang berlangsung lebih lama ya. Sementara itu common cold ini umumnya memiliki gejala yang lebih ringan dengan keluhan pilek, hidung tersumbat yang lebih menonjol begitu saudara. Dan gejala saja ini tidak bisa memastikan ya seseorang mengalami influenza A kah, common cold kah, atau flu biasa kah. Karena berbagai virus pernafasan itu bisa menimbulkan kondisi yang hampir sama. Jadi harus ada pemeriksaan lab dan juga pemeriksaan lebih mendalam saudara. Istilah influenza like illness atau ILE ini juga perlu dipahami secara tepat karena digunakan untuk menggambarkan kondisi dengan gejala menyerupai common cold ya. Pemeriksaan klinis dan cek lab dan laboratorium ya tetap menjadi dasar untuk menentukan penyebab infeksi saat Anda mengalami kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan ya, yang kami sebutkan untuk Anda begitu ya. Jadi nggak bisa gampang-gampang kita menganggap yang kita rasakan itu flu biasa kalau misalnya diikuti dengan gejala-gejala lain. Nggak ada salahnya kalau misalnya Anda segera menuju ke fasilitas kesehatan untuk melaksanakan dan juga melakukan pemeriksaan lebih mendalam begitu ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara dari rri.co.id. Simak kembali, klik informasinya di portal kami.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Ada banyak sekali kelompok resiko, saudara, yang memang harus benar-benar menjaga kesehatan ya dalam kondisi cuaca seperti saat ini begitu ya. Yang mana untuk kelompok beresiko ini, jika terkena ILE, influenza-like illness, ini yang mana sebuah istilah ya dalam sistem surveillance untuk mengelompokkan pasien berdasarkan gambaran klinis tertentu, saudara. Praktisi kesehatan juga menyampaikan, Dr. Susana ya, bahwa influenza-like illness ini tidak berarti seorang itu sudah pasti terinfeksi influenza. Yang mana ini merupakan istilah ya yang digunakan dalam mengelompokkan pasien dengan gambaran klinis tertentu, saudara. Dari definisi yang disertakan oleh WHO, IL ini adalah infeksi saluran pernafasan akut dengan demam 38 derajat Celcius dan batuk yang muncul dalam 10 hari terakhir. Dengan kriteria ini, pasien yang mengalami influenza A bisa masuk dalam kategori ILE ya. Namun tidak semua pasien ILE disebabkan oleh influenza A. Bahkan virus lain termasuk influenza B, saudara, dan berbagai virus pernafasan lainnya itu bisa menimbulkan gambaran klinis yang hampir sama dan serupa. Dokter Susana menyampaikan infeksi ini secara klinis tidak selalu mudah dibedakan dengan infeksi saluran pernafasan lainnya ya. Itulah kenapa disebut ILE, untuk mengelompokkan kondisi berdasarkan gejala, bukan untuk memastikan jenis virus penyebabnya, saudara. Bisa menyerang siapa saja ILE ini, tapi resiko mengalami penyakit yang lebih parah dan lebih tinggi pada beberapa kelompok tertentu seperti balita, lansia, ibu hamil, dan juga orang dengan komorbid atau penyakit kronis tertentu, saudara. Masyarakat juga harus segera mendapatkan pemeriksaan medis ya. Jika mengalami gejala berat selama sakit, beberapa tanda yang harus diperhatikan itu adalah sesak atau kesulitan bernafas, nyeri dada, penurunan kesadaran, dehidrasi, dan juga kondisi yang semakin memburuk, saudara. Dokter Susana menegaskan bahwa ILE ini merupakan kategori berdasarkan gambaran klinis, bukan diagnosis yang otomatis menunjukkan gejala influenza A atau B atau common cold ya. Sementara itu, kewaspadaan terhadap gejala berat harus benar-benar diperhatikan, khususnya bagi kelompok yang memiliki resiko komplikasi lebih tinggi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu balita, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit kronis tertentu. Anda bisa simak kembali informasi ulasan ini untuk Anda, saudara, dari portal kami rri.co.id.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu, salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutla saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Raga Jaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan.

0: bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
2: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
3: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
2: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
4: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
2: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
5: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
5: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
7: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah. tidak berasal dari PBN.
5: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji ya?
7: Iya, betul.
5: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya Pak?
7: Iya.
6: Sementara itu Melissa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas mengatakan tidak

0: Ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN tapi akhirnya dibatalkan.
1: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019 Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN, tapi kemudian raker itu dibatalkan ya karena bertentangan dengan regulasi ya, sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat gitu, nggak tidak bisa menggunakan APBN.
0: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
3: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeh mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini, 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeh mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
4: Pemerintah Kabupaten Marus sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
3: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
5: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
6: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore.
7: Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
8: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
7: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
5: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia, karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
7: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Warta Berita bersama Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malam-malam ini masih akan terus menyapa Anda hingga jam 12 malam nanti bersama saya, Riza. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz, Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Gamase
9: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Kembali ke Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Satu informasi untuk Anda, saudara, ini para pelanggan dari Perumda Tugu Tirta begitu ya, yang juga esok hari ini ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui bersama, saudara, bahwasanya untuk beberapa wilayah yang terdampak ya, ada perbaikan kebocoran pipa 250 mm di jurang susu Kota Batu, saudara. Ini pemberitahuan disampaikan untuk Anda yang akan terdampak pada perbaikan gangguan saluran air ini yang ada di wilayah Mojolangu, Tunggul Wulung, Merjosari, Telogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawanggede, Karangbesuki, Tasikmadu, dan Landungsari, saudara. Untuk perbaikan ini akan dilaksanakan mulai dari hari Selasa, 22 September 2026, dari jam 9 pagi begitu ya, dengan estimasi pengerjaan kurang lebih 10 jam. Untuk normalisasi setelah perbaikan selesai, aliran air ini butuh waktu kurang lebih sekitar 2 kali 24 jam untuk kembali normal secara bertahap ya. Dan juga pelanggan dihimbau untuk menampung air sebelum pekerjaan dimulai, saudara. Update informasi lainnya ini juga nanti akan diinformasikan, dikabarkan secara berkala. Jadi untuk Anda yang ada di wilayah yang terdampak dari kebocoran pipa 250 mm di jurang susu Kota Batu, ini ada di Mojolangu, Kelurahan Mojolangu, Tunggul Wulung, Merjosari, Telogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawanggede, Karangbesuki, Tasikmadu, Landungsari, Kabupaten Malang. Ini untuk perbaikan akan dilaksanakan mulai dari hari Selasa besok jam 9 pagi. Dan ini untuk aliran air ya, ini sudah mulai berhenti diperkirakan malam ini, saudara. Jadi untuk Anda segera menampung air, pemung airnya belum berhenti begitu ya. Dan estimasi pengerjaan diinformasikan oleh Perumda Tugu Tirta, saudara, yaitu 2 kali 24 jam untuk normalisasi. Untuk perbaikan diperkirakan butuh waktu kurang lebih 10 jam. Jadi untuk Anda segera menampung air begitu ya. Dan tim ini berupaya untuk menyelesaikan kendala tersebut secara cepat ya. Untuk Anda yang mungkin butuh bantuan dari air tangki, Anda bisa menghubungi 0811-3550-800 ya. Kembali kami informasikan untuk Anda yang membutuhkan air tangki, Anda bisa menghubungi 0811-3550-800. Informasi ini, saudara, kami hadirkan untuk Anda dari Perumda Air Minum Tugu Tirta, dan juga menjadi kewaspadaan untuk kita semua ya. Diingatkan kembali bahwa estimasi pengerjaan kurang lebih 10 jam untuk normalisasi 2 kali 24 jam. Kami masih akan terus menyapa Anda, saudara, dengan ragam informasi lainnya. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti saudara kami akan hadirkan untuk Anda drama radio, selepas itu pesona budaya dalam obrolan komunitas akan hadir menyapa Anda bersama dengan Bapak Suwardono, pemerhati sejarah ya. Kita akan bahas tentang Serat Pararaton episode ke-31, biografi Gajah Mada bagian 2 saudara, yang akan hadir hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung nanti bersama kami dalam perbincangan kami di WhatsApp kami 081 555 600 915.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

0: Oke, udah aku putusin.
1: Apa sih, Char? Kaget tau.
2: Mbok ah, Fajar iki lho lebay. Udah kitanya pada lapar gini.
3: Jadinya makan apa dong ini?
4: Lelah, kerja kelompok kok gak bikin tugas selesai. Malah kita yang selesai karena kelaparan.
0: Woi, denger dulu dong. Kan semuanya bukan salah aku. Tadi emang gasnya masih banyak.
2: Yakin?
0: Yakin banget lah. Oh, aku aja baru beli kok belum lama ini.
3: Lah terus, kok bisa habis? Wis terlanjur bawa bahan makanan segini banyak biar bisa hemat.
1: Dan aku udah siap memasak untuk kita semua.
4: Beleh, kerja kelompok gak kelar. Malah sekarang kita yang kelaparan.
5: Rizky!
4: Hah? Apa? Kenapa kalian?
2: Bisa gak sih kamu dialognya gak usah dikopas sama yang sebelumnya?
4: Loh, eh, kan sudah aku modifikasi sedikit.
1: Sudah, terus gimana ini? Beli online aja tau makanannya.
3: Ya enggak lah, itu udah capek-capek aku sama Nina beli bahan makanan biar kamu masak, Dika.
1: Ya masak pakai apa, gasnya habis. Mau beli juga ini udah jam 9 malam. Hujan deras pula di luar. Ah, aku juga sih gak masak dari tadi.
0: Ya sama aja, Dul. Mau masak lebih awal atau juga enggak, tetap aja kalau gasnya habis ya habis.
1: Seenggaknya kalau tahu lebih awal, kita bisa cepat beli kan? Enggak sampai semalam ini.
4: Alah, Mbok ya sudah, Char.
6: Tadi kamu mau bilang apa? Sudah memutuskan apa?
0: Duh, iya, lupa. Gini. Aku sama Dika bakal nyari gas ke kampung sebelah. Ada yang buka sampai tengah malam kayak gini. Biasanya nyetok dia tabung melon gini.
1: Lah, sama aku aja.
0: Lah, masa aku sendirian? Terus bawahnya gimana?
1: Taruh di bawah dong, kan motormu metik.
0: Alah, berdua aja yuk. Nanti sekalian kita belanja apa gitu kek.
4: Sarah, aku mau ke kamar mandi dulu.
2: Berarti aku sama Sarah nyiapin dulu apa yang mau dimasak gitu ya. Kita bagi tugas.
3: Oke, sementara Rizky yang paling pinter di antara kita biar nyelesain tugas ini.
4: Jar! Pacar! Guys! People!
0: Hah? Itu Rizky? Kenapa dia?
2: Kenapa sih Rizky? Tadi dia bilang mau ke kamar mandi loh, Jar.
1: Ayo ah!
0: Ki? Kenapa Ki?
2: Rizky, kamu gak apa-apa?
4: Lihat, coba lihat. Tabung gasnya kemana?
1: Hah? Loh, tadi bukannya gasnya masih di situ?
4: Aku tadi gak sengaja lihat arah dapur waktu mau ke kamar mandi. Dan tabung gasnya.
0: Ya ampun, ini apaan lagi? Tadi gasnya tiba-tiba habis. Sekarang tabungnya yang hilang.
2: Jar, rumah kontrakan ini kenapa sih?
0: Hah, kenapa?
3: Ya kan, kami baru ini kesini ya, Jar. Emang selama ini gak ada kejadian aneh-aneh?
1: Perasaan selama ini gak pernah ada aneh-aneh di sini. Sumpah.
4: Tapi ini malam Jumat loh.
0: Udah deh, jangan bikin makin gak jelas. Ini pasti maling ini.
1: Lebih masuk akal sih, mana ada setan yang ambil tabung gas LPG.
2: Ada kali setan penimbun atau setan pengalihan isu.
4: Tumben Nina ngomongnya lucu. Eh, ini kita sedang panik loh. Panik karena tabung gasnya menghilang.
3: Guys, itu pintu dapur emang kebuka gitu ya?
0: Hah? Mana?
1: Iya Jar, itu kebuka dikit.
0: Masa sih? Oh, iya berarti.
1: Fix Jar, maling Jar.
2: Astaga, lebih serem ketemu maling dong daripada hantu.
1: Tenang. Waduh. Pakai mati lampu segala ini.
4: Ya ampun, lebay banget penulis naskahnya. Sampai harus kayak gini.
0: Guys, lihat itu.
1: Pintu dapurnya
5: Buka, Jar. Itu, itu siapa?
0: Aduh, gelap, gak bisa lihat.
2: Fajar, itu, itu siapa?
7: Mas, Mas Fajar.
0: Eh, Pak Dando. Oh, ini yang punya kontrakan, guys. Aduh, Pak, senternya jangan ke muka kami. Siloh, maaf.
7: Eh, maaf ya, maaf.
0: Oh, jadi gitu, Pak. Waduh, kami sudah mikir yang aneh-aneh tadi, Pak.
5: Iya, Pak, lagian Bapak ngambilnya tadi gak pakai bilang sih.
7: Maaf, Mas, ya. Tadinya saya pikir, ya sudahlah, saya ganti aja ini pakai tabung gas yang baru. Soalnya yang punya Mas Fajar tadi memang udah mau kosong.
2: Loh, kata Fajar pagi tadi masih penuh, Pak.
7: Regulatornya yang bermasalah, Mbak. Saya udah cek dan bocor juga. Kan bahaya. Ini sekalian saya bawakan yang baru, Mbak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.

0: Rahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, jadi tidak ada apa namanya sumber penyalinan dan isinya itu akhirnya amburadul. Nah, naskah demikian ternyata merupakan produk abad ke-20. Ya, abad ke-20 itu ya tahun 1900 apa begitu. Yang pada awalnya tidak ada asal-usulnya, tidak ada sumbernya. Ya, sebagaimana naskah-naskah yang dimaksud itu termasuk Babad Gajah Mada ini. Dan ada lagi namanya Kakawin Gajah Mada, jadi seolah-olah kuno. Nah, karya-karya demikian itu dianggap sebagai peristiwa sejarah.

Nah, Joko Maja gitu, orang Jawa Joko Modo. Nah, kemudian pada lembar 12A itu diceritakan bahwa kedua orang tua itu akhirnya pergi bertapa di puncak Gunung Plembang, di salah satu puncak Semeru, gunung-gunung anak-anak Gunung Semeru itu, dengan meninggalkan Joko Mada itu dititipkan ke Kepala Desa Mada. Kemudian lembar 13A dan B menceritakan pada suatu ketika datanglah Patih Sepuh dari Wilatika, dari Majapahit, datang ke tempat itu dan tahu akan anak dari sang pertapa yang diberi nama Mada itu. Kelak diketahui akan menjadi patihnya ratu di Mojolangun. Mojolangun itu suatu nama varian di dalam Kidung Majapahit. Ya, Majapahit, Majalangu, nah, gitu. Kemudian dijodohkanlah Mada itu dengan anak patih tua itu tadi yang bernama Ken Bebe. Nah, naskah ini pun mengambil suatu tempat yang secara geografis benar. Dari Majapahit berjalan ke selatan, kemudian di lereng apa sebelah barat daya Gunung Semeru, di sana ada sebuah desa bernama Mada. Ya memang sebelah barat daya Gunung Semeru itu memang ada satu desa yang bernama Amadhanom. Ada desa Amadhanom di sana. Kalau nggak salah itu Kecamatan Dampit, sekarang masih masih ikut Kecamatan Dampit itu. Belum belum Ampel Gading. Apa belum Tirtoyudo. Belum Kecamatan Tirtoyudo. Amadhanom mungkin masih ikut Kecamatan Dampit. Tapi untuk Amadhanom yang sebelah timur sungai itu sudah masuk Tirtoyudo. Nah, orang banyak mengaitkan kata Amadhanom itu dengan Mada yang masih muda atau Joko Modo. Nah, itu naskah itu dikarang di Bali. Tapi rupanya pengarang itu tahu geografi tentang Malang Selatan. Berikutnya, sebuah naskah Jawa berbentuk tembang yang asalnya berawal dari kronik tutur, jadi cerita tutur, ya tutur, jadi cerita cerita rakyat yang berkembang berkembang berkembang, akhirnya dijadikan suatu naskah namanya Babad Harung Bondan. Di Babad Harung Bondan itu pun juga begitu dijelaskan bahwa Gajah Mada itu merupakan anak dari Patih Lugender. Kita dengar Patih Lugender itu akrab dengan apa? Cerita Damarwulan dan Menak Jinggo. Kalau di Damarwulan Menak Jinggo itu nama Patih itu Lugender, tapi di dalam naskah Babad Harung Bondan namanya Lugender. Sama di situ, Lugender maupun Lugender itu mengabdi pada Raja Majapahit yang pada waktu itu Ratu Majapahitnya perempuan, yaitu Ratu Kenyo, ya, atau Ratu Kencono Wungu itu. Nah, dilihat dari alur ceritanya, kalau panjenengan ada kesempatan membaca Babad Harung Bondan, ceritanya naskah ini berkaitan erat dengan siklus cerita rakyat Damarwulan itu. Nah, tadi berarti tadi sudah ada dua ya, pertama Amadhanom, ya, kemudian Harung Bondan itu dari Majapahit sendiri, yaitu putra dari Patih Lugender. Nah, itu naskah. Nah, sekarang ada lagi Mbak Risa, bukan naskah, tapi tempat. Jadi suatu tempat yang menyatakan bahwa inilah asal-usul Gajah Mada itu dari sini. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena di sini ada ini. Nah, itu apa namanya, mengklaim bahwa Gajah Mada itu berasal dari suatu tempat yang di tempat tersebut ada cerita rakyat muncul, cerita tutur yang menganggap tempat tersebut adalah asal-usul Gajah Mada. Mm-hmm. Yang pertama Lumajang. Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang itu mengklaim, itu tahun 2010 kalau nggak salah, boleh dilihat di YouTube itu Mbak Risa, tahun 2010 itu pemerintah Kabupaten Lumajang itu mengklaim Patih Gajah Mada itu berasal dari suatu desa di kaki Gunung Semeru. Di sana Semeru, Semeru berarti Semeru sebelah timur sana. Ini bersumber dari cerita

0: rakyat,
1: Baik.
0: cerita rakyat di lereng Gunung Semeru ya di Senduro ya, nama kecamatannya Kecamatan Senduro. Rakyat Kecamatan Senduro atau Desa Senduro itu rakyat menceritakan bahwa cerita-cerita turun-temurun itu menyebutkan bahwa Patih Gajah Mada itu berasal dari suatu desa di lereng timur Gunung Semeru tersebut. Nah, kenapa begitu? Karena memang di Senduro itu, Mbak Risa, itu banyak temuan-temuan arkeologi memang. Seperti mungkin apa prasasti-prasasti Prasuru Jambe, kemudian ada situs-situs bata-bata kuno. Nah, itu dikaitkan dengan asal-usul Patih Gajah Mada. Nah, itu Lumajang, orang Lumajang mengklaim bahwa Gajah Mada itu berasal dari sana. Nah, ada juga, ini lagi, ada juga yang menceritakan asal-usul Patih Gajah Mada itu berasal dari Lamongan. Wah, ini menarik ini. Itu pun juga bersumber pula bukan dari naskah, tapi dari suatu tempat. Bahwa di Lamongan itu ada desa bernama Modo. Ada situsnya di sana. Ada suatu situs disebut oleh masyarakat Kecamatan Modo itu situs Setinggil namanya. Itu berada di Dusun Bendo, Desa Mojorejo, Kecamatan Modo Lamongan. Itu sangat diyakini oleh masyarakat sebagai petilasan Joko Modo. Ya karena memang desanya Desa Modo, berarti memang Gajah Mada dulu dari sini. Nah, ini buktinya ada Setinggilnya. Tapi bukan dari bata-bata besar-besar kuno seperti pondasi-pondasi begitu, enggak. Jadi begini, Setinggil di Dusun Bendo Desa Mojorejo itu terdiri dari tumpukan batu-batu ditumpuk-tumpuk gitu. Batu-batu artinya itu batu-batu asli, batu-batu kali, berarti kayak batu-batu di Kali Brantas diambil yang sedang-sedang itu ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk sehingga persis seperti punden berundak begitu. Ditumpuk-tumpuk akhirnya sampai menjadi tinggi. Jadi seperti Setinggil, memang seperti tanah tinggi gitu. Ya, Setinggil itu kan tanah tinggi. Nah, kayak itu kan Mbak Risa kan rumahnya di Nono. Mungkin kalau pernah ke Landung Sari sana, di sana ada makam Landung Sari yang terus dari Landung Sari, desa Landung Sari itu naik ke atas di mungkin di perumahan apa Nirwana, Graha Nirwana mungkin.
1: Okay.
0: Di sana itu ada makam, makam kuno, bukan makam kuno, makam punden yang namanya makam pundennya Mbah Dokowono mungkin. Nah, di sana dulu itu ada tumpukan-tumpukan batu kayak begitu. Orang mengatakan zaman dulu orang Landung Sari itu mengatakan kuburan buto gitu. Memang panjang kuburannya. Ya semacam itulah. Semacam itu. Jadi orang Lamongan Kecamatan Modo itu meyakini bahwa Gajah Modo itu ya berasal dari sana karena ada desa itu namanya Modo itu. Jadi Gajah Mada itu ya berasal dari situ. Nah, jadi ya Lumajang, ya Lamongan, ya daerah Dampit Amadanom, ya kemudian Bali. Ya, itu kan bingung kita ini. Padahal Gajah Madanya cuma satu loh. Itu di mana ini? Ya, nah, makanya kita ini kita di sini membahas itu, membahas secara ilmiah, kemudian bagaimana atau sebetulnya biografi Gajah Mada itu asalnya dari mana, nanti pendengar itu bisa apa namanya berpikir sendiri, oh kalau begitu yang benar itu ya dari yang ini. Ya. Sekarang kita beralih kepada suatu terbitan buku yang ya setengah ilmiah lah, karena ini dikeluarkan oleh Menteri PP Danka yang pertama yaitu Profesor Mr. Muhammad Yamin. Itu kan Menteri Pendidikan Pengajaran Kebudayaan yang pertama zamannya Presiden Soekarno itu ya. Di dalam bukunya yang namanya Pahlawan Persatuan Nusantara karangan Profesor Muhammad Yamin ini, saya masih kecil ini sudah punya bukuan punya pernah membaca buku itu. Jadi menurut buku itu Gajah Mada itu dilahirkan di daerah aliran Sungai Brantas yang menuju ke selatan dataran Malang dan di kaki gunung Tawi Arjuna itu, nah disitulah dia lahir dari kalangan rakyat biasa pada awal abad ke-14. dasar alasan tulisannya Pak Profesor Muhammad Yamin itu karena di Singosari itu diperoleh tanda jejaknya. Artinya tanda jejaknya itu tanda jejak dari Patih Gajah Mada itu. Apa itu ya? Prasasti Gajah Mada yang ditulis oleh Gajah Mada sendiri tahun 1351 Masehi. Nah, gitu. Tapi ya apa ya sesederhana itu ya, wadawong prasasti kan bisa dibuat di mana saja. Prasasti belum tentu menentukan bahwa gajah, kalau prasastinya Gajah Mada itu di Singosari, berarti Gajah Mada berasal dari Singosari, gitu ya. Enggak, karena di prasasti Gajah Mada itu enggak ada sebutannya begini, saya adalah Gajah Mada lahir di Pagentan Singosari, enggak begitu. Di situ hanya pemberitaan apa pendirian bangunan Caitya. Caitya itu semacam kayak stupa agama Buddha gitu loh. Caitya itu bangunan suci agama Buddha. Ya maklum karena memang Patih Gajah Mada itu memang beragama Buddha, ya bukan beragama Hindu. Beragama Buddha, sehingga di Singosari itu, di Singosari maksud saya bukan di Singosari, di Singosari itu Gajah Mada membangun Caitya, membangun suatu bangunan suci ya, dalam bentuk kayak stupa begitu. Nah, itu anggapan dari Profesor Muhammad Yamin. Ada lagi, baru-baru ini sekitar tahun, ya sudah 2000, tahun 2000-an lah, ada guru besar dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Agus Aris Munandar itu, dalam buku Gajah Mada, biografi politik, itu bukunya dijual di mana-mana itu. Itu di halaman 11-12 itu mempunyai asumsi. Asumsi ya, namanya asumsi boleh saja seperti Pak Yamin itu. Tidak dilarang. Asumsi kok mempunyai pemikiran, tapi berdasarkan data. Mempunyai pemikiran bahwa Gajah Mada itu adalah anak Gajah Pagon. Nah, di dalam Serat Pararaton itu sebutkan Gajah Pagon itu seorang perwira pengikut Raden Wijaya yang ketika luka di pahanya kena tumbak itu Gajah Pagon dititipkan di Pandaan, di Kudadu, karena tidak bisa melanjutkan ke Madura. Lah, di Pandaan itu Gajah Pagon akhirnya mempunyai anak. Ya, karena kawin dengan apa namanya? Istri, anak dari tetua desa Pandaan itu, akhirnya ketika menikah dan mempunyai anak dinamakan Gajah Mada. Jadi mungkin nama gajahnya ini di sini nunggak seni sama bapaknya. Itu pendapatnya Profesor Agus. Boleh-boleh saja. Nah, terus yang terakhir yang perlu mendapat perhatian dan perlu untuk dipikirkan adalah keterangan yang terdapat pada prasasti Gajah Mada itu tadi. Nah, bahwa prasasti Gajah Mada yang saya sebutkan tadi itu disebutkan di baris 12, 13, 14 prasasti Gajah Mada itu disebutkan adanya pembangunan Caitya, ya saya sebutkan tadi ya, Caitya itu semacam bangunan agama Buddha, semacam stupa begitu oleh Mahamantri Patih Gajah Mada. Tapi yang menarik di sini untuk siapa persembahan pembangunan Caitya itu? Itu jadi prasasti yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dalam membangun Caitya itu jelas bukan untuk memperingati Raja Kertanegara. Karena itu bukan kewajibannya, dia seorang patih. Kewajiban pembangunan untuk Raja Kertanegara itu tentunya merupakan kewajiban dari anak keturunan Raja Kertanegara sendiri. Yang disebuti dalam prasasti Gajah Mada baris 9, 10, 11 itu adalah semua anggota Batara Sapta Prabu yang diketuai oleh Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharaja Sajaya Wisnuwardhani sebagai cucu-cucu putra dan putri dari Raja Sri Kertanegara. Nah, itu kalau membuat bangunan Caitya itu kewajiban mereka. Gajah Mada enggak berhak. Tapi di sini Gajah Mada yang mendirikan. Gitu loh. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa pembangunan Caitya Gajah Mada itu di sana disebutkan oleh Gajah Mada. saya membangun Caitya ini untuk para Brahmana, Siwa, Buddha, dan Sang Maha Werda Mantri yang mati bersama-sama Raja Kertanegara pada waktu serangan Raja Jayakatwang dari Gelang-Gelang tahun 1292 Masehi. Nah, jelas itu di situ. Jadi Gajah Mada membangun itu untuk siapa? Untuk memperingati para Brahmana, Siwa, Buddha, dan Sang Maha Werda Mantri. Maha Werda Mantri itu maksudnya mantri sepuh atau patih tua, patih yang sudah pensiun tapi masih berada di dekat raja. Siapa itu? Empu Raganata. Itu mati bersama-sama memang waktu serangan Gelang-Gelang itu. Nah, pada baris 15-16 itu Prasasti Gajah Mada jelas disebutkan bahwa tujuan dibuatnya Caitya oleh Gajah Mada itu untuk para Brahmana, Siwa, Buddha, dan Sang Maha Werda Mantri. Kenapa kok membuat itu? Disebutkan juga oleh Gajah Mada di situ. Saya membuat ini tidak lain untuk tempat pemberian bakti dari Santana Pratisantana yang amat setia terhadap dua kaki Batara. Bapak, Ibu, pendengar RRI Program Satu yang budiman, apa toh Santana Pratisantana itu? Santana Pratisantana itu adalah sebagai keturunan sanak keluarga atau kaum keluarga. Jadi kalau untuk tempat pemberian bakti dari Santana Pratisantana, mereka yang amat setia terhadap Raja Kertanegara, jadi di sini keturunan sanak keluarga atau kaum keluarga dari siapa yang setia kepada Raja Kertanegara, yaitu para Brahmana dan Sang Maha Werda Mantri yang mati bersama-sama sang raja ketika serangan Kadiri. Dengan demikian dapat diketahui dari kalimat itu bahwa Gajah Mada adalah keturunan dari keluarga para Brahmana atau keturunan dari Sang Maha Werda Mantri. Nah, kita di sini perlu untuk waspada benar. Iya, kalau begitu Gajah Mada itu membuat prasasti untuk pendirian bangunan Caitya, yang Caitya itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi para Brahmana dan Maha Werda Mantri. Nah, yang membuat Gajah Mada, mengapa Gajah Mada membuat? Karena Gajah Mada adalah masih Santana Pratisantana dari, apakah Brahmana, apakah Maha Werda Mantri? Nah, ini yang perlu betul-betul masih perlu digali. Artinya perlu penelitian yang lebih dalam lagi. Tapi minimal dalam pembicaraan kita kali ini sudah jelas dari manakah asal Gajah Mada. Nah, kalau Profesor Muhammad Yamin mengatakan Gajah Mada berasal dari rakyat biasa, kalau kita melihat struktur klasifikasi strata sosial masyarakat Hindu-Buddha pada masa lampau, tidak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya strata sosial itu sudah terpetak-petak zaman dahulu itu. Ada, kalau masa Hindu-Buddha itu ya, tertinggi adalah kasta Brahmana. Walaupun tidak seketat di India, bisa meloncat-loncat memang. Tapi tidak bisa meloncatnya itu dua kali, tidak bisa. Ya, meloncatnya itu biasanya satu kali. Ya, jadi yang tertinggi itu adalah kasta Brahmana. Di bawah kasta Brahmana itu ada kasta kesatria. Di sini raja beserta punggawa-punggawa dan kerabat keraton itu kasta kesatria. Kemudian para pengusaha-pengusaha, kemudian petani-petani kaya itu ada di kasta yang ketiga, masuk dalam kelompok Waisya. Kemudian ada kelompok-kelompok pekerja, ya buruh-buruh itu, nah itu masuk di dalam kasta sudra. Bukan berarti orang-orang ini seketat yang ada di India tidak ada hubungan antara sudra dan manusia, tidak. Ini bisa melompat. Tapi melompatnya itu harus betul-betul ada sesuatu yang prestasi. Kalau prestasi betul, ya bisa melompat. Nah, begitu. Jadi Gajah Mada bisa menjadi patih, bisa karena dia prestasi dari Bhayangkara. Nah, sebelum menjadi patih, dia adalah seorang Bhayangkara, seorang prajurit. Ini keturunannya dari keturunan mana? Nah, Gajah Mada sendiri ya itu secara apa namanya ini di sini kalau kita lihat dalam apa namanya tulisan-tulisan tulisan-tulisan semacam ini secara tersirat ya bukan tersurat tidak disurat memang bahwa saya Gajah Mada adalah cucu dari Mahavardhamati atau cucu dari para Brahmana enggak tetapi secara tersirat kenapa penting sekali Gajah Mada mendirikan Caitya bagi para Brahmana dan Mahavardhamati yang gugur bersama Raja Kertanegara itu secara tersirat berarti ada hubungan garis keturunan antara Gajah Mada dan yang mati bersama Raja Kertanegara ini. Dan oleh Gajah Mada ditulis sendiri di situ. Gajah Mada ini adalah Santana Pratisantana dari beliau-beliau yang mati bersama dengan Raja Kertanegara. Di situ saja sudah kita memahami bahwa Gajah Mada itu memang salah satu keturunan dari yang mati bersama Raja Kertanegara itu. Apakah Brahmananya, apakah Mahavardhamantrinya. Karena Mahavardhamantri itu kan juga patih sepuh. Itu patih yang ulung itu. Karena tidak cocok dengan pemikiran Raja Kertanegara, dia dilengser, dijadikan apa namanya, hanya dijadikan apa namanya Mahavardhamantri gitu aja di kerajaannya, diganti sama Kebo Tengah dan Aragani itu. Karena apa? Karena pemikirannya yang terlalu cerdas, tidak setuju adanya kebijakan-kebijakan politik Gajah Mada, akhirnya dilorot. Dilorot hanya sebagai penasehat begitu saja. Itu Patih Raganata. Apakah tidak mungkin ya keturunan-keturunan yang patih yang cerdas itu salah satunya nanti ketika Majapahit berdiri Gajah Mada lah yang akhirnya tampil. Bisa dari keturunan Brahmana pun juga bisa. Makanya ini perlu penelitian. Tapi di sini kita sudah bisa mengkotak di sini hasil daripada pemikiran ini Mbak Risa bisa mengkotak yang dari Amadhanom tadi, kemudian dari Lamajang, kemudian dari Lamongan itu hanya berdasarkan asumsi-asumsi berdasarkan data yang kurang kuat. Artinya masih perlu penelusuran data fakta yang lebih akurat lagi seperti prasasti. Nah, untuk ini itu adalah prasasti Gajah Mada itu dikeluarkan oleh Gajah Mada sendiri pada tahun 1351 berdasarkan apa? Berkenaan dengan pembangunan Caitya di Singosari, ya di percandian Singosari itu. Tapi Caityanya di mana itu kita tidak tahu. Ada yang pernah berpendapat bahwa Caitya bangunan stupa itu adalah stupa Sumberawan, tapi itu pun masih perlu penelitian yang lebih apa namanya lebih lebih detail lagi untuk membenarkan bahwa Caitya itu sebetulnya adalah stupa Sumberawan itulah. Nah, tapi terlalu jauh tempatnya itu terlalu jauh padahal prasastinya sendiri ditemukan di sekitar Candi Singosari komplek percandian Singosari itu gitu nggih Mbak Risa. Tapi kita bisa apa namanya bisa sedikit menentukan bahwa Gajah Mada itu asalnya ya dari Singasari ternyata memang masih keturunan cucu-cucu dari apa namanya orang-orang Singasari yang pernah hidup bersama dengan Raja Kertanegara. Nah, begitu.
1: Siap, Pak Suwardono. Semakin paham ini, walaupun saya baru ikuti bagian 2, tapi insya Allah sudah semakin memahami asal-usul dari Patih Gajah Mada ini, Pak Suwardono. Baik, siap. Matur nuwun sangat, Pak Suwardono, malam ini sudah berkenan hadir untuk meliterasi kami semua tentang Serat Pararaton, biografi Gajah Mada bagian kedua. Insya Allah ketemu lagi pekan bulan depan ya, Pak Suwardono ya.
0: Ya, 2 minggu lagi di episode ke-32, entah apa kita nanti bahas setelah ini, mungkin tetap hubungannya dengan Gajah Mada, mungkin apakah Pasundan, mungkin Pasundan, ya mudah-mudahan tetap Mbak Risa.
1: Siap, ya. Insya Allah.
0: Nanti ditinggal lagi seperti Mbak Mira.
1: Baik, siap Pak Suwardono. Matur nuwun sangat. Sugeng dalu Pak Suwardono. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti bersama saudara untuk malam hari ini obrolan komunitas kita tentang Serat Pararaton episode ke-31. Biografi Gajah Mada bagian kedua, menelusuri asal-usul Gajah Mada bersama pemerhati sejarah kita Bapak Suwardono. Anda bisa simak kembali ya siaran kami malam hari ini di portal YouTube kami RRI Malang Official.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, selama ini nasi dari beras memang menjadi bahan makanan pokok yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tapi tahukah Anda, Indonesia sebenarnya memiliki banyak pilihan sumber karbo selain beras. Ada jagung, ketela pohon atau singkong, kemudian sagu, garut, sukun, kentang, ubi jalar hingga talas. Bahan-bahan ini, saudara, sudah lama dikonsumsi masyarakat di berbagai daerah sebagai sumber pangan. Pangan lokal, ini merupakan pangan yang dikembangkan dan dikonsumsi masyarakat sesuai potensi serta kearifan daerahnya. Sebenarnya kita tidak kekurangan pilihan makanan ya, hanya saja sebagian masyarakat kita, sebagian besar begitu ya, sudah sangat terbiasa mengandalkan beras. Salah satu contoh adalah ketela pohon atau singkong, saudara. Tanaman ini menjadi makanan pokok nomor 3 setelah padi dan jagung bagi masyarakat Indonesia. Singkong ini mudah beradaptasi dan bisa tumbuh subur mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, termasuk di lahan yang kurang subur. Tidak hanya direbus atau digoreng, singkong juga bisa diolah menjadi tepung mokaf, tapioka, gaplek, dan berbagai produk makanan lainnya. Artinya, pangan lokal bukan sekedar makanan tradisional, pemanfaatannya bisa menjadi bagian dari upaya memperbanyak pilihan sumber karbohidrat sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Selanjutnya nanti kita akan mengenal garut, sukun, dan jagung ya, yang juga memiliki potensi besar sebagai pangan lokal Indonesia.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Selain singkong, saudara, Indonesia ini juga memiliki garut atau arairut yang merupakan tanaman penghasil umbi. Umbi garut ini bisa diolah menjadi berbagai makanan seperti makanan bayi dan juga keripik. Tanaman yang satu ini, saudara, juga relatif mudah ya, tumbuh dan juga sering ditemukan di pekarangan, terutama di tempat-tempat yang rindang. Garut juga menarik karena memiliki serat yang halus dan tidak mengandung gluten. Karena itu, bahan ini telah dikaji sebagai alternatif pangan dalam sejumlah penelitian. Kemudian ada sukun, buah yang dikenal secara internasional sebagai sebutan breadfruit ini sudah lama dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai makanan tradisional ataupun makanan ringan. Sukun, saudara, juga memiliki kandungan karbohidrat yang bisa tumbuh di lahan kering. Selain untuk pangan, tanaman sukun juga dimanfaatkan untuk penghijauan. Ada jagung juga yang tentu sudah sangat akrab dengan masyarakat kita ya. Tanaman ini, saudara, relatif mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia. Jagung ini bisa diolah menjadi tepung, kemudian pati, makanan ringan, popcorn, jenang, hingga nasi jagung. Kita juga mengenal berbagai jenis jagung seperti jagung mutiara, jagung manis, jagung brondong, dan jagung ketan atau pulut, saudara. Keragaman ini menunjukkan bahwa bahan pangan lokal bisa diolah menjadi banyak pilihan makanan. Jadi, sumber karbohidrat tidak selalu berasal dari beras ya. Ada banyak sekali jenis pangan lokal yang bisa terus dikembangkan sesuai dengan potensi daerah. Setelah ini, saudara, kita akan membahas sagu dan kentang sebagai bagian dari kekayaan pangan Indonesia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Yes!
5: Apa sih yes?
4: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
5: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 한번 딱 산책이야.
1: 한번 더 빠져요.
0: 예.
1: 예.
0: 안녕하세요.
1: 예. 에이, 부. 자, 창의 러프.
0: 어?
1: 오케이, 시작.

0: Dedrik.
1: Nggih.
0: Kok sini ngene? Rung sarapan.
1: Jereng.
0: Lah iki jajane ra gawane sarapan sik.
2: Pendengar, kalau berbicara tentang pangan lokal Indonesia, sagu ini menjadi salah satu bahan yang sangat menarik untuk dibahas. Sagu ini merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang produktif. Tanaman ini, saudara, umumnya tumbuh di lahan payau ya dan tergenang air, sehingga pengembangannya tidak harus bersaing dengan tanaman lain dalam penggunaan lahan. Sagu ini juga menjadi sumber pangan masyarakat di berbagai wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Riau, Kepulauan Riau hingga Aceh. Indonesia, saudara, bahkan memiliki kawasan sagu yang sangat luas. Sebagian besar sagu dunia berada di negara kita, dengan kawasan terbesar terdapat di Papua. Sagu dapat diolah menjadi tepung dan berbagai jenis makanan. Potensinya yang besar membuat sagu bisa menjadi salah satu pilihan sumber karbohidrat selain beras. Selain sagu, saudara, ada kentang yang juga bisa menjadi sumber karbohidrat ya. Tanaman ini umumnya tumbuh dengan baik di daerah dataran tinggi. Kentang tidak hanya dikonsumsi sebagai umbi, tapi juga bisa diolah menjadi pati dan berbagai olahan makanan lainnya. Kalau kita melihat potensi ini, saudara, sebenarnya negara kita memiliki banyak sekali sumber pangan yang bisa dikembangkan begitu ya. Sagu dan kentang ini menjadi dua contoh bahwa sumber karbohidrat kita sangatlah beragam. Pemanfaatan pangan lokal juga tidak harus berarti meninggalkan beras sepenuhnya. Yang paling penting adalah memperluas pilihan pangan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah. Masih ada ubi jalar dan talas ya, yang juga memiliki peran penting sebagai sumber karbohidrat. Akan kita bahas sesaat lagi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita masih tetap membahas tentang pangan lokal sebagai alternatif sumber karbohidrat. Ada ubi jalar yang termasuk salah satu sumber karbohidrat utama setelah padi, jagung, dan juga ubi kayu, saudara. Ubi jalar ini biasanya dikonsumsi sebagai makanan tambahan ya, atau makanan sampingan. Namun, di Papua dan Maluku, saudara, ubi jalar ini menjadi salah satu makanan pokok. Di dataran tinggi Jaya Wijaya, ubi jalar bahkan menjadi sumber utama karbohidrat masyarakat setempat dan memenuhi sebagian besar kebutuhan kalori penduduk. Selain ubi jalar, ada talas. Tanaman yang satu ini, saudara, bisa ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari kawasan tepi pantai hingga daerah pegunungan. Umbi talas ini juga cukup populer sebagai bahan makanan dan produksinya cukup tinggi ya, khususnya di beberapa daerah seperti Papua dan juga Jawa. Jika melihat semua potensi ini, saudara, Indonesia sebenarnya memiliki banyak sekali pilihan sumber karbohidrat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Diversifikasi pangan bukan berarti masyarakat harus meninggalkan beras begitu ya. Tujuannya adalah memperluas pilihan makanan dan mengoptimalkan pangan yang tersedia sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Dengan memanfaatkan pangan lokal, kita tidak hanya memiliki lebih banyak pilihan makanan, tapi juga bisa mendukung ketahanan pangan dan membuka peluang pengembangan ekonomi daerah. Jadi, pangan lokal ini bukan sekedar makanan tradisional, di dalamnya ada potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga kekayaan pangan Nusantara. Jadi, mari kita mulai mengenal kembali pangan yang ada di sekitar kita dan menjadikannya bagian dari pilihan makanan sehari-hari.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

pangan. Ini merupakan salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia. Dimanapun kita berada tentu membutuhkan makanan ya untuk memenuhi kebutuhan energi dan menjaga tubuh kita tetap sehat. Namun, pola konsumsi masyarakat Indonesia masih cenderung kurang beragam dan banyak bergantung pada sumber karbohidrat tertentu. Padahal negara kita ini memiliki banyak sekali kekayaan pangan lokal ya, seperti beras, jagung, sagu, singkong, ubi jalar hingga berbagai buah, kemudian sayuran dan juga kacang-kacangan plus biji-bijian. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, pangan lokal ini merupakan makanan yang dikonsumsi masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Itu artinya, pangan lokal sangat berkaitan dengan kondisi wilayah, kemudian lingkungan, serta kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Karena itu, pemenuhan pangan pokok sebenarnya tidak harus bergantung hanya pada satu jenis makanan saja. Pemerintah juga telah mendorong diversifikasi pangan melalui Perpres Nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Diversifikasi pangan ini, saudara, adalah memperbanyak pilihan sumber makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan beras atau makanan tertentu ya, tapi kita bisa mulai mengenal dan mengkonsumsi sumber pangan lain yang tersedia di sekitar kita. Selain membantu ketahanan pangan, keberagaman makanan ini juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan karena tubuh memperoleh berbagai zat gizi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Salah satu manfaat dari diversifikasi pangan lokal adalah membantu meningkatkan asupan zat gizi dalam tubuh kita. Kita tentu membutuhkan berbagai zat gizi ya, bukan hanya karbohidrat saja, tapi kita juga memerlukan protein, vitamin, mineral, serat, dan gizi lainnya. Contohnya umbi-umbian saudara seperti ubi jalar dan singkong, ini bisa menjadi sumber karbohidrat kompleks dan juga serat ya. Kemudian buah-buahan lokal seperti mangga, pisang, dan pepaya, ini menyediakan vitamin, mineral, serta serat pangan. Ada juga kacang-kacangan seperti kacang tanah, kemudian kedelai yang bisa menjadi sumber protein nabati. Dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan, tentu saja kebutuhan gizi tubuh kita bisa dipenuhi dari sumber yang lebih beragam. Sebaliknya, pola makanan yang terlalu bergantung pada satu jenis makanan ini bisa meningkatkan resiko kekurangan zat gizi tertentu. Kekurangan mikronutrien dalam jangka panjang, saudara, itu bisa berkontribusi ya terhadap berbagai masalah kesehatan tubuh. Bahkan, data dari Badan Ketahanan Pangan tahun 2021 ini menunjukkan adanya perbedaan pola konsumsi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, saudara. Masyarakat pedesaan tercatat lebih banyak mengkonsumsi padi-padian, umbi berpati, serta sayur dan buah dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pangan yang tersedia di lingkungan sekitar itu bisa menjadi bagian penting dari pola makan masyarakat. Jadi pendengar, sebenarnya tidak sulit begitu ya untuk mulai melakukan diversifikasi pangan. Kita bisa memulai dari menu sehari-hari yang ada di rumah. Tidak harus langsung mengganti makanan pokok, tapi kita bisa melakukan secara bertahap dengan menambahkan berbagai sumber pangan lokal ke dalam menu keluarga.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Mengkonsumsi makanan yang beragam ini bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan gizi, pola makan yang baik juga bisa membantu menjaga kesehatan dan menurunkan berbagai faktor risiko penyakit tidak menular. Contohnya seperti jagung, kemudian kacang-kacangan, sayuran, dan umbi-umbian, ini bisa menjadi sumber serat dalam makanan sehari-hari, saudara. Serat sendiri memiliki peran penting dalam membantu mengontrol kadar gula darah dan menjaga berat badan. Hal ini berkaitan dengan pencegahan berbagai masalah kesehatan termasuk diabetes tipe 2. Ada juga ubi jalar yang memiliki kandungan beta-karoten dan antioksidan. Sementara itu yang berwarna ungu ya, ubi jalar ungu, mengandung antosianin atau senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan, saudara. Buah-buahan tropis seperti manggis, rambutan, ini juga ternyata memiliki berbagai senyawa seperti polifenol dan antioksidan. Namun, yang perlu diingat adalah satu jenis makanan tidak bisa dianggap sebagai obat atau jaminan pencegahan penyakit. Manfaat kesehatan akan lebih optimal ya jika kita mengkonsumsi makanan yang beragam dan juga seimbang. Selain itu, saudara, pangan lokal juga memiliki kaya sekali serat, penting sekali untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Singkong, jagung, dan berbagai sayuran ya, ini bisa memenuhi kebutuhan serat yang ini membantu memperlancar buang air besar, mencegah sembelit, dan mendukung keseimbangan mikrobiota atau bakteri baik yang ada dalam usus kita. Pencernaan yang sehat juga berhubungan dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena itu membiasakan konsumsi pangan yang beragam bisa menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan. Namun saudara, manfaat pangan lokal ternyata tidak berhenti pada kesehatan tubuh saja ya. Diversifikasi pangan juga berkaitan dengan ketahanan pangan itu sendiri dan kelestarian lingkungan.

0: Selain bermanfaat bagi kesehatan, pemanfaatan pangan lokal juga memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Ketika masyarakat mengkonsumsi pangan yang tersedia di daerahnya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah bisa dikurangi. Hal ini menjadi penting terutama ketika terjadi krisis atau bencana yang bisa mengganggu distribusi bahan makanan. Pangan lokal, saudara, juga umumnya lebih sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Beberapa jenis tanaman bahkan bisa tumbuh baik tanpa membutuhkan input pertanian yang terlalu tinggi begitu. Dengan memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di sekitar kita, masyarakat juga bisa membantu mempertahankan keberagaman pangan sekaligus mendukung potensi ekonomi daerah. Bayangkan jika singkong, jagung, sagu, ubi jalar, kacang-kacangan dan sayuran, dan juga buah-buah lokal tidak hanya diproduksi, tapi juga semakin banyak dikonsumsi dan diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Petani mendapatkan pasar, pelaku usaha memiliki bahan baku, sementara masyarakat mendapatkan lebih banyak pilihan makanan. Karena itu diversifikasi pangan sebenarnya bukan hanya sekedar mengganti makanan pokok, ini merupakan upaya untuk membangun pola konsumsi yang lebih beragam, sekaligus memanfaatkan kekayaan pangan yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan pilihan yang semakin beragam dan juga seimbang, kita juga ikut menjaga kesehatan sekaligus mendukung ketahanan pangan Indonesia. Jadi, mari kita mulai kenali lagi pangan yang ada di sekitar kita, karena pangan lokal bukan hanya warisan budaya, tapi juga bagian dari masa depan kesehatan dan ketahanan pangan masyarakat.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa. Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Akhir kata kerabat kerja Pro 1 RRI Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari ini bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI atau Ustadz Rosyad tentang membuka pintu rejeki yang barokah. Kemudian dilanjutkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Pagi. Dan dalam Malang pagi ini juga kami akan sampaikan berbagai informasi pendengar. Dan pada pukul 7 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Pada pukul 8 dalam Malang pagi ini kami hadirkan dialog interaktif Malang Menyapa. Hari ini berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang yang akan menjelaskan ya mengenal influenza A atau H3N2 dan bagaimana upaya pencegahannya pendengar. Dan pukul 9 kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini. Dan dalam Malang siang ini pada pukul 10 kami hadirkan dialog interaktif Malang siang ini dan kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali Mutiara Pagi hadir kembali pukul 5 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk mengawali pagi hari kita supaya lebih segar dan lebih semangat ya untuk menjalani hari Selasa ini 22 September 2026. Nah, untuk pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita mengangkat satu tema, membuka pintu rezeki yang barokah. Nanti tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Rosyad ya. Pagi hari ini monggo silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Anda bisa mengirimkan WhatsApp berupa teks atau voice note, atau juga Anda bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama, sekali lagi di 081-555-600-915, atau juga boleh telepon di 495850. Nah, pagi hari ini kita coba untuk tersambung bersama dengan Ustadz Rosyad. Namun jangan kemana-mana pendengar, kita nanti akan kembali lagi ya bersama dengan Ustadz Rosyad dalam Mutiara Pagi. Tetap di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang.

0: Ya pendengar, masih dalam Mutiara Pagi, saya akan temani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan juga sesuai tadi yang saya sampaikan ya, bahwa hari ini Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Rosyad mengangkat satu tema, membuka pintu rejeki yang barokah. Nah pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Rosyad. Assalamualaikum Ustadz Rosyad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi hari ini Ustadz Rosyad.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ustadz Rosyad, hari ini temanya tentang membuka pintu rezeki yang barokah, ya. Seperti apa? Monggo untuk mukadimah disampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Malang di tahun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi lewat ujara untuk membahas dan meningkatkan pemahaman kita tentang agama. Yang pagi hari ini kita akan membahas bersama tentang membuka rezeki yang barokah. Para pendengar, rezeki itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Salah satu yang menjadi standar kehidupan kita ini ingin menjadi sejahtera apa tidak, salah satunya adalah rezeki. Karena itu penting bagi kita untuk mengkaji bersama bagaimana caranya kita bisa membuka pintu rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang selalu bertambah kebaikannya bagi kita. Bukan rezeki yang menjadikan kebaikan kita semakin berkurang. Tetapi rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang menjadikan kebaikan selalu bertambah bagi kita. Baik kebaikan amal, kebaikan apapun yang ada pada diri kita, itu menandakan rezeki kita adalah rezeki yang barokah. Kesehatan kita bertambah, kebahagiaan kita bertambah, ketenangan kita bertambah. Itu menandakan rezeki yang kita terima itu adalah rezeki yang barokah. Dan rezeki itulah yang kita idam-idamkan bersama. Karena para pendengar RRI Plus 1 Malang, banyak di antara kita, banyak orang-orang yang seakan-akan hartanya bertambah, tapi kebahagiaannya tidak bertambah. Bisa kita rasakan itu dalam kehidupan kita. Terkadang kita mendapatkan rezeki, seakan-akan materi kita bertambah, tapi kebahagiaan kok tidak bertambah. Tapi ada juga orang, ada juga di antara kita yang rezeki materinya

kita itu telah menuntun, telah mengajari kepada kita semuanya bagaimana rezeki yang kita terima itu akan menambah kebahagiaan, akan menambah ketenangan, akan menambah kebaikan pada kehidupan kita. Karena percuma kalau rezeki kita bertambah, materi kita bertambah, tapi kebahagiaan tidak bisa kita rasakan. Dan apa saja caranya untuk membuka pintu rezeki yang barokah tersebut? Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrihi, qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara." Pertama, para pendengar, agar kita mendapatkan rezeki yang barokah, yang menjadi persyarat pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapapun yang bertakwa kepadaku, kata Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari seluruh masalah yang dihadapi. Para pendengar, kita manusia hidup di dunia ini tidak mungkin tidak punya masalah. Semua masalah, semua manusia yang hidup ini pasti mempunyai masalah sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Dan masalah ini salah satu yang menjadikan kehidupan kita itu terasa tidak nyaman, terasa tidak tentram, terasa ada gangguan karena kita punya masalah. Tetapi bagi siapapun yang bertakwa kepada Allah, janji Allah adalah yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia terima. Dan ini rezeki, rezeki. Kita kadang-kadang kan tidak memahami itu. Dipikir rezeki itu adalah hanya bertambahnya materi, bertambahnya harta. Kata Allah, solusi diberikan jalan keluar dari setiap masalah itu juga rezeki. Dan syaratnya kita akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi, diberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi itu adalah bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun orangnya yang bertakwa kepadaku, kata Allah, maka akan saya berikan jalan keluar, kata Allah, dari segala masalah yang dia hadapi. Kemudian selain itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Jadi rezeki itu kadang-kadang kita dapatkan, kita terima, yang itu di luar dari apa yang kita upayakan, di luar dari apa yang kita usahakan. Kadang-kadang kita menghitung-hitung seakan-akan mengerjakan sesuatu itu akan

0: mendatangkan harta, akan menambah materi, akan menambah rezeki. Ternyata dari usaha yang kita gadang-gadang itu malah kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah menyangka sama sekali dari sesuatu itu kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah, siapapun orangnya yang bertakwa kepada Allah, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Jadi fungsi bertakwa itu, para pendengar RRI, selain kita akan diberikan jalan keluar, akan diberikan kemudahan dari masalah yang kita hadapi, yang kedua, kita pun akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak pernah kita sangka, dari arah yang tidak pernah kita duga. Tidak hanya itu, para pendengar, kata Allah, lanjut ayat tersebut adalah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang menyandarkan, yang menyerahkan segala urusan di dunia ini hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan rezeki terhadap kita. Apapun yang kita perlukan akan dicukupi oleh Allah. Dan kadang-kadang itu terjadi di luar nalar. Kalau kita hitung-hitung, kadang-kadang kita ini merasa tidak bisa melakukan seperti itu. Tapi toh akhirnya kita bisa melakukan itu. Kita butuh sekian juta yang menurut hitungan akal kita, kita tidak mungkin mempunyai uang sebanyak itu. Toh kita bisa melaksanakan. Dan itu akan jadi Allah yang akan diberikan kepada mereka yang menyandarkan, yang menyerahkan segala urusan di dunia ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, para pendengar RRI, penting bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita diberikan kemudahan kalau kita mendapatkan masalah, dan agar kita diberikan rezeki serta dicukupkan kebutuhan kita oleh Allah dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Karena itu orang-orang tua kita dulu, para pendengar RRI, itu seringkali mengatakan ada enek dino, enek bengi, enek rezeki. Enek dino, enek dunyo, enek bondo, enek bengi, enek rezeki. Allah telah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Tetapi biar rezeki itu menambah kebaikan kepada kita, maka salah satu cara membukanya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusan kita, segala kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita menyandarkan sesuatu itu kepada sifatnya keduniaan. Kita sandarkan, kita serahkan urusan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selain bertakwa, kita memperbanyak Istighfar. Karena istighfar itu juga akan menjadikan, akan memberikan kemudahan kepada kita kalau kita ada masalah. Kata Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan setiap kesedihan, setiap masalah, jalan keluarnya. Dan setiap kesempitan, kesulitan akan dilapangkan dan akan diberikan rezeki yang halal dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Jadi kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan menjadikan kita diberikan kemudahan dari setiap masalah, diberikan kelapangan dari setiap kesempitan, dan kita pun akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Dan istighfar itu tidak sesuatu yang sulit, tidak sesuatu yang berat kepada kita. Istighfar itu kita minta ampun kepada Allah. Tentu saja ketika kita minta ampunan itu dengan cara yang sungguh-sungguh, kita menyesali atas segala kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita merenungkan setiap kesalahan-kesalahan, setiap dosa-dosa yang kita laksanakan. Dan kita menangis kepada Allah untuk agar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah. Sebagai akibat karena kita menyesali perbuatan kita, kita bertobat kepada Allah, kita mohon maaf kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu, akibatnya kita diberikan tiga hal. Tiga hal apa? Kita akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Yang kedua, akan diberikan kelapangan dari setiap kesempitan, kesulitan, ada apapun terasa ringan. Karena itu orang-orang tua kita mengajarkan dalam bahasa yang sederhana agar kita diberikan kemudahan. Lah, cara kita diberikan kemudahan itu kita harus beristighfar. Dan yang ketiga, fungsi istighfar itu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Jadi yang pertama tadi, para pendengar, kita bisa membuka pintu yang barokah dengan cara kita bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita beristighfar. Beristighfar itu bisa melapangkan hati kita, dan ternyata akibatnya bisa melapangkan rezeki kita. Demikian pengantar yang bisa kami berikan.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz Rosyad. Bagaimana cara membuka pintu rezeki yang barokah? Jadi kalau doa itu minta rezekinya bukan yang banyak begitu ya, Ustadz Rosyad ya. Banyak dan barokah boleh ya Ustadz ya, doa gitu ya.
0: Ya, kita sekalian kalau berdoa itu minta yang banyak, dan plus barokah. Nah, tetapi dia, rezeki yang barokah itu kan ada syaratnya. sama misalkan kita diberikan rezeki 1 juta, 100 juta, itu rasanya kan beda.
1: Baik, Ustadz, pagi hari ini sudah ada yang gabung di WhatsApp ya, beberapa WhatsApp sudah masuk, tapi saya mau terima telepon dulu ini yang gabung pagi hari ini. Coba kita terima telepon dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali Mbak Gelora sendiri.
1: Nge, Pak Suko di Krian, Sidoarjo. Nge, monggo silakan.
2: Nge, kalau nama HP milik Nyonya saya.
1: Nge, monggo silakan Pak Suko.
2: Nge, matur nuwun. Assalamualaikum Ustaz Rosad. Semoga sehat selalu kali Mbak Gelora.
1: Amin.
2: Amin. Nge, sebelumnya minta maaf, barangkali ini di luar tema membuka soal masalah rezeki yang barokah. Saya baca Ustaz di surah kitab suci Al-Quran, surah Al-Mudassir, ayat 6 sama ayat 7. Ini yang saya baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wasabi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamnun tastakbir. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ayat ketujuh, wali rombika wasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, di antara makna arti dua surat ini, mohon penjelasan Ustaz, ini yang bagaimana. Matur nuwun Ustaz, Rosad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suko di Krian, Sidoarjo. Oke, monggo silakan Ustaz Rosad.
0: Di pertanyaan
1: di tadi disampaikan untuk maksud dari dua ayat dari Quran surat Al-Mudassir ayat 6 sampai 7, maknanya dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Kemudian dalam ayat ke-7, dan karena Tuhanmu bersabarlah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Suko. Pertanyaannya sangat luar biasa, Mbak Laras. Memang cara beribadah, tingkatan-tingkatan ketakwaan antar kita itu berbeda antara satu dengan yang lain. Termasuk juga beribadah, itu juga berbeda. Ini sama dengan begini Pak Suko, kalau kita beribadah itu karena kita takut dengan neraka, maka keimanan kita kualitasnya masih kurang. Yang seharusnya dilakukan itu adalah kita beribadah ya karena itu kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tugas kita kepada Allah tanpa mengharapkan sesuatu. Demikian juga ketika kita bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain, membantu kepada orang lain, itu sodako, itu juga menjadikan harta kita bertambah, rezeki kita bertambah. Ada beberapa hal yang saya jelaskan tadi, baru dua. Yang pertama adalah istighfar dan bertakwa. Itu bisa membuka pintu rezeki yang barokah. Barokah itu kan bertambah kebaikan. Bisa juga bertambah banyaknya volume harta yang kita terima, juga kualitas harta yang kita terima. Nah yang ketiga, itu juga sodako. Orang sodako itu dalam ajaran agama kita, secara logika harta yang kita keluarkan itu kan berkurang. Tetapi konsep agama kita, siapapun yang bersedekah, maka prinsipnya harta itu tidak berkurang, tetapi akan malah bertambah. Jadi yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu rezeki yang barokah adalah dengan cara sedekah, dengan cara sedekah. Tetapi agar kualitas sodako kita itu lebih baik dan bertambah, kita diupayakan untuk tidak bersedekah itu dalam rangka untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Itu otomatis akan diberikan oleh Allah, karena itu janji Allah. Termasuk juga istighfar. Istighfar itu kan kita mohon ampun. Tidak ada kaitannya dengan minta bertambahnya rezeki. Tetapi kalau istighfar kita itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, tiap hari kita perbanyak baca istighfar, maka salah satu akibatnya dari kita sering baca istighfar itu, pintu rezeki yang barokah itu akan dibuka. Dan kita akan diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan diniati dengan membaca istighfar itu agar kita mendapatkan rezeki yang barokah. Tetapi niatan kita adalah itu kita laksanakan karena memang kita banyak kesalahan. Termasuk juga kita bertakwa kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali beribadah. Fungsi kita ini kan menjadi hamba, abid, menjadi hamba. Kalau kita menyadari diri kita menjadi hamba, maka diri kita ini kecil. Karena Allah itu maha segala-galanya, maka kita menyandarkan apapun yang ada kita laku, yang ada ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kita beribadah, kita memuja kepadanya. Dengan cara apa kita memuja itu? Beristighfar itu kan memuja. Kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertakwa kepada Allah. Itu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersedekah, itu menjalankan perintahnya. Karena bersedekah itu susah. Secara matematika harta kita akan berkurang. Tetapi janji Allah, kalau itu kamu lakukan, istighfar kamu lakukan, kamu laksanakan, kamu selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita menyerahkan segala urusan di dunia ini hanya kepada Allah. Kita menyandarkan apapun yang ada di dunia ini hanya Allah. Kita tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Salah satu bukti kita takut itu adalah kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Akibat dari perbuatan yang kita lakukan itu, Allah berjanji, rezekimu itu aku yang akan menanggung, kata Allah. Dan akan diberikan, akan ditambah rezeki itu dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Jadi, Pak Suko, bersedekah itu memang salah satu akibatnya itu akan menjadikan harta kita bertambah. Tetapi jangan diniati kita bersedekah itu untuk agar rezeki kita bertambah. Karena kalau kemudian rezeki itu tidak ditambah oleh Allah, kita akan mendapatkan penyesalan, kekecewaan yang kita dapatkan. Karena kita berharap dengan bersedekah agar rezeki kita bertambah. Kita niati bersedekah itu memang kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Suko.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo sudah ditanggapi untuk pertanyaannya pagi hari ini. Kemudian juga di WhatsApp Ustadz Rosyad, coba saya bacakan, ada Ibu Indah di Pasuruan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ustadz, mengapa banyak orang menganggap orang sukses rezeki itu hanya dengan banyaknya uang, harta, kekayaan? Padahal sebenarnya rezeki itu juga mencakup banyak hal. Rajin sholat, anak yang patuh, soleh, istri yang taat, badan sehat, keluarga yang bahagia, dan lain-lain kan juga termasuk rezeki. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih.
0: Assalamualaikum Bu, siapa tadi melarang?
1: Bu Indah di Pasuruan.
0: Bu Indah di Pasuruan, betul sekali Bu Indah, orang-orang banyak yang berpersepsi seakan-akan rezeki itu hanya bertambahnya harta yang kita punya. Padahal rezeki itu tidak hanya itu, banyak hal. Kesehatan itu seringkali rezeki yang jarang kita syukuri, padahal sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Dan sehat itu nikmat. Itu salah satu contoh kita sering melupakan rezeki yang berupa sehat itu. Rezeki yang berupa kesempatan kita masih diberikan waktu oleh Allah itu juga rezeki. Kita diberikan keluarga yang baik juga rezeki. Diberikan istri yang baik rezeki. Diberikan anak yang soleh-soleha juga rezeki. Jadi macam-macamnya rezeki Allah itu banyak sekali. Tidak hanya bertambahnya materi, tetapi itu semua tadi yang saya sebutkan adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang baik menjadikan hati kita tenang, menjadikan kita bahagia. Punya suami istri yang baik juga menjadikan kita bahagia. Dan itu kita syukuri. Karena kata Allah, istri dan anak itu kadang-kadang menjadi sumber fitnah bagi kita. Karena itulah tadi Pak Suko juga mengatakan kita harus bersabar. Sabar menghadapi itu semuanya. Karena sabar itu adalah ujian keimanan bagi kita. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kita syukuri. Karena apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukurinya, maka rasa nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Dan rasa nikmat itu rezeki juga. Rasa nikmat itu rezeki. Ini kan juga jarang kita renungkan. Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk merasakan kenikmatan. Ada yang hartanya bertambah tapi malah menjadi gelisah. Ada yang seakan-akan hidupnya biasa-biasa tapi kebahagiaannya luar biasa. Ini sering jarang kita merenungkan rasa nikmat itu. Dan rasa nikmat itu penting sekali. Karena rasa nikmat itu yang menenangkan batin kita, yang menjadikan kehidupan kita akan menjadi sejahtera. Jadi betul Bu Indah, rezeki itu tidak hanya berupa bertambahnya harta yang kita miliki, tapi banyak hal yang itu seringkali jarang kita renungkan, jarang kita sadari bahwasanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Lara.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Indah di Pasuruan ya pagi hari ini. Kemudian di line telepon ada yang sudah bergabung. Coba kita terima telepon dulu. Ini ada siapa nih? Assalamualaikum, selamat pagi. Nggih, assalamualaikum. Ibu atau Bapak, sampun tersambung teleponnya. melalui WhatsApp, monggo. Dengan ibu siapa? Nggih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kuni.
1: Dengan ibu Kuni, monggo silakan ibu.
3: Iya. Yeah.
1: Halo? Ibu Kuni ngapunten, suaranya terputus-putus, ini mungkin bisa disampaikan kembali pertanyaannya.
3: Halo.
1: Nggih,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo silakan Bu Kuni.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu.
3: Pendengar setia RRI. Mulai dulu tapi baru bisa masuk. Ini dengan adanya doa dari doa yang diterima sama Allah. Apakah orang tua itu berdoa untuk anaknya? Apa memang dikabuli sama Allah? Memang dikabuli apa Ustaz? Gitu aja. Terima kasih Ustaz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya apakah orang tua yang berdoa untuk anaknya apakah nanti akan dikabulkan oleh Allah, begitu nggih? Dari pertanyaan Bu Kuni. Monggo silakan Ustaz.
0: Yeah. Assalamualaikum Bu Kuni. Ini Bu Kuni ini menghayati betul Mbak Laras. Kekhawatiran yang dirasakan orang tua itu, Bu Kuni harus hati-hati ucapannya, biarpun apa kita, dalam keadaan kita bergurau harus hati-hati, karena ucapan orang tua kepada anaknya itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tugas berat bagi kita selaku orang tua adalah menjaga perkataan terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang perkataan itu biarpun tidak kita niati berdoa, itu menjadi doa bagi orang tua terhadap anaknya. Karena itu seharusnya orang tua itu berhati-hati dan berkata baik terhadap anak-anaknya. Apapun kondisinya, biarpun dalam keadaan marah atau apapun, orang tua harus lapang dada. Biar tidak berkata yang tidak-tidak kepada putra putrinya. Kali lagi, para pendengar RRI, ucapan itu biarpun tidak kita niati doa, kalau itu ucapan orang tua kepada anaknya, itu bisa menjadi doa. Karena itu harus hati-hati. Hati-hati betul dan bersabar betul. Berlapang dada betul. Kalau kemudian anak-anak bagi orang tua, itu juga begitu. Anak-anak itu bisa doanya, itu bisa menghapus segala kesalahan orang tua kalau anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu juga barokah dari Allah. Rezeki yang barokah dari Allah. Karena dua anak yang soleh itu akan menghapus segala kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena itu aset yang paling besar adalah menjadikan dan mempunyai anak-anak yang soleh, soleha. Anak-anak soleh yang soleha juga menjadi pintu dibukanya, pintu rezeki yang barokah. Dan karena itu orang tua harus hati-hati. Ucapan orang tua itu menjadi doa untuk anak-anaknya. Dan doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bu Kuni.
1: Ya baik, terima kasih sudah ditanggapi ya Ibu Kuni pertanyaannya pagi hari ini. Ustadz, karena keterbatasan waktu, ini masih ada dua WhatsApp yang belum dibacakan. Mungkin bisa ditanggapi secara singkat nggih. Ini ada Pak Yudi di Singosari bertanya tentang Nasihat itu suatu kebenaran membawa kebaikan, tapi sering tidak mau diterima. Nah, kenapa manusia itu termasuk pemimpin? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini dari Pak Teo di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih pagi ini sudah bergabung. Bagaimana hukumnya jika kita bekerja di tempat yang bercampur antara hal yang halal dan syubhat? Apakah hal itu bisa menghilangkan keberkahan rezeki keluarga? Terima kasih. Monggo silakan Ustadz.
0: Terima kasih Pak Yudi. Nasihat baik kadang-kadang ditolak, tidak diterima. Ya, itu berkaitan sama hati Pak Yudi, hati orang yang kita nasihati. Kalau sikulubi maradun fazadumullah marad. Kalau hatinya sudah atos, susah diberikan nasihat. Tapi kewajiban kita hanya menasihati. Kewajiban kita tidak harus menjadikan nasihat kita diterima. Yang penting kita sudah menasehati, sudah gugur kewajiban kita. Pak Tio di Magelang, kalau kita bekerja itu campur, subhat, ini kita ibaratkan begini Pak Tio. ASN itu kan dibayar dari pajak. Pajaknya kan macam-macam, dari yang halal dan yang tidak halal. Yang penting kita melaksanakan pekerjaan itu tidak sesuatu pekerjaan yang dilarang. Dan kita mendapatkan rezeki dari situ, maka itu adalah rezeki yang halal. Sama dengan ASN. ASN itu digaji dari hasil yang tidak semuanya bersih dan halal. Tapi yang dikerjakan oleh ASN itu adalah sesuatu yang tidak melanggar agama, maka rezeki gaji yang diterima juga halal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rosyad pagi hari ini tentang tema kita membuka pintu rezeki yang barokah. Jadi kalau berdoa katanya sekalian yang lengkap gitu ya, selain minta rezeki yang barokah yang banyak juga. Tapi sebagai catatan, ada cara bagaimana membuka pintu rezeki supaya barokah, supaya menambah kebahagiaan, ketenangan, dan kebaikan dalam kehidupan begitu ya. Tadi ada 3 poin, ketakwaan kepada Allah, kemudian juga memperbanyak istighfar dan juga bersedekah, pendengar. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Anda bisa simak kembali Mutiara Pagi edisi hari ini melalui YouTube channel kami ya. Anda bisa buka di YouTube RRI Malang Official. Anda bisa simak kembali tausiah Mutiara Pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah telepon, terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp, terima kasih untuk yang sudah menyimak Mutiara Pagi hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyuci hidung bersih dan sehat. Tuh, contohnya cuci tangan, pakai masker, kalau kumpul di tempat yang berdebu, lapangan, kumpul orang banyak, seperti begitu.
1: Total 7 miliar 90. Jadi pembagian kepada partai politik yang mendapatkan suara per suara 15.000.
2: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Selasa 22 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar pertama pagi ini. Dinas Kesehatan Kota Malang mengimbau masyarakat tidak panik menyikapi temuan influenza H3N2 di wilayah Kota Malang. Hasil pemeriksaan influenza-like illness atau ILI di Puskesmas Dinoyo yang telah dikonfirmasi menunjukkan terdapat 10 kasus H3N2, 4 kasus H1N1, dan 1 kasus influenza B Victoria. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif menyebut H3N2 mendapat perhatian lebih karena keluhan yang ditimbulkan dinilai lebih banyak dibandingkan subtipe influenza lainnya. Masyarakat juga diminta melakukan pencegahan sederhana, salah satunya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau berada di tengah kerumunan.
3: Jadi ingat, ini virus, daya tahan tubuh akan sangat menentukan bagaimana virus ini bisa berkembang atau tidak di tubuh. Ya, kita punya wilayah dalam hal ini adalah puskesmas yang memberikan informasi baik secara langsung maupun informasi lewat media yang kepada masyarakat langsung ini pada saat pelayanan posyandu, kalau tidak langsung pada saat di ruang tunggu pemeriksaan itu ada media untuk memberikan informasi seputar influenza.
2: Selain itu, warga diingatkan menjaga asupan nutrisi untuk mempertahankan daya tahan tubuh karena kondisi imunitas turut berpengaruh terhadap perkembangan infeksi virus. Sementara untuk edukasi, Dinkes Kota Malang melalui Puskesmas terus memberikan informasi kepada masyarakat baik secara langsung saat pelayanan posyandu maupun melalui media informasi di ruang tunggu fasilitas kesehatan. Sementara Dinas Kesehatan Kota Batu mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, PHBS, sebagai langkah mengantisipasi flu-like syndrome. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin, mengatakan penerapan PHBS dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Dr. Icang mencontohkan salah satu PHBS adalah mencuci tangan dan menggunakan masker ketika berada di tempat berdebu atau berkumpul dengan banyak orang. Penggunaan masker juga perlu diperhatikan terutama saat masyarakat beraktivitas di lapangan maupun lingkungan dengan paparan debu. Kebiasaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan saluran pernafasan. Dr. Icang menilai langkah tersebut sederhana, tetapi penerapannya masih perlu menjadi kebiasaan masyarakat.
0: Aktivasinya tetap nomor satu PHBS-nya. Pendidikan hidup bersih dan sehat. Tuh, contohnya cuci tangan, pakai masker, kalau kumpul di tempat yang berdebu, lapangan, kumpul orang banyak, seperti begitu. Simple, but biasanya susah dilaksanakan oleh masyarakat. Gitu ya. Simple. Itu ya. Simple, rasanya dan begitu.
2: Selain gejala tersebut, penderita juga dapat mengalami batuk, pilek, dan hidung meler. Dr. Icang menambahkan cairan hidung pada kondisi tersebut umumnya berwarna jernih dan dapat menyerupai gejala alergi. Penerapan PHBS menjadi langkah yang disampaikan Dinas Kesehatan Kota Batu untuk menjaga kesehatan masyarakat dari gangguan saluran pernapasan. Kebiasaan mencuci tangan dan penggunaan masker pada kondisi tertentu menjadi bentuk pencegahan yang dapat dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait kewaspadaan terhadap varian flu-like syndrome maupun influenza-like illness yang banyak ditemukan akhir-akhir ini.
4: Tentang virus flu-like syndrome, setahu saya itu kondisi yang gejalanya mirip flu. seperti demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan badan terasa lemas. Karena gejalanya cukup umum, kita tetap perlu waspada. Untuk yang kedua, pencegahannya bisa dengan menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau sedang sakit atau berada di tempat ramai, menjaga daya tahan tubuh, dan kalau mengalami gejala sebaiknya istirahat serta memeriksakan diri.
5: Flu-like syndrome ini adalah kumpulan gejala seperti flu, misalnya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan badan lemas. Pencegahannya itu bisa dengan rajin cuci tangan, memakai masker saat sakit, menutup mulut saat batuk atau bersin, menjaga kebersihan, istirahat yang cukup, dan menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit.

0: Kita beralih ke kabar lain. DPRD Kabupaten Malang dorong perlindungan lahan pangan untuk menjaga surplus beras daerah. Berikut Syamsuddin melaporkan.
1: Harus dibatasi alih fungsi lahan pertanian produktif yang saat ini sering alih fungsi pada...
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang mendorong perlindungan lahan pangan dengan menekankan penguatan pertanian berkelanjutan untuk menjaga surplus beras daerah. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, surplus beras yang dimiliki daerah harus dijaga melalui kebijakan pertanian yang konsisten dan berorientasi jangka panjang. Menurutnya program pompanisasi perlu terus dijalankan, terutama saat musim kemarau, guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian produktif. Selain itu, Ahmad Andi mendorong kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk TNI dan Polri untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Malang. Ia juga menegaskan pentingnya memaksimalkan lahan pertanian yang ada serta membatasi alih fungsi lahan produktif yang kerap beralih menjadi kawasan industri maupun perumahan.
1: Tentunya selain itu program pompanisasi juga perlu dijalankan ketika musim kemarau dan perlu juga untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang lainnya seperti TNI dan juga Polri, kemudian juga memaksimalkan lahan pertanian dan juga harus dibatasi alih fungsi lahan pertanian produktif yang saat ini sering alih fungsi pada kepentingan lain seperti industri dan perumahan. Saya rasa itu, dan tentunya kita sangat bangga karena Kabupaten Malang telah menjadi swasembada beras.
2: Ahmad Andi menambahkan Kabupaten Malang patut berbangga karena mampu mempertahankan surplus beras hingga puluhan ribu ton. Kondisi ini harus dijaga bersama. Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga sekaligus mendukung kesejahteraan petani di Kabupaten Malang. Syamsuddin, RRI Malang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Awang Sukmawan mengabarkan wujud dukungan demokrasi. Pemerintah Kota Malang salurkan bantuan keuangan 7,09 miliar untuk partai politik. Berikut informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan sekitar 7,9 miliar rupiah kepada partai politik penerima suara hasil pemilu. Besaran bantuan dihitung berdasarkan perolehan suara, yakni Rp15.000 untuk setiap suara. Bukan berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Bantuan terbesar diterima PDI Perjuangan, disusul Partai Amanat Nasional atau PAN. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan ketentuan yang memiliki dasar hukum, sekaligus bagian dari dukungan pemerintah terhadap kehidupan demokrasi.
4: Total 7.090 ya, jadi pembagian kepada partai politik yang mendapatkan suara per suara 15.000 rupiah. Ini kami tertinggi dari PDIP Perjuangan dan terlibat dari PAN. Berikan partai politik, jadi mereka ini kita berikan serahkan anggarannya kepada partai politik dan mereka agar bisa memberikan satu pemahaman, pengetahuan untuk pendidikan politik yang ada di Kota Malang.
3: Wahyu menegaskan partai politik penerima bantuan juga diharapkan memanfaatkan untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, terutama pemilih muda atau pemilih pemula. Pemkot Malang juga mengejarkan sosialisasi pendidikan politik bersama KPU dan Bawaslu dengan sasaran masyarakat dan pemilih pemula. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menemukan 15 kasus persalinan pada ibu berusia di bawah 20 tahun. Temuan itu didapatkan dari observasi peninjauan puskesmas selama September 2026. Rita Handayani, petugas fungsional Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Malang mengatakan seluruh ibu yang melahirkan dalam kondisi sehat. Meski begitu, Rita menyebut risiko jangka panjang bagi anak-anak yang dilahirkan belum bisa dipastikan. Salah satu yang ia waspadai adalah kemungkinan stunting atau gangguan tumbuh kembang. Dalam periode yang sama, Rita juga menemukan kasus kehamilan pada seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Pasangannya berusia 15 tahun. Keduanya masih tergolong anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Temuan itu ia dapat saat melakukan kunjungan ke puskesmas dan pendampingan bersama sebuah organisasi. Kasusnya dilaporkan ditawarkan kepada Rita lalu ditelusuri melalui anamnesis atau pemeriksaan riwayat kesehatan.
5: Ada kasus persalinan di bawah usia 20 tahun. Di tahun 2026 ini saya sekitar ada, kalau saya bicara jumlah itu ada sekitar 15 orang. Alhamdulillah sampai dengan hari ini itu dari 15 orang yang melahirkan itu semuanya sehat. Meskipun nanti kebelakangnya resiko terhadap anaknya ini jadi anak stunting itu.
0: Kehamilan pada usia anak dan remaja umumnya membawa risiko kesehatan lebih tinggi bagi ibu maupun bayi. Organ reproduksi yang belum matang meningkatkan kemungkinan komplikasi persalinan, berat badan lahir rendah hingga gangguan tumbuh kembang pada anak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan membentuk Pusat Kebijakan Publik dan Pengendalian Gratifikasi. Hanum Oktavia melaporkan.
6: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyiapkan pembentukan Pusat Kebijakan Publik dan Pengendalian Gratifikasi sebagai tindak lanjut pencanangan program pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Ilvi Nurdiana mengatakan, pusat tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya membangun ekosistem integritas di lingkungan kampus. Pembentukan pusat menjadi salah satu tindak lanjut penyusunan program setelah UIN Malang ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi percontohan pengendalian gratifikasi oleh KPK di Indonesia. Menurut Prof. Ilvi, pusat tersebut nantinya tidak hanya menangani aspek pengendalian gratifikasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kebijakan publik dan budaya integritas di lingkungan kampus. UIN Malang juga akan membentuk duta integritas yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting agar pengendalian gratifikasi tidak berhenti pada pemahaman mengenai aturan. Ilvi juga menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat integritas nasional. Ia menambahkan pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik, tetapi juga membentuk calon pendidik dan pemimpin bangsa yang memiliki integritas.
7: Ada pengendalian gratifikasi di sini, dan kami nanti juga akan membentuk ambasador dari mahasiswa dan dosen dari Tendik, gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua KPK. Jadi kami akan menjadikan ini sebuah gerakan, bukan hanya sekedar sosialisasi. Kalau sosialisasi itu nanti akan parsial. Bagaimana nanti ini menjadi sebuah gerakan? Maka kalau menjadikan sebuah gerakan itu harus bergerak bersama-sama menjadi satu orkestra, mulai dari mahasiswa, dosennya, pendidiknya, apalagi pimpin.
6: Ketua KPK RI Setio Budianto mengungkapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur kampus. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan saja belum cukup tanpa diikuti contoh dan penerapan dalam aktivitas sehari-hari. Ia menilai perguruan tinggi merupakan ekosistem yang luas karena melibatkan mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, hingga orang tua mahasiswa. Karena itu, upaya pengendalian gratifikasi perlu dibangun secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.
8: Ini sebuah kerja keras menurut saya yang membutuhkan kontribusi ya dari seluruh pihak ya dari kampus dan selanjutnya nanti bisa dilakukan oleh perguruan tinggi yang lain.
6: Setia juga berharap UIN Malang bersama Universitas Brawijaya yang menjadi kampus percontohan dapat menghasilkan model pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Menurutnya, pemilihan UIN dan UB sebagai kampus percontohan salah satunya didasarkan pada kemauan kedua perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam program tersebut. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergeser ke Pasuruan. Disnaker Kabupaten Pasuruan gencar lakukan program short course pelatihan kilat berbasis penempatan industri. Berikut Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
9: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mulai gencar menggelar program short course alias pelatihan kilat berbasis penempatan industri. Berbeda dengan pelatihan reguler yang memakan waktu berbulan-bulan, short course ini didesain dengan durasi singkat untuk merespons kebutuhan mendesak dunia kerja, salah satunya PT Berkat Ganda Sentosa di Kecamatan Gempol. Pelatihan ini dibuka oleh Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidasa Songko Senin pagi. Menurut Yuda, program ini menggunakan DBHCHT tahun 2026 yang tujuannya untuk menekan angka pengangguran, di mana lulusan dari program ini tidak sekedar dilatih tetapi langsung disalurkan atau ditempatkan bekerja di perusahaan.
10: Hari ini kita mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan short course, pelatihan berbasis penempatan yang dilaksanakan oleh teman-teman Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Jadi ini kaitan dengan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau yang digunakan untuk sesuai dengan bidang kesejahteraan masyarakat. Kita apresiasi. Terima kasih kami sampaikan kepada PT Berkah Janda Sentosa yang selama ini juga sudah bersama-sama kita melakukan pendampingan untuk menekan angka tingkat pengangguran terbuka dan sesuai dengan tematik kebutuhan dunia kerja yang dibutuhkan oleh PT Berkat Ganda Sentosa.
9: Sementara itu, HR Manager PT Berkat Ganda Sentosa Wahyu Budi Prianto menyambut baik program short course sebab terbukti sebagai perwujudan kolaborasi epik antara pemerintah daerah bersama dunia industri. Saat ditanya jumlah kebutuhan akan karyawan, ia menyebut perusahaan membutuhkan 350 pekerja. Dari jumlah ini, PMK Pasuruan membantunya dengan memberikan pelatihan kepada separuh dari jumlah kebutuhan.
11: Pada intinya, kita pengen merangkul bersama-sama karena kita sama-sama ingin menciptakan kondusivitas, di mana kalau menurut kami lapangan pekerjaan yang ada di Pasuruan ini harus dioptimalkan sehingga serapan tenaga kerja atau cara para pencari kerja itu bisa maksimal bekerja di wilayahnya sendiri. Calon pekerja yang mengikuti pelatihan untuk yang di event pertama dulu itu hanya 16 orang, kemudian kegiatan kedua itu 33 orang, yang angkatan ini nanti ada 64 orang. Dan ini akan kita lakukan secara bertahap, secara kontinu dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di kami. Karena kalau kita melihat kebutuhan yang nanti akan datang, itu kurang lebih sekitar 350 karyawan. Dan harapan kami dengan hadirnya pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan short course, itu bisa memfasilitasi setuhkan perusahaan.
9: Dalam program short course ini, total ada 128 peserta pelatihan. Seluruhnya dibagi menjadi 8 gelombang dengan masing-masing 16 peserta. Selama pelatihan, mereka dilatih oleh para instruktur dari BLK Pandan maupun Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo. Emil Akbar melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Temuan influenza H3N2 di wilayah Kota Malang, Dinas Kesehatan imbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Pemkot Malang salurkan bantuan keuangan 7,9 miliar rupiah untuk partai politik. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Premier Pro 1 RRI Malang yang saat ini baru bergabung bersama kami di 94,6 FM. Anda sedang menyimak Malang pagi ini. Saya Diah Laras akan temani hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Yang saat ini, pagi ini, Anda sedang melakukan perjalanan lagi siap-siap ya untuk berangkat ke tempat kerja. Hati-hati di jalan. Kemudian juga untuk Anda yang di rumah pagi hari ini sedang beraktivitas ya. Kantornya di rumah nih kebetulan. Jadi nggak bingung untuk berhadapan dengan kemacetan begitu yang ada di Kota Malang begitu ya. Namun apapun aktivitas yang Anda lakukan, pastikan Anda bersama kami. Kami juga akan terus menghadirkan berbagai informasi untuk Anda pagi hari ini. Yang di Probolinggo juga terima kasih Anda bisa mendengarkan kami, informasi yang kami hadirkan di 88,3 FM. Jangan lupa juga audio streaming kami juga bisa terus diakses ya setiap harinya. Bisa langsung saja buka portal resminya di www.rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
5: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
6: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Coba pagi hari ini kita pantau ya, bagaimanakah kondisi lalu lintas yang ada di seputaran Kota Malang. Untuk Anda yang saat ini sudah berkendara, sudah ada di jalan, nggak sempat sarapan, biasanya tuh bawa roti, bawa susu, atau bawa jajan pasar biasanya. Itu sambil dimakan sambil nyetir ya, mudah-mudahan nggak mengganggu konsentrasi ya. Kalau pas lagi lampu merah boleh deh ya, di traffic light gitu sambil makan. Ntar kalau udah mulai nyetir lagi jangan sambil makan gitu, biasanya ntar khawatirnya fokusnya di makanannya begitu kan. Nah pagi hari ini coba saya simak untuk lalu lintas pagi hari ini, terutama untuk Anda yang mau mengarah ke pusat kota. Ini kalau dari arah Surabaya baru ada titik kemacetan ini di traffic light di Borobudur, di LA Sucipto ya. Jadi di pertigaan Sabilillah ini seperti biasa terpantau di kedua arahnya. Benar-benar macet ya, jam segini, jam 6 lewat 49 menit pagi hari ini pendengar. Jadi cukup padat lalu lintas di arah ke Borobudur, kemudian untuk yang mengarah ke Jenderal Ahmad Yani ataupun yang dari Ahmad Yani menuju ke Lejen Esparman begitu ya, di traffic light ini terpantau lagi ramai. Kemudian untuk di LA Sucipto terpantau lengang, ada kemacetannya justru di perempatan LA Sucipto ini yang dari arah Raden Panji Suroso. Jadi hati-hati untuk Anda yang berkendara ya. Untuk yang ke pusat kota, di Jalan Lejen Esparman lengang namun ada kemacetan kembali, kepadatan lalu lintas di Jalan Lejen Sutoyo pendengar dengan kecepatan rata-rata 18 km per jam. Kemudian juga untuk di Jalan Jaksa Agung Suprapto ini juga lalu lintasnya cukup padat ya. Di Jalan Jaksa Agung Suprapto di kedua arahnya dari Ahmad Yani menuju ke pusat kota maupun yang mau ke arah Surabaya begitu ya. Ini karena juga ada beberapa sekolah di sini, jadi ada Koryesu begitu ya, ada juga sekolah Mardiwiyata. Jadi hati-hati untuk Anda. Kemudian juga di situ ada apa lagi ya? Beberapa sekolah ya di situ ya. Di SD Klojen di situ juga ada. Jadi hati-hati untuk yang mau mengarah ke pusat kota. Nah, kemudian juga untuk Anda yang pagi hari ini lagi mau mengarah ke daerah sebentar ya, di Sukun pendengar. Ini untuk pagi hari ini di Jalan Arif Margono terpantau lancar, kemudian ke Jalan Kolonel Slamet Supriyadi itu juga lancar, namun ada kepadatan lalu lintas itu di sekitar Universitas Kanjuruhan Malang ya, di Jalan Kolonel Slamet Supriyadi ya, di Jalan S. Priyadi ini terpantau lagi padat kendaraan, jadi berhati-hati untuk Anda. Yang di Gadang juga sama, untuk Anda pagi hari ini dari jalan sebentar ya, di Klenteng ini terpantau lancar, kemudian di jembatan itu juga lancar, kemudian di Kolonel Sugiono juga terpantau lancar, namun ada kepadatan lalu lintas ini tepatnya di Jalan Raya Gadang dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam sampai di perempatan Pasar Sentral Gadang ya, Pasar Induk Gadang. Jadi hati-hati untuk Anda di wilayah Gadang. Kemudian dari arah Soekarno-Hatta ini juga terpantau lagi padat kendaraan di jembatan ya. Untuk Anda berhati-hati di jembatan Soekarno-Hatta. Kemudian juga untuk yang mengarah ke Batu di Jalan MT Haryono terpantau juga lalu lintasnya cukup padat dengan kecepatan 9 km per jam. Nah, jadi ini agak-agak padat di pertigaan Gajayana ya, seperti biasa. Di Tlogomas juga terpantau pagi hari ini cukup padat kendaraannya. Ini sekitar di area apartemen Begawan ya. Oh, baik. Jadi hati-hati untuk Anda nih, sampai kemacetan ini ada di
Sekitar ini ya, sebelum SPBU Unmuh. Nah itu dia baru mulai lengang ya untuk traffic yang menuju arah kota wisata Batu. Aktivitas Anda pagi hari ini juga bisa terus ditemani berbagai informasi yang kami hadirkan dari Pro 1 RRI Malang. Tetap bersama kami, dan sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti Warta Berita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dichte Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.